0: suara warga Indonesia. Wilujeng Enjing sahabat suara semuanya.
1: Selamat datang di Kamis Jadul, suara seru edisi hari ini, hari Kamis tanggal
0: 15 itu, Wan.
1: 15 tengah bulan Oktober.
0: Jadi Wan, Oktober teh kan 30 hiji poe. Tengah bulan nama isuk, tapi enak geus asup tengah bulan we lah.
1: Iya.
0: Kalau 30 hari mah kemarin kan yang September 15. Aya nama 30 hiji isuk, tapi da geus hese.
1: Cingkariat.
0: Sing aya rejekina, sing aya
1: rejekina. Amin ya robbal alamin.
0: Tapi da mood orang Bandung mah ditentukanna peuting. Jadi enak walaupun tengah bulan Persib menang mah jauh-jauh.
1: Poho rekening seutik deui. Tapi yang pasti satu orang menebak skor dengan benar 1-0 dan berhak mendapatkan hadiah ada tas dari Isut, dan harus sudah follow dulu Isutnya Instagramnya ya.
0: Selamat buat Yusuf.
1: Yusuf dengan tebakan satu-satunya yang menebak 1-0.
0: Tah eta. Nu lain mah aya nu 2-1, aya nu 2-0, 3-1. Tapi da penting mah nu lebar maklok urang mah jujur we maklok. Geus 10 jelema kuduna mah bisa 2-0 atau 3-0. Tapi harus kartu beureum maklok ya.
1: Duh, aing mah euy. Itu udah salah umpan eta teh, bisa ya. Mengambil kembali malah pelanggaran.
0: Panik, soalnya mah geus boga kartu kuning nu kahiji. Gitu sahabat.
1: Udah wasit asal ieu wae nya ka Persib nya asa teu ieukeun wae.
0: Teuing lah. Ai urang teh nanya teh UCL 2 aya par gitu.
1: Teuing teh nyaho.
0: Aya par teh amun nawuh kitu bising ku urang di Sumbang ge di Jojo Uhen. Naon teh ngaran teh Jojo Uhen? Kameramen teh mah.
1: Siapa?
0: JP Production di Inhof Tank tadi dia.
1: Beda apa tadi? Cuma jangan acara yang main balon.
0: Ya, selamat buat Yusuf. Yusuf bisa konfirmasi hiji kosong bener sup.
1: Jadi hadiahnya sudah di sini, sahabat suara tinggal ambil ke sini ya, Kang Yusuf ya. Semoga Kang Yusuf tidak terlalu jauh dari suara Bandung lah
0: ya.
1: Masih
0: ya.
1: Di Bandung sekitarnya. Tapi buat yang lain silakan. Yang mau request lagu-lagu jadul yang semangat, kita tungguin di 08 11 22 1051 requestannya.
0: Jangan lupa formatnya, ketik BDG, spasi nama, spasi umur, spasi isi WA Anda. Silakan lagu jadul yang semangat dulu sahabat. Ini untuk menemani Anda yang sedang merobek kemacetan kota Bandung.
1: Itu asalnya polisi, saya tepatnya jalur orang hukum lewat dimulai di Suci, tadi ke Tamso, terus depan PPI tanya
0: jarang-jarang gitu loh Pak polisi. Ya
1: biasa tadi ke dia tak ke perapatan di bawah flyover juga banyak polisi.
0: Flyover orang jalan Jakarta.
1: Gitu biasa nama jeung nu patah polisi tah titik macet belah itu emangnya belah dia. Kan terus-terus unggul anu kudu diatur ge pasti lurus eta mah. Belah itu nu pas belokan ke SMP 14. Ya.
0: Ya apal.
1: Eta teh kuduna di dinya pangaturkeun karena macetnya kan nepi ka dia. Aisyah tak cicingan di harapan anu pintu apa itu ya?
0: Isu kene.
1: Sudah ciujung harapan sudah ciujung ini.
0: Isu kene.
1: Tama tu kedua polisi kita.
0: Isu kene. Ada polisi sarua aja lemah. Enggak sih.
1: Sarapan helm.
0: Gitu.
1: Tapi didinya cicing. Pang motokan usah enggak sih.
0: Aisyah nama sok resep orang balik ini kenyanya loba anu pencitraan. Jadi anu gawe ayah anu pencitraan loba. Potong gue ini
1: nyanya seri gitu aduka tak Pak Budi kemauannya kok mata memang
0: beda Pak Budi pada ini tuh atau
1: polantas ya teman ada polantasnya cah maksud kudu memang kudu store foto gitu
0: nya
1: ai store foto ai tadi damal membantu mengamankan lalu lintas kanggo naon atuh
0: bar kudu aya laporan atuan
1: ya ai laporan tapi ai gawe rawa kumaha jika nu sasapu ge sok ranu gitu
0: itu sarua nu
1: sasapu teh kan
0: gober
1: foto terus
0: hari ini
1: takut dengar ya itu aduh balak lah dicicingan
0: gitu saru aja lah mawan ken weh ken ayo nama sok weh nge-request lagu
1: urangnya guru nama siaran itu potokan store ke bos
0: gak bisa urang mah kita itu tidak bisa korupsinya tinu waktu telat semenit dipotong nya tinu kadangu jam 7 weh suara urang duaan kadangu hese urang mawan tapi urang jujur jadi alhamdulillah urang teh kalatih untuk tidak curang gitu weh itu ya bener gak. Eta aya nyetok kapan katingali jamna puguh menitna. Terus ayeuna amun urang telat sora teu kadang ngku iswara. Kan kacau. Tah sama-sama Kang Uten. Kang Uten wayahna imaniaran nu kacau nya. Assalamualaikum Kang Wanda, Kang Elmi, Kang Hendra, Teh Yuni, pokona mah kru iswara sareng sahabat iswara Bandung. Sing sarehat lahir batina kitu oge. Nya Kang Ge, Kang Jasep Popo, Mas Dese, Ibu Jidni, Abah Endang, Arabel Ciur, Kicimahi Tehnia, Panuansa, Mami Deva, Bunda Mary, Tono Pasir Honje, alumni Satrian SMP 189, alumni Garujati SMA 492. Pokoknya mah nusa angkatan sajaman jantan saksi sejarah biru tilu kali berturut-turut finalis perserikatan. Alhamdulillah sih tilu poin di kandang. Saran kangge manajemen, wih kende Dion Mark, tukangnya. Barunya Dion Mark, pemain tukang.
1: Kemarin main atau?
0: Oh, kan Dion Mark udah diinjamkan. Karunya Kakang Tanama sareng Eliano jadi kedah milih tukang bersih-bersih ala Haryono.
1: Aya anu tadi teh karek-karek main urang teh oh eta pemain Persib anu bule eta anu saja eta kamari tadi karek main eta
0: si loncar
1: nya eta
0: loncar teh tukang jangkung dewan kan aya dua loncar teh anu di Persib hiji di Persija hiji
1: loncar itu mah
0: salah. Ya kumaha Kang Kang Uten alim imannya anu kacauna
1: prahara cinta cenah.
0: Prahara cinta bae anu naon teh
1: di mana mah ditamili mana ieu Kang Uten hayang lagunan naon di anu mana memilih poe poe Jumat atau poe Sabtu mi
0: urang mah poe Sab Jumat
1: mun Jumat mah aya Dago Street Kitchen.
0: Oke
1: okay, mun Sabtu aya Damai Delight.
0: Oh
1: Street Kitchen mah mana da
0: Sabtunya
1: nya.
0: Mana
1: Sabtunya
0: Sabtu
1: nya
0: ah Jumat lah
1: ha
0: Jumat
1: Jumat mah iya.
0: Naon coba? Gimana naon?
1: Dago Street Kitchen.
0: Dago Street Kitchen. Eh Sabtu?
1: Damai Delight.
0: Jadi kuduna naon tah?
1: Jumat lah Dago Street Kitchen.
0: Kuduna mah eta
1: dari Intercontinental Bandung Dago Pakar. Ya.
0: Dago mending Dago. Heeh, Jumanya.
1: Ini setiap hari Jumat sahabat suara ya, dari jam 6 sore sampai jam 9 malam. Ini ada Dago Street Kitchen di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Ini Anda bisa menikmati jajanan-jajanan food street lah ya, bisa dibilang dengan standar bintang 5 dari mulai es doger, asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagol, sasatean, cuanki ya. Ada es doger panakota, ada udang ronde, kemudian juga yang suka durian ada durian saus santan, durian mochi. Moy maksudnya di mochi-nya. Hingga sajian buah durian yang freshnya juga ada ya. Ini bisa disajikan semuanya ini dengan Anda bisa menikmati pemandangan perbukitan Dago dan juga live music.
0: Siap,
1: ya.
0: Siap.
1: Per orangnya cuma 299.000 plus. Silakan langsung hubungi ke 022 878 0688.

0: Tommy, Kang Wanda, Kang Hendra. Aya nama asa eueuh nu sok request laguna Kendrick.
1: Geus kapokeun. Jadi kata lapor. Kak kalau di Iswar mah enggak pernah diputar, malah kita diceng-cengin. Ya udah enggak usah. Dikata gitu kan.
0: Si Kendrick.
1: Cuman Kendrick.
0: Oh, beda cuman.
1: Nah, terus sekali request saya 2000 eta teh menang teh.
0: 2000 naon?
1: 2000 perak.
0: Oh.
1: Gantian ku pulsa
0: kayak. Oh. Dah apa?
1: Hah?
0: Dah apa?
1: Abi nawisan ka abi, Pak.

0: Gegarnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Bulan ini Ciwok hadir dengan tema Spooktacular Halloween. Ada dekorasi Halloween yang spooky dan pastinya Instagramable. Tungguin setiap pukul 17.30 karena dekorasinya bakalan menyala dan bikin suasana Halloween di Ciwok makin seru.
3: Terus ada aktivitas Halloween lainnya nggak?
2: Spooktacular QR Hunt. Kamu bisa menyelesaikan berbagai misi melalui QR yang tersebar di area Ciwok. Jadi siap-siap hunting, selesaikan semua misinya dan dapatkan hadiah langsung selama bulan Oktober. Dan Spooktacular Costume Party. Saksikan parade Halloween dan kamu juga bisa ikutan menggunakan kostum Halloween untuk berkesempatan dapat hadiah dari Ciwok.
3: Terus event lainnya apa aja?
2: Banyak. Ada Explore South Sumatera tanggal 8 sampai 9 Oktober. Roadshow Redmi Note 17 tanggal 10 sampai dengan 11 Oktober. Qfest Bandung Lautan Kreator tanggal 11 Oktober. Indonesia Games Experience tanggal 21 sampai 25 Oktober. Dan yang paling ditunggu, event Halloween tanggal 28 sampai 31 Oktober.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: AAP singkatannya, singkatannya.
1: Jadikan aku pacamat.
2: Lain pacamat ari mane. Jadikan aku palurah.
1: Pacamat.
2: Palurah.
1: Kata dai asal asli naon?
2: Pacarmu. Tapi wan tersamata-mata jadi
1: UL.
2: Tersamata-mata jadi camat, tamun cacan jadi lurah. Hirup teh berjenjang wan. RT, RW, lurah.
1: Jarang camat. Masalah jadi camat jadi lurah jarang pas ka anu lain
2: heula. Nah, mane? Jarang kumaha
1: di mana di mana sok aya salah camat ieu naik jadi lurah yuk. Eueuh di dieu mah.
2: Lurah mana naik jadi camat?
1: Oh nya di Bali.
2: Nya di Bali.
1: Eueuh gitu.
2: Aya imane?
1: Saha?
2: Sok grasok di Kota Bandung. Lurah mana naik jadi camat cuman seberapa tahun?
1: Gitu dah
2: awan. Dah kedua ya berjenjang kedua ya disebut tatewan pengalaman. Gitu. Tak bedakan lurah jeung kadus.
1: Kari adus.
2: Kepala dusun. Tete, amun anu di lemur lemur mah kadus.
1: Sederajat dengan camat. Gitu
2: ya. Lurah.
1: Jeung lurah.
2: Lurah jeung lurah.
1: Ya, camat mah nanti fungsional di pegawai
2: negeri.
1: ASN gitu. Camat mah lain kan.
2: Lurah.
1: Lurah mah lain. Lurah.
2: Ya bisa bisa.
1: Sekarang ini di lurah jadi camat. Eueuh meureun mah jarang.
2: Loloba nama ti lurah jadi pensiun.
1: Jadi nganggur di lurah jadi tatani deui. Jadi
2: kados eta mah kados kepala dusun lurah
1: anu level
2: jeung sebutanna
1: lurah.
2: Cik atuh anu ngaralar ti tah biasana papena pa bowo tah kana ti kumaha lurah jeung kadus. Salat kita masih nomor WA dari Anda 0811-221-051. Sekali lagi buat Yusuf. Yusuf silakan konfirmasi Anda.
1: Mana tadi aya di tangan geus can geus di WA can.
2: Mana teuing ayeuna asup naon mana?
1: Eta kan kamari nu kamari kor nu jinol eta nu bener.
2: Nu kamari mah di dia di nu data wan.
1: Nya eta Yusuf tangan ngaran Yusuf.
2: Oke atuh.
1: Mestinya
2: ini mah tangan
1: Mansur lain Yusuf lah.
2: Hah? Mansur lain. Itu lain ini mah Yusuf beda deh. Ini nama tangan wan WA anu spesial.
1: Di
2: ya ya teari sayang atuh.
1: Sok aduh sok gegebegan mah teari ngawe teh. Sok lagi di jalan sok itu. Assalamualaikum Do Urban mau dong diperlagunya Niki Asriami. Yang mana aja pilihkan Niki Asriana mi nu ngeunaheun.
2: Kalem atuh.
1: Yang teh ari mah sok tunggu ya lagi on the way.
2: Mane masuk
1: sok kegebet.
2: Tong kitu teh ari mah surti. Wana
1: tepung dikit sok kitu nya. Komo persip beunang teh ari.
2: Oh, atuh. Komo aya tengah bulannya.
1: Iya teh naon mah aya. Sareng juga kamari mah naon kamari teh pore nya.
2: Wah, pore
1: atuh. Apal yang markisa ge jadi.
2: Niki Astriana ku Elmi dipilihkeun anu tangan-tangan setan. Ya, dia mantap ya teh ari.
1: Tangan setan.
2: Tangan-tangan setan.
1: Iya, sih nyanyi
2: nol. Tak bener tangan-tangan sih.
1: Saya terparah rugi sama.
2: Asli
1: dah. Saya terparah rugi.
2: Asli
1: dah. Sama kudu nu bener nyanyi
2: nol. Asli dah, bang gitu lah, gue teh.
1: Untuk itu sih.
2: Tahu ya tidak ini ngainu ngawa. Duh, jauh PNS mun kadinya mah, mun bisa mah. Hah? Oh iya Yusuf ya, nu menang ya.
1: Kalau di mana Yusuf teh?
2: Teuing duh euy jauh pisan mun kadinya mah.
1: Ya di mana Yusuf teh di mana?
2: Mun bisina mun bisa mah kirimkeun ongkirna ku urang. Heuh di mana jauh teh?
1: Coba alamatnya kirim heula alamatna Kang Yusuf ya.
2: Nah.
1: Di mana jauh teh?
2: Nya. Sa Bandung-Bandung kene mah bisa kene ku Gojek lah.
1: Ongkosna 70.000. 100.000.
2: 20.000 atuh teu tahu. Cok Yusuf di mana?
1: Oh, ya kayak wah well, lagi Kang Yusuf ya alamatnya di mana Kang Yusuf daerah mana gitu siapa tahu nanti bisa.
2: Tapi benar Yusuf kan tuh ya itu nunggu
1: nembak. Kita makan aja.
2: Benar. Anu kamu kamu di versi
1: biji
2: katel, Vitel atau dari.
1: Telkom na Vietnam ya teh.
2: Aja gitu.
1: Vietel teh.
2: Oh, kamu ya, jadi ya lah jadi sponsor tinu baju.
1: Ya,
2: the Chong orang ramah the Chong dong.
1: The Chong the Ching the Ching Pai the Blaydas gitu. Ya orang tuh Mama Ziti teh
2: meminta lagu emang ya naon-naon.
1: Kan salah kira enggak tadi.
2: Udah beda tuh. Sok-sok bacakan.
1: Ini lagu na iya.
2: Iya mah lagu na teh hujan tanpa awan.
1: Turun kan baca jam. Salam-salamnya mas masih sama yang kemarin ya. Ngedoain alhamdulillah sehat-sehat semuanya ya. Untuk Wanda, Elmi, dan Ahendra sehat juga semuanya dan diberikan kemudahan serta kelancaran untuk semuanya.
2: Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih.
2: sama-sama ibunya Zidni di Mekar Bakti Residen. Nomornya ge beda atuan, Mas Dese beda, nomornya ibunya Zidni beda. Iya,
1: beda sarua.
2: Kalau kada mun sarua mah bisa
1: juga sarima tuh.
2: Ya kapan beda tuh nomornya? Jadi menang dua lagi. Tayar Nuansa juga di Setra Duta. Semangat pagi Pak Elmi, Pak Wana. Alhamdulillah menang lagi di Asia. Tinggal bisa amanin 4 poin lagi sudah bisa bikin Persib lolos ke fase grup. Amin. Nah, ya. Salam hangat untuk semua pendengar Iswara, lagunya mah Doa Sumbang Persib juara. Ah, ini terakhir jadulan.
1: Lagu jadul oge, kalau lagu jadul Sumbang Persib ge.
2: Dalilah.
1: Lagu dilihat Persib. Pulang ngeper ngadu nasib. Nyetelilah di tahun 80-an.
2: Apal di tangan kanan mah euy?
1: Hah?
2: Apal di tangan kanan?
1: Biasa.
2: Wes berat euy.
1: Aji informasi.
2: Wes berat. Aina geus sehat Bang Dul, Pak.
1: Alhamdulillahnya lagi masa pemulihan, baru operasi jantung dibor sudah jantung nanti.
2: Tambah deui gitu.
1: Teu dibor, kudu aya dibor di loskeun naonna lah. Eta nu nyeun ila teh
2: balon atau naon?
1: Ngabor na we 200 jutaan
2: atuh.
1: Meuli nu wira aya aya ti patrial ngageuleuh borna.
2: Maot atuh abi.
1: 1500.
2: Maot dibor ku eta mah. Ayo mare sok ka mana karep wae mah.
1: Ya, sehat Kang Dul Sumbang ya.
2: Amin, amin.
1: Nah, karena tanggal 17 kira main Kang Dul Sumbang mah anu acara anu ayu bungsu baru.
2: Rumentang siang
1: eta. Nah, rumentang
2: siang. Di Mayang Sunda.
1: Lain. Sekarang wae semang acara batur.
2: Di mana tuh?
1: Sangkuriang.
2: Oh, Bumi Sangkuriang. Tahun dokot atau tidur rumentang ka Bumi Sangkuriang mah sih teh.
1: Oh, jauh atuh sih rumentang ka Bumi Sangkuriang. Tapi anu 17 teh ya.
2: Isuk Sabtu.
1: Sabtu isuk.
2: Oh, Sabtu ya, iya.
1: Nah, kalau mau ke sana orang luar kota nginepnya di El Hotel.
2: Jauh atuh.
1: Si masuk kamar. Tapi Braga deket. Kan gitu. 50 meter di El Hotel masuk. Di stasiun Bandungan 10 menit. Bang kamu ka Bumi Sangkuriang mana jauh sih ya.
2: Si masuk kamar.
1: Tapi dah kan sekalian meureun mau nonton tahungkul sekalian balanja. Ya, sekalian kukulingan Kota Bandung El Hotel paling pas mah.
2: Mantap atuh.
1: Bener bener. So pokoknya mah kalau memang El Hotel mau jadi pilihan Anda menjelajah Kota Bandung nih. Nomornya ya reservasi 022-423-2286 atau 087-776-77-0067. Instagram di follow ah kade ya.
2: At
1: L Hotel Bandung. Ulah minta fallback, follow weh ulah.
2: Pastina ngerahin nyawanya.
1: Oh nah IG-nya?
2: Lah IG-nya atuh kan itu hotel.
1: Aisyah. Udah kaya kira ngomongin IG follow IG dan jual ngerahin wae.
2: Mana lain IG L Hotel, hotel nu ngerahin gitu maksudnya.
1: Hanteu ngeunaheun leuwih teu ngeunaheun atuh deket ka mana-mana.
2: Jantungnya Kota Bandung.
1: Ngeunaheun ngeunaheun ngeunaheun mah lenjang ka hotel atuh.
2: Ka mana?
1: Situ teknik.
2: Nu ngadahar mah Teteh Ari.
1: Tawe, tawe.
2: Tuh ibarat tukang gebek. Cari lagu deui. Niki Asria, tangan-tangan Wanda.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Nikmati sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern.

Neighborhood Story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dalgoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venmeal. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk

facebook.com/bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

0: keluarga Indonesia.
1: Suara

0: lagu yang cukup lama juga, makanya masuklah ke jajadulan sahabat ya. Dan doa kita mudah-mudahan Kang Dul juga bisa cepat sembuh, kembali lagi beraktivitas sahabat, kembali lagi ya, menciptakan karya-karya bagus. Anu orang bacakeun deui anu tos lebetuan.
1: Beng beng nih. Assalamualaikum Almi Awanda, kami semangat tetap optimis. Doana mugia dipaparin kesehatan, kelancaran milik rezeki, laris job MC, amin ya rabbal alamin. Faris RM sana, Dedi Dukun.
0: Hanya satu kamu oh, siap. Sok. Kintun salam ka Pak Haji Opik. Tos aya Pak Haji Opik, tujungan tosan scrap deui nya. Teh Nia Cibodas, Teh Wini Antapani, Kang Jasep Kopo, Kang Johan Tasik, doana mugia sarehat atuh
1: sami-sami. Ya. Kang Emen Manon Jaya.
0: Langsung ngeheng kali klik Kang Emen lagi. Langsung ngeheng. Tah, tah. Saya tiku sekiwan. Sekiwan aman lah. Sok, bacakeun teh gajang.
1: Mat sarapan dengan senyum kebahagiaan bagi kita sekeliling dan sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam rampes.
1: DJ and crew radio kesayangan, semoga tambah-tambah kebajikannya semuanya di segala rupiahnya, dan bisa bersyukur karena nikmat karunianya yang tidak terbalaskan seluas samudra. Kesedihan yang kita rasakan takkan sebanding dengan nikmat Tuhan yang diberikan. Dipastikan salamnya demikian
0: selamanya,
1: Haiman. Selamanya demikian. Tetap semangat di karopian dan dimancalikan selamanya demikian. Yuk main lagu-lagu kesukaan yang bisa di perjalanan berapun kiai kampung pun dimanapun apun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa ngomong terbalik
1: by DDMN 371 Manohara 212 TSM and friend from the big family of KAI Property Management Saparakan Canatan Negara.
0: Ribu cai ke, hirup bolak, hirup bolak itu, hirup. Ayah Bisma ya. Pagi Kang Amir, Kang Wanda. Pagi Bisma, saya Bisma dari Balikpapan. Kamis jadul mantul terkendul kendul. Minta lagunya Peter Pan ya Kang, yang bintang di surga. Semangat.
2: Bagai bintang di surga.
0: Semangat pagi buat pendengar Iswara dan seluruh Indonesia.
2: Dan
0: yang siete. Iya soalnya ngadung ayo. Semoga malam-malam di Sumatera, Kalimantan dan Papua bisa melihat bintang kembali.
1: Nah,
0: sudah lama kami tidak melihat bintang karena kebakaran hutan tuh karunya.
1: Pemerintah tuh oh, Jepang nerka bantuan.
0: Diurunkeun.
1: Diurunkeun. Apalah ayam sawit dirinya nah hingga apalah.
0: Oh, gitu.
1: Soalnya bibit-bibit sawit eta tadi hajar di durukeun meureun.
0: Aek di tanaman sawit.
1: Heh di bantuan ke Jepang teh. Sudah cukup bantuan dari Jepang, kita mampu kok menangani. Batur pakai helikopter ya, pakai penyemprot yang nu itu,
0: jeng panuk,
1: jeng nyusung bah motor.
0: Lainnya, nah,
1: dasar.
0: Ayeuna mahnya nggak bisa dibohongan masyarakat teh. Malahan ada foto wannya, jujur ya wan, orang kagetnya antara leuweung jeng kebon sawitnya alus wan bisa apa? Bisa parem gitu, bisa parem pas anu ka kebon sawit.
1: Heeh, nah, kudu di area bibit sawit. Da kudu kitu rek ditanami sawit kan kudu didurukeul ladangna.
0: Eh lain ieu mah ikan ieu leuweung. Itu dari pareuman. Di pareuman udah kasawitna mah.

0: Juana tuh.
1: Mana? Sehingga rajab sih anu ngazolimi masyarakat, ngazolimi banyak orang teh, siapa pejabat-pejabatnya yang punya wewenang, yang punya kekuasaan teh, dia rajab sih.
0: Ingat siapa aja sing ingat hirup teh nya sok urang rek nanya ka wanda mata kena alam dunia jeung alam kubur lilaan mana
1: maksudnya ku cicing di dia yang di
0: nya kan alam dunia jeung alam kubur lilaan mana
1: ya tak apalah pernah alam kubur mah
0: alam kubur
1: cet pernah teh ya
0: teh sahabat
1: dunia
0: nabi
1: kan koma umur di dunia mah.
0: Ya, tapi kan sahabat nabi, nabi-nabi, ayeuna di mana kan keraya di alam kubur, atuh teh ratusan tahun, ribuan tahun ka tukang.
1: Mana nanya gitu. Ka urang lain ka sahabat urang teuing
0: ngomong mah. Lain mah mere nyaho matakna tah di alam kubur ge aya nang disiksa kubur, kade urang ngabejaan.
1: Oh jangan lupa pejabat?
0: Begitu, mana tekan ayo tekan ngomong ke pejabat
1: ya, kan
0: tekan
1: tanya ke orang, tak apa tuh lila mana dancar mau lila mana orang orang lila lumayan lila ke 48 tahun
0: saya tuh sakedik ayo nama kia weh, nini orang, aki orang wehnya uyut orang wehnya umurnya gak seberapa misalkan
1: tuh, aki mana uyut mana itu nanya ke orang
0: orangnya kerletik, uyut mana yang orang kerletik gitu aja mana aranjana tes maut ayo kan ayo di alam kubur tah itu maksudnya ingat di alam kubur ge aya siksa kubur kade eta
1: masuk mararaot nu pejabat nu zalim teh jadi disiksa kubur heula urang hararirup
0: kene di masyarakat lain mararaot deukeut aya waktuna kabeh teh maneh terus ka mana wae
1: ngomong kesel atuh da ibay sia ibay ah sok mancing wae ibay
0: nasi ibay teh bae teu beuleum sia teh.
2: Pengen ikutan request lagu sambil kirim-kirim salam? Waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 0811-22-1051. Sekarang!
0: Ima pilih weh, nawisan, pilih. Tong disebutkan, amin, awas salam on air, unaun. Masuk dah. Coba. Teh Wini diantapani Wilujeng Enjing teh.
3: Ya, pagi Kang Duo Urban.
1: Pagi Teh Wini.
0: Lagunya apa Teh?
1: Pagi Teh Wini mah ngawas anak we wungkul.
3: Tadi udah request dari Anggun C. Sasmi.
1: Udah diputer kan?
0: Belum. Belum, ini kan kayak
1: ngeklik parah, si tuh. Elmi, parah
0: ngeklik si kita Elmi. Bisa
1: ngeklik. Malah pakai emosi ngekliknya tuh.
0: Anggun C. Sasmi nu mana Teh?
3: Iya nih.
0: Nu mana? Tua-tua keladi.
3: Yang tua-tua keladi.
0: Oh siap, mantap Teh.
1: Mau salam buat siapa Teh Wini?
3: Salamnya buat all crew, operator, sahabat suara ya.
0: Siap. Yep.
3: Sama buat semua, kita flashback lagi, jadulan lagi.
0: Amin. Teh Wini teh pemilik JU015, nantinya 15 Teh Wini tehnya.
1: Yeah. Mau segedap lagi mau berakhir Teh ya.
0: Mau berakhir naon, emangnya berakhir.
1: Yeah. Masa berlakunya JU mau berakhir karena belum ngirim-ngirim lagi.
0: Nah, dari mana Jojo?
3: Iya. Yeah. Nanti ada kiriman ke sana ditunggu aja ya.
0: Teh Wini mau. Si Wana ngerakun si Teh Wana. Ngerakun si Teh Wana.
1: Alhamdulillah.
0: Teh Wini nuhun Teh Wini.
1: Kah Teh Wini sehat
3: terus.
1: Tungguin ya. Oke. Rezekinya lancar.
3: Ya nuhun Teh. Iya amin. Makasih.
0: Yo Teh Wini. Tah si Ibe Iwan tinggal di kumane ka Samat. Aya we si Ibe. Sok bae asup bae ngomong rek naon.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam bae. Langsung we bae lah carekan ku mana bae.
0: Lagu udah heula setel lagu.
4: Tongwak kana lagu mah.
0: Lila.
4: Saya tertarik dengan setetan Mang Wanda. Ah, pokona mang setuju pisan setetan tadi mang. Ajab.
1: Nya cing di arajab
0: tah. Ai si Ibe teh di mana on? Ciwidey nanti di mana wan?
1: Di iya. Jambu enon kampung Jaen.
0: Pasir Jambu.
1: Pasir Jambu.
4: Nah, Mang, ketika saya berbicara rada tinggi, Anda-anda langsung menanyakan alamat saya.
1: Teu bisa mun aya kan mane nu jadi sasarana lain urang duaan gitu. Dapat ada pendengar saya yang masing-masing bisa aya ka dieu. Aya ka dieu Mang Baso tapi make walkie talkie itu. Kamu tadi siaran membicarakan pemerintah ya. Itu Pak yang di Ciwidey Pasir Jambu eBay. Dagang jaket, tukang dagang jaket.
0: Sia tadi teh.
1: Detail sia. Dagang jaket ka bonus kaluar jeruk.
4: Sim. Benar yang penyiaran itu yang sehingga pemerintah itu bisa ngeringi masukan.
0: Matak aing mah lagu hula cik aja mana laguna naon nurut ka urang kayak gitu
4: dong mang jamrut mang
0: nyata nu mana
4: bebas mung ku mamang lah deg sila de
0: adek sia ka aing sia ka aing sok
4: mang jadi masyarakat teh cuman dekat dengan pemerintah teh jangan hanya 5 tahun sekali
0: betul
4: dibutuhkan hanya untuk merebut kursi saja.
1: Nah gitu loh kejadian teh itu dah.
4: Mang ayeuna tempo kahuruan kieu mang.
1: Ah, dah lain kahuruan-kahuruan teuing atau Indonesia aja yang pelakan sawit sih teh. Kan itu beuteung teh pelakan sawit sih diajab teh. Tidak sungut keluar sawit.
0: Nah, mana mana ngomong tuh sok
4: keberapa? Kuping kan ya, kuping ini ya Asep. Ya. Saur saha mangka musibahan eta teman disengaja.
1: Nya makana gitu kita kan ya, menzolimi eta tanya
4: kupingkeun mang sur mang LBG aya ajab kubur
1: ta eta bener
4: sagala rupa ge urang lengkak palipola aya dipertanggungjawabkeun mah di
1: akhirat nya geus ada pejabat-pejabat terindikasi menzolimi masyarakat itu urang kubur we mikeun kana ajab kubur
4: sia mang ta di antara tujuh naungan engke disalametkeun teh di antarna pamimpin anu adil
1: adil teh di mana?
0: Eta anu diselamatkeun teh anu adil wana
1: gitu. Adil memperkaya anu kelompok anu dan adil, golongan masing-masing.
0: Gadeng
4: adil.
0: Dengekeun nu adil.
4: Adil anu adil.
0: Dengekeun sia wana sia teh.
1: Namun rek nyandung ge kudu adil.
0: Tuh, kana kitu wae.
4: Nya, simang mah da didikan nyandung. Aye mamang doakeun we mudah-mudahan aya pejabat nu adil.
0: Amin, amin.
4: Jadi urang teh mang nya kan ulah seujon teh ka luhur teh tapi urang teh husnujon teh hese
1: tak itu dah bukti-bukti fakta-fakta berbicaranya membuat kita jadi seujonnya
4: bay empang wanda lemur di mana kadai tukang cuanki make hoki toki
1: wah di portal kau ingin geus koordinasi jeung satpam mulai tukang cuanki mencurigakan titah balik tajong werodana
4: kadai Bang Wanda.
0: Si Wanda teh imahna di Cileuweung, bae, di Cileuweung. Waalaikeun.
4: Di Leuweung.
0: Teu di Cileuweung.
1: Paling aya tat Villa Sutra Indah sieu Cileuweung, Cileuweung.
4: Oh, anu presiden, anu can aya lampu kan itu.
0: Can.
1: Presiden make LED lain lampu.
0: Presiden na ge di ditu mah Megawati keneh si Wanda.
4: Nah, kalau tidak ada saya.
0: Sudah boleh siap.
4: Kapan eta Megawati begitu?
1: Jarwalan.
0: Minggris ya, Gus. Kan itu ah.
1: Tukang ngajualan aset.
4: Siapa? Hidup Persib lah
1: tuh. Hidup Persib, hidup. Kayak gue ditampi atau teleponan jadi we
4: kapan sih sarean emang menghibur isuk-isuk mah.
0: Amin. Amin, amin.
1: BOG-nya.
4: Assalamualaikum.
0: Salam.
2: Kirim salam on airnya udahan dulu. Besok telepon lagi ya.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen. Pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejerot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam.

0: 0811-11-11-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kosna Klinik Basa sareng Pak Haji Taufik Faturrahman ngobaran pasien anu gering basa Sundana.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah sahabat suara. Pak Haji pan mingguan kamari absen aya acara FTBI aya nama siaran deui. Damang Pak Haji.
2: Alhamdulillah.
1: Aduh, suantena serak-serak basa tung ngaleuteulap aja ngaleut tehaneut tetehaneut. Pak Haji duh. Regreg wan urang mah aya Pak Haji tewan. Alhamdulillah anjeunna sehat.
3: Alhamdulillah nya.
1: Alhamdulillah kadieu gining Pak Haji teh ngi rompi ya tuh.
3: Sehat Pak Hajinya, Pak Haji mah alhamdulillah. Kamu sehat mah biasa sok pesan bakso tahu nih
1: Pak Haji. Siapa goreng tungtungna aja mah. Goreng tungtungna siapa. Kayak si Iman kadieu.
3: Oh gitu.
1: Si Iman kadieu aya di ieu ya, Pak Haji di briefing ke Pak Haji.
3: Alhamdulillah keur liburan dia mah keur balik.
1: Tapi dah abdi mah mantau terus wan kegiatan Pak Haji alhamdulillah wan di TikTok di naon panya Pak Hajinya.
2: Alhamdulillah.
3: Kemarin nol lato-lato
1: tuh. Itu tinggal lato-lato Pak Haji tahun seberapa Pak Haji?
2: Kan?
1: Nol lato-lato tahun seberapa eta?
2: Jadi belajar kan ya, jadi harus disadana gitu.
1: Harus disadana.
2: Itu Pak Haji deh. Nonton nobar Persib sekarang Dewa United.
1: Laras.
2: Dan minggu itu. Berbulir.
1: Oh berbulir.
2: Ya, ya orang latihan persiapan kamu ke syukuran pengen juara dari mana buligir.
1: Oh,
2: Cayuna aja.
3: Kalau perbas tempat lebat angin maksudnya.
1: Lebat angin.
2: Tapi lebat angin.
1: Soan tenak ya tuh Pak Haji naon Pak Haji cit. Tahu Pak Haji noros megera ini kayaknya mah kopi Pak Haji kopi.
2: Parah Pak Haji.
3: Kopi Pak Haji mah kan teh tawar panas Pak Haji mah.
1: Ayah atau setopa tuh atau sayogi. Abdi Pak Wan non ninggalian Pak Haji tewan. Karena internet kan saya wan kemarin itu wan
3: jaringan internet yang bagus mah Melsa internet service provider
1: eta ya. Pisan
3: dah ini mah pilihannya banyak sahabat suara ya jadi bukan banyak kita ada dua nih pilihannya buat yang kebutuhannya untuk usaha di tempat di kafe di kantor apa dan namanya Raya Basic sahabat suara ya ini teknologi kabel serat optik dengan dynamic public IP jadi direct langsung koneksinya ke perangkat Anda. Harganya mulai 600 ribu, kecepatannya 250 Mbps. Atau yang untuk penggunaan pribadi di rumah ada namanya Ecofiber. Teknologinya fiber to the home juga. Lebih ekonomis harganya 290 ribu net. 290 ribu dengan kecepatan 100 Mbps ya. Melsa Internet Service Provider untuk internet lebih baik.
1: Tah, mantau abi mah Pak Haji kegiatan ka kamari gaya 5 busnya Pak Hajinya. Alhamdulillah, sabab budaya teliren. Alhamdulillah. Pak Haji nadi update terus di TikTok.
2: Oke, salah siapa yun? Salah siapa buku tuh? Membawa ke siaran di siapa Budi Cibinong?
1: Wah, oh, Cibinong dulu.
2: 168.
3: Pak Haji kena di itu juga kena di Tasik berarti.
2: Oh, itu ayah ayah trek kau gagal lunggung karena jeep.
1: Wah, mantap.
3: Oh, biasa oke Pak Haji gitu aja.
2: Biasa, bisa kau hoyong boleh.
1: Ayah paket dong Pak Haji.
3: Pajaya ka ka
2: Linggeun ka Kampung Naga ka Panyalu ka.
3: Aya mah kenalan kanu kanu jeep-jeep gitu Pak Haji.
2: Opat tuh opat nya wajib teh.
1: Waduh mantep.
3: Eta tim grupanna Japa Jeep sanes.
2: Aya mah eta.
1: Japa Jeep mah eta mah band mana sih teh.
2: Eta pan eta di pesantren.
1: Kumaha pesantren Pak Haji?
2: Di pesantren jantina jeungan teh nuju ngawuruk ngejah ka budak.
1: Mohon.
2: Kasih hiji sakola gitu. Jim, Jin cek budak teh.
3: Oh, udah temen diajar ya?
2: Tadi ajar, Jim, Jin. Eh, tapi mama, lamun nyebut Jin, bibir balam beken sok. Jim, Jip.
1: Jadi kado Jip.
3: Tino Jip teh jadi Jip.
2: Kado Jip. Kami balam tu.
1: Ini dia kepencet. Jadi borang kali masuk ayah weh cari osan teh Pak Haji nya. Kamari cari osan itu borang kali ke Pak Haji.
2: Ulah.
3: Ulah beda bisa kerja zaman urban manoki ini balong ini beda deui. Tapi Pak Haji sekarang tuh yang lagi rame dibicarakan orang tentang kebakaran hutan untuk beres-beres Pak Haji di Kalimantan nya. Urang tuh kudu bersyukur aya di Jawa Barat mah. Bisa bernapas dengan
1: leluasa lah.
2: Saya bersyukur bahasana.
1: Kumaha Pak Haji?
2: Dari orang mah terus tiba hula usah lewungnya di terus daya lewung di orang
3: kan ayo pakai
2: Pak Haji lewung tiba hula rusak nanti ya terus bersyukur lah terus tukah uruan lagi
3: Asik itu Pak Haji.
2: Eta mah analogna sapatos Pak Haji dongengkeun.
1: Kumaha Pak Haji?
2: Jadi lamun urang badannya tepan, masih itu 2-3 kali gitu batal.
3: Batal Pak Haji itu?
2: Henteu, eta mah ajaran agama urang.
3: Nah, kurang.
2: Lamun urang badannya tepan, itu 2-3 kali gitu batal.
3: Batal atuh sok.
2: Sebab nu batal mah nu kahiji itu tah gitu mah.
3: Same eta. 2-3 kali mah batal.
1: Analogina kitu, da di urang mah moal aya kahuruan dah.
2: Moal aya kahuruan.
1: Geus beak.
2: Terus beak teh nu kahijina
1: tah kitu.
2: Dihitut kahijina gitu.
3: Oh kitu Pak Haji ka aya kampung aya di Jawa Barat teh kebakaran hutan teh Pak Haji jaman.
2: Aya.
3: Aya mah pengalaman
2: kan tos kan.
1: Tah aya.
3: Dihajat tetap Pak Haji juga di Kalimantan dihajat.
2: Kita kadang-kadang nemuin kuntungnya.
3: Oh, teka hajat.
2: Aya nu tiras ngaliwat di Banjur. Pandi itu seueur kararas seueur naon gampil gitu. Aya mah teu aya
3: leuweung. Jadi di Kalimantan tiras ngaliwat di Kalimantan tadi.
2: Sigana mah ngaliwat masalnya.
1: Ngaliwat masal.
2: Mata bupati lagi dieureunkeun.
1: Iya iya iya iya.
2: Sane urun kan manu salingkuh.
3: Oi, salingkuh. Anu di mana teh Pak Haji?
2: Mana tapi salingkuh. Nu rame teh di Kalimantan ini anu bupati salingkuh ke Pendak.
3: Eta mah kebakaran jenggot cenah kebakaran hutan Pak Haji eta mah. Mun ke Pendak salingkuh
1: mah kahongkeun ning Pak Haji
2: kahong. Pas lagi aya nu satpam gitu kan, satpam di kantor bupati gitu. Pan ngorakeun ibu bupati teh kadang-kadang.
3: Oh, istri bupati.
2: Istri. Aja masa tumpang kaki gitu tinggal ikut saat pam teh dalam hari sadar si bupati teh kang tadi ibu katanya ikut tumpang kaki itu kan teteh sahat ya bro ibu rada bebas katanya abu katanya si oncom na tebu mung katanya ya si Black Forest
1: Black Forest
2: gunung kene
1: gunung Wow, laras.
3: Kue, laras. Haji kue Black Forest.
2: Iya, Black Forest di.
3: Kue Black Forest.
1: Jadi mereka bayang aja. Black Forest.
3: Nah, perlu karena teh gini.
1: Tah sahabat, pilih badan harus Black Forest ke Pak Haji bang.
3: Black Forest, bahasa Sunda, mangga 0811221051 ya.
1: So.
3: Yang mau nanya boleh. Kita nanti akan mulai jawab pertanyaan dari anda setelah yang atau dulu ada.
1: Nah, nanti. Tapi gini Pak Haji, jujur saja. Saya mah ingin nanya dulu sama Pak Haji ini pancingan aja. Kan ayah ini lagu Bungsu Bandung teh nantinya.
2: Mohon.
3: Naden.
1: Anu tilu talent teh naon Pak Haji sih?
3: Naon kumaha tuh nolangkap bener nu mana tilu lagu nu mana?
2: Talent teh 2,5 pedas.
1: Oh.
2: Saketip pan rupiah talent ketip teh. Ketip teh 100 sen. Saketip satalen sarupiah. Rupiah gitu.
3: Hitungan jumlah.
2: Jadi satalen teh 2,5 ketip.
3: Hitungan jumlah lah itu berarti nya.
2: Nilai artos
1: jaban
2: kapan. Pan urang ayeuna apa teh rupiah we unggul nya. Mun. Rupiah ka bungur mah aya ketip, aya talen.
3: Sen merenya pangajinya.
2: Sen mah pangalitna. Sen.
3: Nya mun di rupiah sen pangalitna kan.
2: Sen, ketip, talen, rupiah.
1: Goreng dage tilu talen.
3: Nah, karena berarti goreng dage naon dage?
2: Tilu talen teh tilu parapat perak.
1: Tilu parapat.
3: Aya dage naon dage?
1: Nah, taroskeun ka Pak Haji
2: atuh. Dage mah hampas tahu,
3: hampas. Murah makanya murah gitu, hampas tahu mi.
2: Berapa di pice itu kada rawon dage kacang.
3: Digorengnya zaman bae mah harga tilu talen sebenarnya. Mirah.
2: Aya ketip mah
3: siang diketip ku aing.
2: Sapeser.
1: Jadi nilai-nilai uang pada zaman dulu gitu Pak Haji.
2: Mohon.
3: Satuan nilai uang.
2: Pan zaman pan dibagi tilu. Zaman panto ngegarong halu. Zaman teh kotok di rebuan. Zaman cacing dijual 2 saduit gitu ta.
3: Cacing dijual 2 saduit.
2: Cacing aya nilaina 2 saduit. Jaman patok ke karong haru udah kapur mah tuh bebana tuh orang Sunda tuh.
3: Iya
2: baru. Kalau naon di bumi ada tuh ya di kantun kan tuh ya nukah di pika hari.
3: Oh, istilahnya pasti zaman Firaun di Sunatan nggak pasti.
2: Kadianakun.
3: Kadianakun ya.
2: Jantan balik patok ke karong haru tuh ditulakan, cuma di luar nulakan itu. Mun balik bangsa kadul muka we tapi percuma ada nggak ngomongin naon itu ayah naon.
3: Naonnya.
2: Saat itu zaman patok ke karong haru terus zaman tai kotok di rebuan, cecahnya lap, cecahnya tisu. Jatuh di lebuan si garing sepak si kotok teh.
3: Ngedegrah garing.
2: Opat di mati itu kan garing di lebuan. Ayo opat pun. Itu bersihkan meja aku tisu atau tisu apa aja mah. Aku tisu kelap atau cek itu. Iya biasa lah gitu. Ayah barang lah gitu. Zaman cacing dijual dua sa duit. Jadi cacing teh kan dia ngusip, dia ngobat, kepungkur lah gitu.
1: Ayo mah awis Pak Haji.
2: Ayo awis. Cacing lah. Nah kan dia kan sama ketepian. Zaman beas ketan dijual, ditukerkan ke helikopter. Awis
3: kumah tinggal nganin tanah.
1: Eh hese cacing nu aralit Pak Haji nya. Oh ngalaukeun. Pan cacing kene ya teh cacing nu ageng. Jadi parab diical di sisi jalan.
2: Oh, di Jakarta seueur cacing.
1: Cacing naon Pak Haji?
2: Eta kamari nu nu megat di batang ya pan cacing.
3: Ya. Oh iya jadi cacing, kalah jadi cacing.
2: Jadi cacing. Kalah jadi cacing, menang jadi maling.
3: Jadi maling, mana kamari gak ngajarah, kopok
2: lu tau. Untung kamari pemain IP teh nu ngiring.
1: Oh.
2: Aya tiluan pemain IP di 18 teh.
1: Di EPA teh.
2: Mohon ngan bentrok, bentrok sareng final naon lah gitu kan, teh nu ngiring. Ayo pelatih nama ya Sohib gitu kan.
1: Jatira, Jatira yang ngiring Pak Haji, Jatira kamari
3: nyambung-nyambung atuh da eta mah beda anu jeung anu budak ngarora kene mending jeung di
1: manehna teh balik lalajo lawan PSIM panannya di batang teh penak di press area 360 teh ujug-ujug
3: nya legu
2: tinggal di barudak kanggo PSIM gitu. Leuhung 18 15 15 tahun Pak Haji pernah di budak-budak di Bekasi.
1: Lah
2: PSIB 15 teh main serang Bekasi 15. Wasit sage apal atuh. Walikota bupati pamajur pais teh nya.
1: Walikota
2: Bekasi nya. Pokona mah mafia lah lamun main di Bekasi pasti wasit digarap gitu kan. Nyawe. Sami pertandingan teh wasit emang menangkeun ke Bekasi. Agus Ata tahu pelatih kiper tersabar.
1: Batal.
2: Oh itu nyerang wasit ke lapang, jangan siap somantri, nyeruntul. Boh kata aduh, nama karaman batal tu belajar ke budak malas tahun.
1: Allah,
2: diboro budak teh. Pagi ke diboro atau lompat di Bekasi je berita apa?
1: Lompat
2: kagang lompat kagang.
1: Pagi kan lompat.
2: Ya. Ketua harian Persi belum pat diberi kubata dan nyarinya kubata itu. Budak macam orang, sama orang ke rumah sakit lagi. Tak kadang-kadang panati semua nu kebablasan begitu tak. Menang si menang orang panati ke kesebelasan tapi kan ada wasit. Wasit mana ke? Juri bu, kembali tak Gonzales masihan testimoni. Saya mati-matian dengan teman-teman saya kan ada yang menang Alfa, menang Imah. Untuk final tahun 2010
1: saatnya.
2: Jadi ya pemain lah, ya wasit lah, ya panitia lah. Mentasangkan tim batur ngelehan mah menang. Tapi ulasnya orang tim urang ngelehan wah.
1: Nyah,
2: mohon
1: eta mah leres pisan.
3: Pikeun itu jadi dengan jogok internal tim oge
2: di mohon ulah.
3: Kamari we atuh nu puguh-puguh mah.
2: Tugas-tugas manajer teh kumaha kan pemain meunang kan manajer teh. Sacan waktu pelatih saya gitu. Tah sareng ieu sareng pengurus nangtukeun pelatih, nangtukeun ofisial, nangtukeun pemain terakhir teh. Pani urang kadang-kadang saya pelatih pemain si kontrak. Sami heulaan teh.
1: Iya.
2: Tong geu meunang pelatih. Tadi perjalanan masih ngerek nyogok musuh teh asa meunang ke tim urang dah. Ya kasus lah kumaha kan ka Bogor. Pasim sareng Paseman Manokwari bisa 6-0 teh nya.
1: Iya.
2: Tah urang kadang-kadang main sabun ya dilaksanakan ada batur gitu atuh.
1: Eta we Malaysia Singapura.
2: Tah Malaysia Singapura.
1: Apa? Nol atuh Singapura.
2: Ewak kiper ge malah Singapura dek-dek atuh hanteu.
1: Iya.
2: Nu kuduna leungeun ka luhur kana bae ka handap.
1: Yeun.
2: Lasut atuh.
1: Kamari teh Pak Haji aya nu rame deui teh anu aya jalmi orang Bandung nuju di Jogja di Buligiran teh awal. Iya.
2: Ku
1: Buligiran.
2: Udah nganggo jersey
1: Persib. Ya kamari teh.
2: Ya korok rinya.
1: Heeh. Buligiran mantap minta bantuan ka Eko Maung kemarin teh. kata karunya. Udah dibully giran, Wan. Jaba dipermalukan di depan umum, lumpang mah teh. Jaba jersey lagi dibawa. Kuda mah lamun nya buka we buka, berarti kan teteh maling oge atuh.
2: Mohon. Betul.
1: Jersey-na dibawa di Paji kuat ke kieu di palitas teh Paji euy.
3: Nya lah,
2: udah lah. Kebablasan.
1: Kebablasan.
3: Mau ngopi we, tapi cara aya nya ngirim kopinya.
1: Eh teteh Ari. Tuju di jalan cenah.
3: Aya
1: lain ke kantorna di jalan.
3: Oh, sekarang ngirim.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra

Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Siara Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go?

0: Duet maut itu Pak Haji Faris Rustam Mutaf sarang Deddy Dukun.
1: Pak Haji pan apal atunya?
0: Apa?
1: Faris RM sarang Deddy Dukun mah. Eta jajanan dukun aku mah eta Deddy Pak Haji.
2: Eta kamu ngabantenkeun Deddy Dusanesna.
3: Sugante. Kan aya Deddy Mulyadi, Deddy Dukun, Deddy Dores.
1: Ya nggak jadi kendukuna aku mah beli Pak Haji paham.
2: Ya ari tulang, ari daging.
1: Ari tulang taleng.
3: Ari daging kurban.
1: Kita masih nungguin WA dari Anda sahabat suara 0811221051.
3: Pertanyaan dari Anda buat Pak Haji ya tentang bahasa Sunda.
1: Betul.
3: Tapi kalau pertanyaan tentang menikmati makanan Asia, tapi yang ada di Bandung. Ini di Pago Restoran sama suara ya. Ada Asian Food Market Sunday Brunch di Pepandayan Hotel. Ini tiap hari Minggu jam 12 siang sampai jam 4 sore. Ini menu all you can eat, beragam makanan Asia pilihan dari mulai Yong Tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate sampai aneka dessert ada di sini ya. Ini cuma 250.000 net per orang. Ada promonya buy 4 get 5. Untuk reservasi WA ke 0811 2232392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @depapandayan. Asian Food Market curated Asian flavor and beyond.
1: Alright, Pak Haji, orang aus kena seruan atau selamat Pak Haji. Kita bacain satu-satu ya. Ada Ahmad di Rancamanyar. Amang-amang urban. Hoyong requestna lagunya siap untuk Pak Haji ya. Bade naros hayam rintit nonggeng ka langit teh naon. Sarang salam-salam spesial kangge Putra Abi, Raikan Jafran Putra Ahmad nuju ulang tahun ka 8 dinten ayeuna. Mugia anak jagoan Abi jantan anak nu saleh panjang umur murah rezeki sehat ras. Dimudahkeun cita-citana teh hilap pake sahabat Iswara ogi. Hayam rintit cenah Pak Haji.
2: Eta teh tata lucingan budak. Hayam rintit nonggeng ka langit.
3: Naonnya?
2: Ganas eta teh jadi si ganas juga hayam rintit.
3: Nya sebelumna teh
2: dongeng lucing jadul. Tapi eta tos tara kitu
3: budak leutik ka Mbah Puji tiga kitu tadinya jarum.
2: Ai sabaraha mah budak leutik ka Mbah Puji kuatan.
3: Oh.
2: Kuatan.
1: Kuatan. Da pujit nambah Iwan.
2: Nambah aya aya rintit goreng ka langit eubuh gawe.
3: Gitu. Kusruk hayamna meureunnya nonggeng.
2: Aya nama taruh cinge ngalaman sebuah kali parobahan. Kan memeh memeh hayam rintit sareng budak leutik ngabae pujit teh pan aya taruh cinge singgetan.
3: Maha kumaha nu kumaha?
2: Mode toktar mangandeuh naon?
3: Toktar?
2: Toktar mangandeuh.
1: Naon Pak Haji?
2: Tai kotok nggak gantar nangge.
3: Oh gitu.
2: Ya ini nama pengalaman sebalik kemekaran.
1: Oh.
2: Tahirnya kan di masa karena IT. Kalau mau tok tar itu diterusin ke kebudak. Ini mah nyambung.
1: Iya.
2: Yeah. Ini mah kira lauk naon anu itu bisa gerak gitu.
1: Lauk naon Pak Ji?
2: Lauk paus. Nah, kalau mau di pause di komputer kan cici.
1: Oh, gitu kudu kan. Di play deh Pak Haji nya.
3: Pengurma tak ayah, ada tak ayah kan pengurma nya.
2: Tak ayah, dia nyalujukin karena kemakaran zaman.
1: Beres.
2: Mau lihat apa sederhana di sederhanakan terus cipta nu cawokah di lempeng. Mau lihat naon bedana komar jeung korma.
1: Naon bedana Pak Haji?
2: Pada jadul namanya komar maksikina dua.
3: Korma mas hiji.
2: Korma mas hiji. Cawokah ya.
1: Cawokah.
2: Tadi lempeng ke orang. Ayo korma masih kena hiji.
3: Ayo komar.
2: Ayo komar mah tukangnya bagun hardeng. Tukang hardeng keliling.
3: Kayak di situ Pak Haji namanya
2: ayah. Komar.
1: Ini naon bedanya situ jeung soto tah juga itu Pak Haji.
2: Nah boleh gitu pan.
1: Naon Pak Haji.
2: Ayo
3: soto mah.
2: Kayang naon pan. Ayo siti kacang na hiji. Ayo soto kacang na lobalin gitu. Itu cilaka.
1: Cilaka itu mah.
2: Ayo soto mah kacang na loba.
1: Ayo siti.
2: Manu dagang na.
1: Itu kan aman. Ya. Aman. Jadi, tapi pada biar kasebatkan ke Pak Haji itu biar kasebatkan.
2: Eh mau dah. Mau contohkan jelas mah. Mah iya.
1: Terang. Emang hiji Pak Haji siti.
2: Dina contoh lah gitu.
1: Pak Haji emang siti hiji.
2: Kadang-kadang ya dah.
1: Kadang-kadang sih Pak Haji kadang-kadang.
2: Kadang-kadang apa namanya bodor lalu ini ya. Bodor lalu di kecap kirata. kembali ke Ohang di ikan
3: ya, dah si punter Pak Haji, dah si Timah sanes kacang Pak Haji, dah Black Forest
0: si Pak Haji tinggal deh si Ohang, kumah Pak Haji si Ohang
2: ya boleh cek Ohang teh ke Popon teh naon kira tanah
0: korsi
3: coklat
0: di sisi naon
2: soalnya ke Ohang naon kira tanah
0: Misro
2: Misro Sukro.
0: Sukro
2: Suk di Jero Kawang sore naon kira tanah Suk Sukro Awewe Suk di Jero gitu. So persepsi orang karena jauh orang pikiran orang teh sebenarnya tegala asosiasi kadinya sebenarnya gitu nya.
0: Laras.
2: Model pajak kembali ngunggah video heba anu TikTok ada TikTok. Lato-lato. Sebab persepsi orang kesengeras di awal nakennya gitu. Jadi kadinya we sosiasi nanti gitu kan.
0: Nulis sarung.
2: Bukan siki gitu kan.
3: Itu apa aja itu?
0: Nawan baji. Wah, dia kan
2: gitu aja. Sama orang disetting.
0: Di setting.
2: Otak orang suara mah disetting gak ada cawokah. Budak-budak kelas 2 SD orang parongpong keburangan wae si Agus teh.
0: Terus.
2: Kurang gue sih keberangan wae. Gue pun bapak cabai mau dinten sok di pihak mecekin domba. Tuh bisa gue pemane. Ya ibu apa ya domba kan gue domba deh ya tuh. Tak gitu kan. Kan maksudnya pigawena tuh.
0: Pigawena.
2: Lu macek kena. Terus saya plek bikin orang sudah siapa di nama di koalisi ganti awal. Cawokah tuh gitu orang tuh.
3: Ya gitu resep.
2: Cawokah sangat jorang.
0: Cawokah apa
2: aja? Mohon.
0: Dah asosiatif, saya pengen orang
2: asosiatif ibu-ibu, wih harisan ngalangkung ke pos ronda, ninggali kokolan, nolol panakolan, apa tuh kubujang? Biasa baik. Nolol tina, iya tina.
3: Tina panakolan, ya.
0: Tina kokol.
2: Jaman kampanye nya, colok lo tengah, colok lo kena, kamu kan ada dua, petilo hiji, Golkar dua, katil PDIP, colok tengah. Maksudnya makan Golkar colok.
3: Ayo tengah mana non pikiran mana mi?
0: Bujal.
3: Bujal lo taruh dicolok. Bujal mau dioprek dibersihan.
2: Ayo cek. Pak Mali tak apa aja gak ada
3: masalahnya. Bujal Pak. Jadi masuk colokan Bujal Pak. Jangan si Ami.
0: Diperjelas. Siapa diperjelas Pak Haji? Balik. Kamari kumah kamari Pak Haji.
2: Pak Haji ada mau statusnya Facebook. Ya ngelatih ya. Ngelatih ada mau Pixi Mini. Iya ya nu. Nelpon indungna ka budakna di Bandung, budakna kuliah. Indungna mah di mana di kota kabupaten. Beuli ceurik, buru cek bujang ka dieu geura balik cen bapa maneh. Teu kantos lami nelpon teh da, bapa kunaon. Ngarawerang salebetkeun salin dua bius kana motor ka kalemburna gitu. Hayung-tung begang teh banyak bandara Koneng, si bapa cen. Waduh. Begitu kebumina digabruk lanceknya bapak orang yang bapak orang kumacanya tadi adik ningali di bandara Koneng di itu ningali kang dimana layuan si bapak dah bapak maya kene kan kesempatan si bapak ya sub Golkar gitu sub Golkar
3: sedih pajanya
2: sedih
3: aku sub Golkar sering paji kan sering natar guru pajinya wartosan ka guru paji
0: ieu naon
3: nelpon urang guru maksudna teh
0: naon nelpon bae
3: yang nelpon orang halo dengan orang tuanya Dirga karena putra abi Dirga paji ya kenapa bu kata saya ini Pak Wanda bapak sana Dirga teh buat masalah di sekolah bapak bisa ke sekolah cek urang teh bu Dirga juga pernah buat masalah di rumah saya tidak pernah nyuruh ibu datang ke rumah saya. Si guru tuh sok itu Pak Haji, ya urusin sama ibu sendiri. Dan saya juga kalau di sini Dirga buat masalah di rumah saya urusin sendiri. Gak pernah nita ibu guru datang ke imah orang.
0: Keperok Pak Haji keperok.
3: Sok itu guru tai, ayo masalah di itu nolpon ke kolot. Nah tangan nih kusorangan atuh.
0: Panisnya tadi dititipkan budak teh.
3: Ya tak, ayo masalah orang di sini gaya masalah di rumah. Sok orang sok nelpon guru, guru, ibu gurunya Dirga ya.
2: Ini kan ada masalah itu Pak Haji. Bisa sorangan guru teh gitu kan.
3: Nih,
2: guru bangun di dalam saya semua tick and give.
0: Waduh. Tick and give. Jot tick and give Pak Haji.
2: Kalau di rumah mana? Nah, ini bahasa Inggris.
0: Iya, betul.
2: Suka-suka. Pan
3: tick and give.
2: Zaman pun lancek Jantan kuwo di pagar ageng.
3: Di manajemen kan.
2: Pagar ageng dibagi lima. Kepunuhan, ayah punuh pagar ageng tengah. Kaler kido.
3: Wilayah gitu
2: ya, lima wilayah gitu ya. Lima wilayah. Tapi nu sok sukses teh punuh wetan.
3: Punuh wetan anu bagus.
2: PBB teh sukses teh lunas, lunas, lunas, lunas. Nah sekali maksa diungkeun di rapat mingguan teh. Rapat mingguan tapi kadang Senin Selasa rapat teh. Karena minggu mingguan gitu ya. Cek kemang puruh terangga di rumah ya. Punuh wetan sok lunas waeknya. PBB teh punuh sukses teh. Eh Mas Kubu, pengaruh Mas Kene ke Kubu teh. Daya pengaruh
3: Jawa.
2: Cirebon.
3: Cirebon.
2: Mas Guru, Mas Kubu. Mangmanya di Pangaregeung Wetan, janten PBB tiasa lunas-lunas wae teh mangki. Carana benten mangma.
0: Mah kumaha carana?
2: Ya teh Kang Sisim dor tu.
3: Hah? Dor tu.
2: Apa?
3: Dor tu.
2: Dor jadi dor tu dah gitu.
3: Datangan ke tiap rumah ya, ya. Maksudnya mah gitu tapi nyebatnya door tuh
2: ngomong ada ngosim door tuh
3: nama door nungguan jadi door hey door door
0: jadi kagok kan tetep aja nya jadi ilmu teh teh can parat pun gitu tewan
3: door tuh ya, terus di dongkapan door
0: tuh
2: mohon sekali masa mah ya wajib bisa pengalaman berduki ke balai desa ya babinsa tahun 80-an. Wih, cenanya Pak Haji ya. Perasaan itu cenanya balong boleh dikongkurkan, boleh diborongkan. Nyungkan 1 juta sebaraha lah gitu ya. Soalnya orang ya orang pepetungan itu. Kalau 50-50, tak Pak Haji 700 sampai 300.
0: Kumaha.
2: Jadi lembur mah 50-50-nya reongan. Reongan 50-50 namanya.
0: Nahun, tapi kan tetap kadang mah 70-70-nya.
2: Kena nama.
3: Yes,
2: sama. Sekali masa kan itu tak para petani domba teh ke Garut.
0: Wih mantap.
2: Nah, ini lagi domba Garut. Itu si siamnya. Itu ngahub kebuka di asap stroberi. Buka dia cuman cemen. Misalnya seperti itu. Pak Kubu pak. Untung cuman cemen gitu. Sama sahabatnya. Dah terus di manajemen kan?
0: Nah,
2: gitu. Di manajemen. Itu masuk siang kok di pengarang gitu. Di manajemen kan? Tadi bayar ku desa.
3: Oh gitu, di manajemen kan?
0: Pak Budi Dator gak enak, Pak Paribasa tadi di manajemen kan?
3: Di manajemen kan? Kamu makan mak merakir. Sekarang di manajemen.
2: Ayah doi, pan makam tadi di damal terminal. Wah, rame lah. Ayah nu blok, ayah nu pro, ayah nu kontra, ayah nu pro. Karena terminal anu nu kontra ulah gitu. Diliwun ke uteh. Urang sing cerdasnya makam di jalan terminal. Para urang aya kana tanah kan makam habis dipindahkeun. Tapi lawan terminal anyar di makam mah bisa udah jauh ke si jalan tapi itu urang didokeun we. Urang pindahkeun makam jadi terminal sebab lamun ieu tahan lah jadi terminal. Ka desa teh bakal idham.
0: Ah idham tenang.
2: Income.
3: Oh, kita maksudnya pendapatan apa masukan?
2: Maka ya idham.
3: Idham. Menengung, menengung.
2: Terus ambil umurnya. Ya palume.
0: Palume.
2: Ya mana palume aja? Pajak ya palume. Kadang-kadang mah pajak ayah nih nyaksian gitu kan. Kadang-kadang ayah
3: gue. Palume itu maksudnya
2: apa? Ayah palume A, palume B gitu ya. Kaset. Nah, oh, kaset,
0: iya. Itu ayah bahan anyar gitu.
3: Ayah dongeng gitu.
2: Ayah, misalnya polume. Wajib saya polume. Kalau buat abeng, tak abeng teh. Nah, terus ke berincu, putra napa kubu, incuna. Caca namanya, terus SMP. Ayo, nyuta kakek nih. Ayo, Caca, kesaga mau jadi nawan. Dokter, tempat gitu ya, pakai nama. Dokter. Ih, atau abeng ngamuan berobat nak ke gratis. Ih, abeng mah dokter anak. Sakit aja, mau gratis.
0: Mau gratis, mau gratis.
2: Cerdas budak.
3: Abeng dokter anak. Atau anak abeng, dokter hewan. Ganti deh.
2: SMP, no.
0: Pak Haji, abeng-abeng, Pak Haji. Assalamualaikum, Pak Haji.
2: Salam.
0: Doana mugi di Bapak di kesehatan.
3: Amin, ya
0: Rabbal. Ayah patorosan ti abdi. Pak Haji upami ditinggal tina sejarah kabudayaan Sunda ti jaman iraha sebenarnya aya mitos-mitos sapopoe atanapi kapamalian ieu mimitina mekar di masyarakat kumaha cenah Pak Haji?
2: mitos mah hiji kajadian anu lumangsung kitu jeung kitu
3: berulang ya
2: diheuhan ku masyarakat.
1: Tapi mitos
2: persib teh ka Papua eleh tahun kamari teh tahun ayeuna eleh deui wae tah mitos we ada persib mah mun main di Papua pasti eleh tak kitu.
3: Tapi itu dari Ira data taya Aaron petunjuk waktu jelas napa aja tiraha atas petunjuk jelas nak tiraha tadi di anggo gitu
2: muncul mitos. Ayah pan
3: di zaman now
2: persib gitu kan mitos pada ayah mitos anyar mitos
3: sebut kapungkur awal-awalnya si mitos di anggo tadi tiraha tacan ayah
2: mau mitos pan tiraha bahasa Latin pan saya bahasa Sunda mitos bentuk pamali kan
3: saya di masyarakat beredar mitos itu dari kapan itu menti kapungur itu saya di zaman
2: mitos naon gitu ya. Ada mitos
3: ulang lagi acuk hejo mun ka non laut selatan sana
2: itu apa panterangan
1: beda panterangan mitos mendongeng
2: panterangan ulah buah nabuh kenang di Cangkuang
1: atau panterangannya
2: panterangan
1: po elap ulah jalan
2: we Panjalu.
1: Ale Panjalu lah jalan
2: Sabtu.
1: Sabtu. Gitu. Tong pancangan ai mitos mah carita. Carita. Nah, itu tergantung situasi kondisi di satu daerah Pak ya. Gitu, Pak.
2: Model lamun aya tangkal jadi hareupeun Pawang Panto kudu diragaji.
1: Tah kudu Pak Ji.
2: Lamun dicabut berat ese.
3: Berat dirabut. Toge gampang dirabut mah tangkal mah cemara. Kudu ditekteu. Berat
2: itu. Kalem. Eta kepercayaan nya.
1: Kepercayaan.
2: Mode ulah cicing di lawang. Ya. Sebab lamun ka cicing di lawang pijodoh teh si asup ka imah. Nu ngalamar teh.
3: Halangan.
2: Eta ulah di lawang halangan.
3: Abeun Pak Ji bade latihan ngarabut tangkal lah Pak Ji.

0: Walk hadir dengan tema Spooktacular Halloween. Ada dekorasi Halloween yang spooky dan pastinya Instagramable. Tungguin setiap pukul 17.30 karena dekorasinya bakalan menyala dan bikin suasana Halloween di Ciwok makin seru.
1: Terus ada aktivitas Halloween lainnya nggak?
0: Spooktacular QR Hunt. Kamu bisa menyelesaikan berbagai misi melalui QR yang tersebar di area Ciwok. Jadi siap-siap hunting, selesaikan semua misinya dan dapatkan hadiah langsung selama bulan Oktober. Dan Spooktacular Costume Party. Saksikan parade Halloween dan kamu juga bisa ikutan menggunakan kostum Halloween untuk berkesempatan dapat hadiah dari Ciwok.
1: Terus event lainnya apa aja?
0: Banyak. Ada Explore South Sumatera tanggal 8 sampai 9 Oktober. Roadshow Redmi Note 17 tanggal 10 sampai dengan 11 Oktober. QFest Bandung Lautan Kreator tanggal 11 Oktober. Indonesia Games Experience tanggal 21 sampai 25 Oktober. Dan yang paling ditunggu, event Halloween tanggal 28 sampai 31 Oktober.
2: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang, Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: Sahabat Suara, sebuah lagu dari Indonesian Voice kita untuk mereka. Kita juga masih nungguin WA dari Anda seputar pertanyaan bahasa Sunda, mangga diantos. Tapi Wan, ayeuna teh tos dinten Kamis, yeah. Karena alhamdulillah Wan. Kadinten Minggon teh Wan sekedap deui sebentar lagi. Jadi ada acara teh di apa ya disebutnya mingguan lah annualnya mah Wan. Di Papandayan.
1: Oh, ini Asian Food Market
0: Sunday Brunch. Brunch.
1: Ya, tapi minggu eta mah jam 12 sampai jam 4 sore.
0: Betul.
1: Ima all you can eat konsepnya mi.
0: Betul.
1: Tapi no all you can kus.
0: Nonton.
1: Temenang dibungkus.
0: Oh iya temen udah ngatuh temen.
1: Ini banyak pilihannya makanan Asianya sahabat suara ya. Ada Yong Tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate sampai aneka dessert. Favorit juga ada. 250.000 per orang. Ada promonya buy 4 get 5. Reservasinya kemana? WA ke 0811 22 32 392. Atau follow Instagramnya @pagorestoran dan @tepapanayan. Di situ bisa di DM juga ya. Asian Food Market, curated Asian flavor and beyond.
0: Paji ya nunaros Ramdan, Paji ya.
2: Mohon.
0: Alhamdulillah ayah deui wah Haji Opik WHO dan ya. Punten Paji, bade naros di luar tema sana teh. Paminawis bumi anu bade diical kumaha bahasa Sundana supados tiasa dinego.
2: Kumaha?
1: Ya biasa we Paji.
2: Ya biasa we.
1: Hayang basa lemes pangintun kumaha nya?
0: Atuh kita Paji
1: mah. Manawi, manawi mimitina, mimitina manawi
0: saya. Bang Soto saya teh manawi mah.
2: Ya sing ieu we sing tiasa meruhkeun hate nu bade ngical.
1: Bisa ku hapun-hapunten sarta acana gitu nya.
2: Sabada ningal lokasi tanah saya bisa tanah temung ya hanya karena aya pabrik tahu sareng tempe jeung ya kang se melahir sakedik namun upami ibu masihkeun saat tumbak 4 juta mah enggak kok abdi wong ngelirihan
1: emutan gitu
2: ya wong emutan gitu. Nyampe ku bahasa lemes we ngobrol ada teteu wawu urang ka rugi calna
1: eta aya bahasa khusus naon itu aya Pak
2: Jajang
1: jual beli mah sok we
2: sekieu teh bisa di hipnosis
0: eta nu batu turun kesik naik Pak Ji kalapa tongheunana
1: nego biasa tuh eta tara kikituan ka nego mah
2: itu perlu naik gitu mah aya nya program mah
1: riweuh kitu kan segala jadi henteu kudu ku kapantunan segala
0: bisi gue ya
1: siapa dagang
2: mau aku sisiniran lam itu
0: aku paham
2: sih ayo Paji waktu nikahkan si abang di Payakumbuh itu unggah gerakan itu ku pantun ayo ngaroha saha sedih sedekun ku pantun di calon pengantin isi di calon pemegat di kanik dahar ke kokobok aja kokobok ngawitan ku pantun lah
1: wah aku mah ya pantun
2: miwarang
1: tuang ge ku pantun ge Paji.
2: Mohon. Iya lamun ku pantun mah memang rame ngaluji teh di cadangan sok naon usina.
1: Kenging mego hargana
2: hargana cekap manawi tiasa nego.
0: Nah,
2: teh saurang teh teh usina. Hargana cekap,
1: lauk kakap misalnya.
2: Mohon tiasa.
0: Lauk kakap sareng bogo.
2: Kakap terakhir, hargana cekap pekan. Buah angsana, jeung kakap, tuh oh. Gitu kan. Nantuna go teh.
0: Go mah bogo, lauk bogo lah.
2: Pasar rog jeung jama pego.
1: Oh, gitu.
2: Hargana pantos cekap, mana bisa sana go?
1: Ah. Gitu. Punten teh tiasa tos harga pas.
2: Kena dua jajar. Kena dua jajar.
1: Tiasa tos harga.
2: Ya, tapi pas. Kan bakal lami
1: di mana?
2: Di sindiran mah gitu. Tak kemari di Tasik aya buku di perbit kuadranya nunggu di sindiran. Si sindiran dalam kurung pantun cenya eta beda. Pantun Sunda jeung pantun jeung si sindiran mah itu buku mataknya sarkin baru dak ya teh. Hei pantun mah cerita klasik nu nyeritakeun kajian pajajaran jeung kajian beh di tuhunana. pantun Mulia Adi Kusuma, pantun Ciumwanara, pantun Bedak Malang, Kuda Gandar.
1: Kenapa nginten orang lain nama emotan no pergi ke Paris membawa kuda tetap pantun kan sok sok pantun
2: dina, pantun dulu pantun dina dulu bahasa Indonesia mas dinas bahasa Indonesia si sindiran dinas sudah teh pantun
1: cuman pantun
2: di Sunda si,
1: cuman di Sunda mah pantun teh benten sana sana
2: benten benten pantun sana eta terus tuh ayah pantun kayak
1: nyanyi jarang
2: pantun betul mang utun mang sok pantun tuh mang utun
0: mang utun jemang dekok mang dekok
2: payi ayah sok beli pantun mantun teh gitu.
1: Panjang ya pantun mah panjang artinya.
2: Saung jeput.
1: Oh, saung jeput.
2: Opat kan jam subuh aya.
0: Opat kerat. Opat kerat kan Pak Jis ya? Opat kerat disebut teh.
2: Mohon.
0: Opat jajar.
1: Olain kan minuman kerat
2: teh. Ya kerat, opat pedalisan.
0: Opat pedalisan.
2: Opat pedalisan pada sapada teh opat pedalisan.
0: Gitu.
2: Pedalisan kaji kadua cangkang ketil kopat isi. Itu tak sesindiran mah. Kita pantun di nama saya itu ayah palang pintu Jakarta mah.
1: Iya.
2: Buka tulak.
0: Buka tulak.
1: Ya. Tulak taleng.
0: Ibe ciwede Pak Haji. Laras Pak Haji bahasa Sunda ngawitan di Banten sesna. Bahasa asli Sunda teh Banten laras teh sesna.
2: Banten ti urang, pan Banten mah. Sesapihan ti pajajaran alim labet Islam.
0: Oh.
2: Waktu ka Banten ngabubuhan di Baduy.
0: Oh.
2: Urang heula.
1: Sunda heula gitu ya
2: Pak. Heula, tapi kerajaan Sunda nu ngungaran di Banten di Mauk.
0: Oh, Mauk.
1: Mauk ujung pisan
2: ya. Salaka nagara.
0: Eh, Mauk teh di Banten, Pak Ji. Anu Banten. Anu
1: ujung-ujung kulon
0: we. Oto, oto Pak, oto Iskandarinata wan
2: eta di dinya teh. Oh, mayitna di pijen ka Mauk teh kan.
0: Oh, da teu aya nya punten nya eta
2: na. Oh, iya di pan di
1: pasar
2: lawan teh aya bugang.
0: Aya bugang na gitu. Da du dicandak di daerah Lembang setiap budi eta pas pengkolan kesikna Pak Ji
2: mohon tanah
0: nah mau
1: oh jasa tamat aya di dinya nya
2: kapendak mau dicaw we
0: kapendak
1: we nu mau beureunnya
0: mau ka mana eta mah semasa ka wadah ka
1: jangan ical cek Pak Ji
0: ya Pak Ji bae naros sih Pak Ji aya Jasep Popo assalamualaikum Pak Ji mang mana asal Mang William
1: asal
0: Robi William abi
1: aku Pak Haji sirina ge Pak Haji.
0: Pak Haji dina pawayangan Asep aya kata-kata anu melekat. Sa sangat-sangatna leuweung moal leuwih sangat disungut.
2: Eta mah purwakanti sebata teh. Dan permainan kata sangat sungut. Dan
1: tapi daya hartos nggak pasti bajinya
0: sangat mas
1: leuweung-leuweung
0: sieun bajinya
2: sangat teh karaman geuman biasa dibukeun
1: mengerikan gitu
2: sangat
1: mengerikan
2: gitu ya suka jurik suka cakna jurik sangat gitu nah, sungut lebih sangat tibatan tibatan leuweung sungut pan biasa nyebarkan hoax kesa
0: leuweung nu sangat nanti lebih sieun batas
2: sungut sangat sangat naleuweung
0: sangat sangat naleuweung
2: lebih sangat tibatan sungut
0: tah lebih
1: sungut sia sangat
2: teh moal lebih sangat tibatan sungut
0: tah eta
2: mun sungut urang pan tiasa
1: ya mohon
2: pan peperangan di dunia teh kan
1: nyakiti
2: hati orang lain tidak paham
1: memulai
2: eta permainan kata-kata ada misalnya sangat sangat naleuweung moal lebih tajam tadi ngajong suku tak tetap berwakanti
1: ya, gitu. Nyambung oge
2: barunya. Mulai maca, macul, macakal. Itu kan berwakanti. Ayah kamu sahabat pejabat ya. Anu.
1: Kamu ini?
2: Berwakanti teh.
1: Oh.
2: Masalah kamu hirap dirinya.
1: Nupuak harta sanes Pak Ji. Nupuak harta
2: sanes. Sanes.
0: Anu perkawis tahun Pak.
2: Ya Pak Haji gampang poho jeung ingat.
0: Keur tepit, keur tepit Pak Haji na euh. Lebet angin tuh santan lagi kuat keserak-serak gerebeg ye.
1: Cumi eta mah kurang yeuh milahi. Kirang angin mami.
0: Oh, geus kirang angin.
1: Pak Haji kan kirang angin. Urang katamal bah neula
0: mah lebet angin. Asup angin.
1: Amet lebet angin urang tambihan angin. Tukang tambal bah ya.
0: Heeh. Pak Haji nya ke urang aos gede Pak Haji nya.
2: Siap.
0: Tuh hawatos Pak Haji na euy. Sahabat masih ada waktu. Kita masih nampung pertanyaan dari anak 0811 221051.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber

0: Kaum dangu nunu masih mancok dina radio na sewang-sewangan. Aya waktu sababaraha menit deui sareng Pak Haji Taufik Faturrahman. Urang jarangan palawargi sadaya. Urang
1: ditutup ku lagu ti Pak Haji Taufik Faturrahman.
0: Keur batuk sateh, keur tefit. Ieu Pak Haji anu naros, Pak Haji atek di karang tineung. Pak Haji damang nuju kirang sehatnya. Tumaros ayeuna tis ical panyawat sasangke hurik naon sih panyawat sasangkeul hurik kremian
2: tos ical panyawat
0: tos ical
1: nami-nami sebutan-sebutan mungkin penyakitnya mah masih ada Pak Haji cuma sebutannya sudah berganti aya nama naon tadi mah
0: panyawat sasanggaleun
1: sasangkaleun
0: sasanggaleun mah teu panangannya anu sok dedamal sok bab nanti tararuas hurik kremian Pak Haji
1: hurik banget kulit garing
2: kulit garing
1: kremian mah cacingan
2: kremian cacingan
1: bisul aya keneh
0: kutilan
1: eh kutil jeung bisul naon bedana mah nya
0: beda
2: ageung bisul mah
1: nya alit
0: kutil
1: ngono alit akhiran ilmu alit
0: Pak Haji
1: pentil kutil
0: ngono
1: alihan ageung naon
2: conge itu jarang conge
0: jis jarang lelegetan Pak Haji teh mun kali
2: jar nasira
1: naon teh naon
2: diminyakan ku minyak kelapa di
0: suku ya nu bara rodas
2: oh aku nu masih sisir kerep teh
0: gondongan
2: dina leher dina ieu teh
0: ku bulao jeung Pak Haji nya
2: bulao
1: kan neuleuy ieu Pak Haji naon sangu panas
0: sangu kanu anjingkeun
2: gondongan
0: anjingna we nu gondongan
2: Sosial mah bergondong.
0: Kalau bahasa Indonesia bergondong. Nongtot leho atau nanti apa 11?
2: Kayak kene.
0: Balas bogo Pak Ji.
2: Di kapur.
0: Tinup pipi.
1: Sami sarang balas
2: budi. Rodas ya. Rodas.
1: Sarang balas budi sami Pak Ji.
0: Tanya terakhir Pak Ji nya. Saya pernah lihat tulisan di papan sorup Mas DC kembang buruan artinya apa Pak Ji?
2: Kesepulin. Kembang buruan budak, kembang buruan.
1: Kembang buruan?
2: Buruan.
1: Oh, suka tuh buruan.
0: Kalau mau ke Cilacap lewat arah jalan yang ke Surya Raya bisa enggak Pak Haji?
2: Bisa ke Pegalageung.
0: Jalannya lebar kayak lewat Ciawi.
2: Ayo lebar pisan pan di Daerah Santo setahun langkung.
0: Jarak tempuhnya bakal lebih lama lewat Surya Raya atau Ciawi Pak Haji?
2: Alah, cacan kampus ngetangnya. Ngan sebelah Surya Raya itu kan sate.
1: Oh, dirinya Pak Ji?
2: Ditung-tung si Tanduy.
1: Oh. Caket teh pagi lagi.
2: Caket.
1: Anak atas cepetan nyobian.
2: Coba. Eka Bungur mah belah kulon itu. Si Tanduy poli kulon ya sate Surya Raya lah. Surya Raya.
0: Kerja Pak Ji kertepi.
1: Halusinasi.
2: Pak Ji kantor kasih Pak Ji mau sate di ke Surya Raya. Malih.
0: Kamana?
2: Ciamis. Ukur montas ihungkul montas.
0: Oh.
2: Montas walungan.
0: Jadi batasnya walungan.
1: Memang tetapi sebenarnya sarasna
2: Pak Haji. Tadi Pak Haji WA lebet teh.
0: Iya.
2: Tah sok.
0: Ya Pak Haji.
2: Mae mutar. Purwakan ti teh.
0: Gerung moal garang deui. Sabab sabada ngabalad jeung garong pikirana jadi garing jeung goreng. Ngomongna loba ekol irungna ngabadagan siga gareng. Akhirna gering terus garung ku giring diasupkeun kana gorong-gorong.
2: Mantak itu merokan ti gitu.
1: Gerungna teh gerung sae teh Pak Ji.
2: Roki gerung.
1: Oh, roki.
2: Lah dia Facebook-na pangau foto roki gerung.
1: Iya ya. Oh, ada jalur berwarna.
0: Oh, MBG.
1: Kalau MBG tidak berjalan 5 tahun ke depan anak-anak akan stunting aib itu. MBG tidak ada gunanya.
0: Biasa na aja lah mama tak tong beki teuing lah mama. Itu
1: jadi itu puku vokal mi jadi di ketingali kak ditarik ngke geus tarik mah rep. Beda geus 75 juta sabulan atuh.
0: 75,6.
1: Iya, teh gaji pokok channel lainna.
0: Wat impress teh atuh.
2: Otomatis wat impress sareng wakil presiden otomatis eta tugas eta.
0: Tugas teh kumaha?
2: Markah saya wat impress bukan watin wakil presiden gitu. Otomatis itu tersirat.
0: Iya, iya benar. Tah gitu panginten palawargi dinten ayeuna alhamdulillah Pak Haji walaupun tidak fit kan hadir ka Iswara da mingguan payun mah anjeunna bari absen deui.
2: Lumayan ieu suara-suara kitu kampungan ju SMA mah teu.
1: Heh, rami, rami banyak.
0: Rami atuh bos. Geus rami. Mingguan payun Pak Haji bada alpa deui soalna aya acara.
1: Tapi biasa Pak Haji mun kudu tunjuk kondisi kieu teh Pak Haji kana kunaon biasana pada serada
2: ada itu. Goreng cakai.
1: Nah, di kamana nu nginep sarapan sarapan Pak Haji? Ke
0: mana? Arek meuli toa jeung si Iman ayeuna sok hayang wae ngilu Pak Sopirman di Bandung aya Pak Haji lodaya.
1: Kirang mi kirang.
0: Kirang Pak Haji aya. Naon? Pak Sopirman.
2: Oh, kehilangan.
1: Waduh. Oh, lagu-lagu Firman.
2: Apa? Antos bade muka di setiap budi teh kan. Ngasuh pelayar ieu na teu lancar pasona.
1: Cara gulutuk barangnya.
0: Nah, Pak Haji sing sehat, Pak Haji nya. Amin. Soalnya sing agem deui.
1: Mohon. Oh, jadi Pak Haji bade melihat toa teh kan ngomon nyarosa di dinten ngagetoa gitu aja.
2: Mohon. Jeung ge di toa. Iya, kalau Bu Ageung, kalau Bu Ageung. Nah, kunaon? Pan Bu Ageung mah poli
1: euran gitu.
2: Tanggal kolo sok monoloh.
1: Oh, tanggal kolo.
2: Tadi toan mah monoloh sae.
1: Sok monoloh gitu. Monoloh. Ketika bulan berakhir. Berakhir juga saldo yang kupiliki.
0: Dapat aja apa menyadari secara kita kan monoloh.
2: Monoloh.
0: Amun duaan.
1: Dialog.
0: Dialog.
2: Dialog.
0: Amun tadi anggap.
2: Geblok. Geblok. Mode saurang kan solo.
1: Solo. Solo. Duet.
2: Tiluan.
1: Trio.
2: Trietnya kau. Triet. Kau copet. Bodoh jadul.
0: Bodoh jadul. Bodoh jadul. Ya. Nah, hatur nuhunnya Pak Haji Wanda Urban sarang sahabat suara kita hatur nuhun sedayana sudah mendengarkan kita siaran dari jam 7 sampai jam 10 insya Allah hari Jumat besok kita nggak akan ketemu Ustadz Epi.
1: Nah, lain mana Ustadzilah Ustadz Epi sebuat. Pak Haji sehat terus Pak Haji ya.
2: Insya Allah.
1: Di calling-calling gak bisa pada iya Pak Haji. Nah,
0: siapa sok kamu nak apa ya? Baik, sama suara Elmi Urban pamit.
1: Wanda Urban juga pamit.
2: Pamit.
0: Suara seru.
1: Hah.
0: Ah, apa aja tuh.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Dengarkan Iswara di Bandung,
0: Banjarmasin,
2: Jakarta,
0: Jogja,
2: Makassar,
0: Medan,
2: Palembang,
0: Semarang,
2: dan Surabaya.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Halo wargikanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Suara Warga Indonesia.
0: Iswara. Memainkan musik favorit warga Indonesia.

Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. That was Glenn Fredly. Sekali ini saja. Aduh, wow-wownya itu yang gak bisa dilewatkan sahabat suara dari lagu ini ya. Hari Kamis dengan cuaca yang cukup cerah kalau dari Jakarta Selatan. Bagaimana situasi mood hari ini sahabat suara? Kalau misalkan emang sekarang kamu lagi di kondisi yang kayak, aduh gue gak mood ngapa-ngapain lagi, terus kayak ngantuk, gak apa-apa banget. Karena kita sebagai manusia gak harus selalu semangat, ingat itu ya. Kita perlu kok yang namanya menikmati fase-fase lelah, fase-fase gak mood, itu gak apa-apa banget, gak usah di-deny gitu. Tapi memang ketika ketemu sama orang di sekitar kita, jangan sampai mereka terdampak gitu. Gimana caranya itu dipikirin bareng-bareng deh yuk sahabat suara. Karena emang cukup relate ya sama keadaan sekarang bagi saya gitu. Nih kayaknya Kamis ngantuk banget gitu, tapi karena ketemu sama sahabat suara jadinya is very very semangat kembali. Sambil juga mau lanjut nemenin kamu dengan lagu-lagu enak lainnya sahabat suara. Kita karaokean lagi abis ini ya. Jadi pastiin kamu di sini. Oh iya, selain nemenin kamu di frekuensi, saya sekarang juga lagi live TikTok. Jadi buat yang mau yapping-yapping bisa langsung aja meluncur. Itulah dampak dari Sleepy ya. Meluncur ke TikTok isuara.network. Kita karaokean aja biar gak ngantuk deh nih. Satu lagu dari Run hanya untukmu.

That was satu lagu dari Monita Tahalea dengan Ingatlah. Baru saja menemani siangnya kamu di 10 lagu keren sahabat suara. Dan lagu-lagu enak juga masih bakal dimainkan pastinya sambil nemenin harinya kamu yang lagi suntuk, yang lagi bete, yang lagi gak mood. Yuk merapat yuk, karena kamu tidak sendiri. Marilah kita nikmati kegak moodan ini gitu ya. Kayak ngerasa aduh gue lagi draining banget, overwhelmed banget. Itu manusiawi sahabat suara. Jadi marilah kita nikmati ke-overwhelman itu. Jangan didinai, karena kalau didinai itu belum beres, nantinya malah akan berlarut-larut. Makanya abis ini kita karaokean lagi aja ya, satu lagu dari Reza Artamevia dengan Dia.

0: tapi kita jangan saling bye-bye dulu sahabat suara, karena kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2 siang dengan lagu-lagu enak juga masih bakalan ngantri untuk dimainkan. Jadi pastiin kamu di sini aja, enggak kemana-mana, enggak ganti frekuensi, please. Tapi enggak apa-apa juga sih kalau mau sesekali, tapi sesekali aja gantinya. Habis itu balik lagi ke Isuara ya. Karena lagu-lagu enak udah disiapin untuk nemenin siangnya kamu. Sekali lagi selain nemenin di frekuensi, saya sekarang juga lagi live TikTok. Bisa langsung meluncur ke isuara.network. Sebentar lagi bakal ada Wijaya 80 dengan Terakhir Kali. Menemani kurang lebih 2 menit dari sekarang. Stay tune.
1: Isuara, suara warga Indonesia. Satu benang, sejuta harapan untuk Desa Sade. Bersama Danantara Indonesia, Bank Syariah Indonesia mendukung pemulihan desa wisata Sade, Lombok melalui pembangunan kembali rumah adat dan pemberdayaan penenun serta UMKM pasca kebakaran yang berdampak pada kehidupan masyarakat serta aktivitas pariwisata setempat. Mari bantu rajut kembali harapan dengan berdonasi melalui aplikasi Beyond by BSI atau rekening Satu Benang untuk Sade dengan nomor 7336040943 atas nama BSI Maslahat Donasi 2. Bank Syariah Indonesia, merajut harapan, menguatkan sesama.

0: FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia. Dengarkan Isuara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke isuaranetwork.com/streaming.

0: masih bareng sama Farah di Suara itu dia Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Ih, judulnya pas banget sama keadaan kita sekarang ya. Karena kita sedang melewati berdua lagu-lagu yang sebelumnya kita dengerin loh, sahabat suara. Selain nemenin kamu sekali lagi di on air, sekarang saya juga lagi live TikTok, jadi bisa langsung merapat ke isuara.network ya. Sambil sebentar lagi di jam 12 kita akan ngobrol barengan sama cast dari film Bapak Paling Jujur. Wih, nanti banyak deh hal-hal yang pengen saya tanyain langsung ke Andovi ya. Kalau misalkan sahabat suara juga pengen bertanya gitu terkait dengan film yang sebentar lagi akan bisa ditonton bareng-bareng di semua bioskop kesayangan kita gitu, kamu tungguin aja nanti jam 12 atau bisa langsung juga standby-nya di TikTok ya, isuara.network.
1: Siap-siap gamers, saatnya keluar dari layar dan masuk ke arena sesungguhnya. Jakarta Game On 2026. 3 hari penuh kompetisi, komunitas, dan hiburan gaming dalam satu festival. Dari Mobile Legends, PUBG, Honor of Kings, FC27, Tekken, TCG, Tamiya, dan Beyblade. Dan yang paling gokilnya lagi, gratis biaya pendaftaran kompetisi dan gratis masuk untuk pengunjung. Nantinya akan ada juga musik, cosplay, coswalk, dan beragam booth kuliner. Catat tanggalnya, 16

kata, it's your time to play. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Abis minum kali bapaknya nih. Bokap mertua gue tuh emang dulu agak brongs.
1: Iya.
0: Agak brongs.
1: Bokap mertua kita tuh, bokap mertua bapak sih tuh emang agak brongs ya. Tapi zaman dulu, waktu gue
0: dulu
1: masih.
0: Zaman dulu kayaknya belum sholat yang dulu ya.
1: Iya, betul. Nah,
0: pokoknya kalau sekarang mah udah enakan.
1: Benar, jadi sama tetangga nih, emang tetangga beneran sebelah rumah banget. Ya. Jadi emang suka kadang-kadang minum.
0: Minum. Kalau gue lebih mengapresiasi minum di rumah sama orang-orang terdekat. Menurut gue.
2: Iya.
0: Ya, mending gitulah daripada lu keluar rumah jauh-jauh. Iya, betul.
1: Tapi sekarang udah enggak sih.
0: Minum-minum cantik kan, Dul.
1: Iya, tapi sampai agak kelingan gitu.
0: Iya, kelingan.
1: Mau pulang dong, pulang kan.
0: Kan cuma sebelahan tuh rumahnya.
1: Kan literally sebelahan, tembok aja nempel, ya kan. Mau pulang. Terus dia, ya mau buka pagar dong. Terus sama, nyebutnya Brur. Sama om sebelah, ya kan. Brur. Oke, balik lagi gitu. Bro, rusak nih kayak pagar gua.
0: Enggak bisa dibuka.
1: Enggak bisa dibuka nih pagar gua gitu kan, modelnya sliding gitu loh. Jadi digeser kan, digeser gitu. Masa tuh kayak wah iya lagi Har gitu. Panggilannya kan Hari. Enggak bisa ya? Kok rusak apa ini? Pokoknya rusak. Ternyata salah, Bro. Jadi dia dorongnya ke tembok. Gitu.
0: Bayi. Digeser. Harusnya geser ke kanan. Tapi dia geser ke kiri.
2: Dibentokin.
0: Dibentokin. Kok gak bisa kebuka sih?
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru.
3: Setiap Senin sampai Jumat. Cuma di Iswara.
4: Iswara.
5: Mau tahu berita terupdate? Fakta terbaru? Dan yang lagi viral?
3: Ini dia. Suara Fakta.
6: Selamat siang sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan Buluk. Super Soccer Euro Futsal Championship 2026 resmi mencapai puncaknya di Gor Ken Arok. Juventini Tangerang menjadi yang terbaik di kategori Fans Club setelah mengalahkan United Indonesia Member of Bandung dengan skor 2-1. Sementara di kategori kampus, Universitas Budi Luhur Jakarta meraih gelar juara usai menang dramatis 3-2 atas Universitas Pendidikan Indonesia Bandung.
5: Suara Fakta.
6: Ledakan dahsyat terjadi di kawasan Pasar Cimanggis, Ciputat, Tangerang Selatan. Sebanyak 13 orang menjadi korban, 2 diantaranya meninggal dunia. Ledakan terjadi pada Rabu 14 Oktober sekitar pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Polisi memastikan ledakan bukan dari bom, melainkan ditemukannya tabung gas etilen sebesar 52 kg. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Masih di nongkrong barengi suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Sahabat suara di jam ini, jam kedua barengan sama Farah. Sebentar lagi kita akan ngobrol barengan sama cast dari film Bapak Paling Jujur. Jadi kurang lebih ini filmnya menceritakan tentang seorang pejabat yang tahu-tahu kena kutukan. Akhirnya pejabat ini membongkar segala hal tanpa ada saringan gitu ya. Gak disaring tuh selama masa kampanye pencalonannya sebagai calon gubernur katanya. Oh, ini berarti calon pejabat ya sahabat suara. Detailnya seperti apa filmnya, hal-hal apa aja yang menjadi fun fact dari film Bapak Paling Jujur gitu ya. Nanti kita akan kupas tuntas bareng sama Andovi. Ya sebentar lagi bakal ngobrol bareng sama kita di siang hari ini. Tapi sambil menantinya, saya mau puterin dulu lagu untuk lanjut temenin siangnya kamu dari Andin dengan Milikmu Selalu.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Seperti yang sudah saya sounding tadi, sahabat suara ya. Siang hari ini kita kehadiran cast dari film Bapak Paling Jujur. Ada Andovi dan juga Naila. Hai. Selamat siang. Luar biasa. Hari ini udah tayang filmnya ya.
1: Hari ini hari pertama
0: ya. Luar biasa. Tadi sempat juga aku sounding gitu ke sahabat suara yang pastinya mungkin udah pada ngeh juga tentang film ini. Aku udah nonton trailernya juga. Pas nonton kayak, aduh relate banget kayak di mana gitu deh. Coba aku mau tanya. Karena aku kayak ngerasa relate, tapi aku kayak buntu. Itu kayak di mana gitu. Tapi boleh nggak diceritain sebenarnya secara idea gitu ya? Ini bagaimana akhirnya pertimbangan kamu? Oke deh, kayak ceritanya kayak gini aja deh. Gua angkat nih filmnya.
2: Sebenarnya ini premis cerita kan, ini kan cerita yang diadaptasi dari film Brazil.
3: Diadaptasi.
0: Ada film Brazil. Yeah.
3: Di Brazil.
0: Yeah. Itu tadi. Oke, makasih jawabannya.
2: Jadi kalau ini kayak negara mana ya? Brazil.
0: Gitu. Yeah. Oke. Okay.
2: Ini dari film Brazil yang tahun 2014, namanya Honesto Candidato, The Honest Candidate.
0: Okay.
2: So, ceritakan tentang kalau di Brazil seorang calon presiden yang tidak bisa bohong.
0: Alright.
2: Di tengah masa kampanyenya gak usah bohong. Laku di Brazil, Korea juga remake di tahun 2019-2020.
3: Yes.
2: Okay. Abis Korea remake, Indonesia remake tentu dengan judul Bapak Paling Jujur.
0: Oh,
2: bedanya kalau di Brazil sama Korea presiden, di sini gubernur.
0: Oh gitu.
2: Ya karena begitulah.
0: Oh iya iya.
2: Jadi
0: oke, okay, tapi kan ini remake ya.
2: Betul.
3: Iya, remake.
0: Okay.
2: Tapi remake secara premis.
3: Yeah,
2: karena premisnya adalah apa yang terjadi ketika seorang calon presiden atau gubernur, gue berperan sebagai Jonas Prakoso, sang calon gubernur, di tengah masa pilkada tiba-tiba dikutuk, di tengah masa kampanye dikutuk, tidak bisa bohong. Makanya Bapak Paling Jujur.
0: Wow, luar biasa. Tapi kan gitu, pasti banyak hal-hal yang akhirnya digeser ke point of view-nya orang Indonesia.
2: Pasti,
0: ada perbedaan kan.
2: Ya.
0: Hal apa aja yang paling, ya ini tanpa bermaksud spoiler juga.
2: Betul.
0: Gitu, Vi. Apa yang menurut lo, ah ini nih mesti, ini kurang Indonesia nih, bagian-bagian ini nih harus dibikin Indonesia banget gitu.
2: Tentu secara relatability dan kalau kata Fajar Nugroho sutradaranya, memori peristiwa Brazil kan

0: Iya betul.
1: Kalau lu nonton video film Brazil dan film Korea, pasti akan ngomongin apa yang terjadi di sana.
0: Yes, of course.
1: Contoh ada skandal apa di Brazil, dibahas di Brazil, di film Brazilnya. Tentu kalau kita ngomongin skandal di Brazil di Indonesia nggak masuk akal dong.
0: Benar, nggak make sense, kita nggak relate. Oke.
1: Bukan gue bilang berarti kita bahas skandal. Bukan seperti itu sahabat suara ya.
2: Tapi nggak ada yang bahas ke situ kok. Jadi kalau yang kepikiran itu ya udah pikirannya sendiri.
1: Santai aja. Jadi itu kulturnya budaya sang Indonesia. Apalagi soal Naila di sini berperan sebagai Una, sebagai seorang wartawan Gen Z, sebagai jurnalis.
0: Oke. Yes.
1: Dan itu tuh sangat menarik kan, dia sebagai wartawan Gen Z ingin menyelidiki seorang Jonas Prakoso tuh seperti apa sebagai calon gubernur.
0: Iya. Yang kayak kalau nggak salah tadi ada kayak titipan-titipan apa gitu ya, berita-berita apa gitu.
3: Iya, karena kan kayaknya mungkin itu juga yang bisa dibawa kali ya. Kalau aduh sekarang nih jadi wartawan agak susah untuk tetap bisa idealis karena ada aja titipannya.
2: Titipannya maksudnya oleh-oleh gitu. Oh, loh, sahabat-sahabat. Emang apa sih titipannya dari tadi kayak pada gak dedek-dekan aja, santai aja. Ya kan kita juga kadang kultur kita juga suka nitip oleh-oleh apa segala macam gitu. Bener. Nah kalau ngomongin tadi kan mengadaptasi gitu, bagaimana secara proses penulisan kemudian akhirnya diimplementasikan ke area yang ada di Indonesia sejauh kemarin tuh gimana, Fim? Artinya kan di kita kan isu-isu kayak gini juga cukup jadi perhatian gitu ya. Bagaimana tuh?
1: Jadi prosesnya adalah ketika produsernya Pak Aura membeli lisensinya dari Brazil, dia melewati proses penulisan dengan Rino Sarjono, penulisnya, dan ada sutradara juga Fajar Nugros. Nah mereka bertiga tuh triangle produser penulis sutradara, melakukan itu. Baru mereka cari pemainnya yaitu gue. Jadi mereka tuh udah nulis adaptasi, mereka itu keputusan mereka. Saya hanya pemain di sini teman-teman.
2: Sekali lagi ya, hanya pemain ya.
3: Pemain aja.
1: Sahabat suara, kalau Anda merasa di gimana? Saya hanya pemain.
3: Kita menjalankan yang ada di skrip.
2: Kalau kamu ngerasa kayak ih, ini apa sih maksudnya? Berarti kamu berdua nih aktingnya bagus banget. Iya kan? Gitu. Tapi berarti secara proses tuh lo dipilih kah atau ada?
1: Iya, jadi kebetulan gue lagi casting, ketemu ya? Di Jogja Film Festival sama gue lagi ada acara di sana, tiba-tiba ketemu sama produsernya. Terus produsernya orang ngomong, Andovi, lu cocok jadi peran sebagai calon gubernur yang gak bisa bohong.
2: Langsung lo ditembak gitu, terus lo gimana?
1: Gue langsung terima, karena mungkin sahabat suara mungkin bagi yang gak tahu, gue kan sering main sebagai calon presiden di Epic Rap Battle. Gue pernah bikin DPR Musika, Power Sesi Musika. Jadi gue emang selalu dari dulu main sebagai calon eksekutif.
2: Yang calon-calon gitu deh.
1: Mungkin itu kacamata produser kayak, oh Andovi jadi calon presiden atau gubernur cocok lagi nih gitu.
2: Relate. Nah kalau Naila gimana?
3: Kalau aku prosesnya tetap dari casting, cuman emang dari awal aku dikasih sinopsisnya, dikasih skripnya, menurut aku inilah saatnya.
2: Ini saatnya gue bersuara. Nah,
3: saatnya aku main film komedi.
2: Oh, karena sih itu. Kirain aku
3: baru pertama kali bersuara.
2: Oke. Oh ini komedi sih memang komedi. Besar genre ya.
3: Genre komedi.
2: Walaupun bikin deg-degan juga gitu sama suara ya. Tapi jangan deg-degan, santai aja. Sesantai kita siang hari ini lagi ngobrol-ngobrol soal film Bapak Paling Jujur, di mana hari ini sudah bisa kamu saksikan juga di bioskop. Jadi mungkin nih abis beres dengerin obrolan kita bisa langsung cek di
1: beli tiket
2: online atau langsung beli aja ntar ke bioskop kesayangan kamu juga bisa. Sambil lanjut lagi mau nemenin kamu siang hari ini, sebentar lagi juga kita akan lanjut obrolan ya sahabat suara, tapi pastiin kamu di sini aja, nggak kemana-mana. Satu lagu dari Nuh dengan Teruntuk Mia, lanjut temenin siangnya kamu. Stay tune.

0: Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Dan siang ini juga masih barengan dengan Andovi dan juga Naila dari cast film Bapak Paling Jujur. Luar biasa, sekali lagi hari ini sudah bisa ditonton di sinema-sinema terdekat dari lokasinya Sahabat Suara gitu ya. Karena harusnya sih ini bisa menjadi refreshing choice gitu ya. Di tengah sekarang tiap hari beritanya bikin pushing, jadi kita harus refreshing dengan nonton. Betul. Ini
1: Tertawalah.
0: Bener, karena ini genrenya sekali lagi komedi.
1: Iya, drama komedi.
0: Tadi ngobrol juga sama Sahabat Suara di TikTok gitu ya, bahwa ternyata udah banyak banget yang menantikan jogetannya Andovi sebagai calon gubernur ya di film ini. Terus jogetan dari calon 02 gitu.
1: Di film.
0: Loh, kan ini lagi bahas film.
1: Oh iya.
0: Santai aja. Tapi kalau ngomongin tentang proses syutingnya gitu ya. Kan lo di sini berperan sebagai sosok gitu yang akan menjadi atau menjabat. Lo menggunakan atau mereferensikan siapa akhirnya lo pilih sebagai karakter itu?
1: That's a great question. Gue diarahin sama sutradara untuk tidak referensiin siapapun. Yang harus gue tahu tuh inti dan tujuan karakter gue. Gue calon gubernur yang pengen menang. I will do everything untuk menang. Nah, mungkin metode-metode untuk cara menangnya mungkin kalian merasa mirip
0: dengan tapi siapa
1: dari,
0: gitu
1: dari,
0: ya.
1: Tapi dari gue sendiri, gue gak pernah kayak, oh gue main sebagai A, sebagai B, sebagai C. Tujuan gue jelas, gitu gue mau menang. Kalau gue menang harus bagi-bagi sembako, ya udah. Kalau gue menang-menang harus joget, ya udah. Gue ngikutin kemauan gue untuk menang itu. Tapi gue gak pernah ditugaskan sama sutradara ini ya, enggak. Mungkin peristiwanya yang mungkin sedikit mirip. Motivasi karakter gue enggak. Motivasi karakter gue sangat simpel, gue mau menang no matter what.
0: Oke, nah lo gimana cara mengembangkan si karakter yang lo perankan ini?
1: Itu gue lumayan reading lama sama Ben Bening, acting coach gue. Gue reading lama karena gue harus membedakan, kan ada dua titik penting. Jonas ketika bohong, Jonas ketika dikutuk. Ini dua Jonas yang berbeda.
0: Oke.
1: Jonas yang pertama tuh pragmatis banget, I don't care, I'm gonna win. Gue bakal menang voting gue. Pas Jonas jujur, otak gue mau bohong, tapi hati gue gak bisa. Okay. Itu dua hal yang sangat berbeda. Dan itu di capture ketika gue lagi kampanye pertama kali. Ada Una, ada Naila yang bebasnya wartawan. Dia bingung lah, kok Pak Jonas gak kayak kampanye biasanya. Dia ngomong,
2: Kok tiba-tiba beda gitu.
1: Itu yang dua, itu yang berbeda di situ.
0: Tapi susah gak secara prosesnya sampai akhirnya, oke nih udah ketemu nih karakter
1: susah.
0: Yang
1: karena it's very physical, capek. Karena ibaratnya gini, kalau gue mau ngomong hari ini you look great, tapi misalkan enggak, hati gue pengen ngomong, oh ya yeah, you look, otak gue pengen biar kita aman, oh lu, you look great, tapi kan jujurnya kan enggak, jadi gue kayak, yeah you look so,
0: oh iya.
1: Karena gue nahan,
0: karena
1: gue mau bohong, tapi karena kutukan magis ini,
0: gue gak bisa bohong. Jujur.
1: Itu yang gue benar-benar.
0: Ya lo,
1: bener-bener physical, sampai gue ngeden.
0: Dan itu sebenarnya udah di trailer juga kan, bisa dicek ya, Mas Sahabat Suara. Wow, sisi itunya justru.
1: Betul.
0: Kalau Naila gimana? Secara proses gitu kan, ini jadi pewawancara, jadi, wartawan gitu di
2: Gen Z.
0: Ya, Gen Z pula gitu.
2: Bener.
0: Kan, gimana tuh?
2: Kebetulan kalau aku lagi-lagi memang gak dikasih sosok, cuman untuk akunya sendiri, aku ada riset ke beberapa orang. Ada salah satunya memang beliau terkenal juga di sosmed sebagai wartawan Gen Z. Dan aku beneran DM untuk kayak nanya-nanya sedikit lah tentang wartawan Gen Z ini kira-kira gimana.
0: Point of view, POV.
2: Terus menurut aku yang menarik dari gimana Una ngelihat Pak Jonas ini adalah justru ironik, kenapa? Karena sekarang kok jujur itu malah jadi kutukan ya? Kok bisa kayak orang jadi jujur itu malah jadi kutukan? Bukannya itu harusnya kita punya, bukannya itu bare minimum.
0: Bare minimum. Wow, it's very gong. Harus ada ting-nya dulu tuh. Iya, karena kan sejauh yang kita tahu gitu ya, kalau ngomongin kutukan tuh adalah konotasinya negatif. Ini kok jujur malah jadi kutukan gitu ya. Bagi beberapa area gitu di film ini. Ini radio kita bersama milik kantor ya, tolong gitu ya. Oh wow.
1: Sahabat Suara Bandung, yeah. Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya.
0: Nah, itu yang sekarang lagi dengerin kita siang hari ini.
1: Oh, halo
0: ini.
1: Semuanya ya. Bandung. Gue tadi denger ada beberapa tempat Banjarmasin full, betul hari pertama.
0: Cool.
1: Jadi okay. Banjarmasin full, Makassar juga oke. Jadi shout out to Banjarmasin.
2: Thank you
1: so much. Medan juga tadi gue ada banyak orang nonton hari pertama di. Thank you so much kepada semua penonton di seluruh Indonesia.
0: Luar biasa ya. Thank you, dan masih bisa loh, ini bisa buy one get one juga mungkin masih
1: hanya
0: ada ya.
1: Promo hari ini
0: itu bisa didapatkan, bisa langsung dicek. Gitu. Nah, tadi ini ada pertanyaan juga dari sahabat Suara. Misal kejadian Bapak paling jujur beneran gitu terjadi di dirimu, mungkin nanti masing-masing ya dari Andovi dan juga Naila, apa yang bakal dilakuin?
2: Wow.
1: Naila duluan deh.
2: Kalau aku, tapi sejujurnya aku tuh tipikal orang yang gak bisa banget bohong sebenarnya, karena pasti akan kayak deg-degan dan akan ketahuan ujung-ujungnya.
0: Oke, secara gestur dan lain sebagainya gak bisa tuh.
2: Iya, jadi kayak sebenarnya beberapa kali, misal konteksnya sama orang tua, sama mama, aku ada tipikal orang yang lebih baik minta maaf daripada minta izin.
0: Okay.
2: Jadi bukan yang gak jujur, cuman belum jujur aja gitu.
0: Karena daripada ntar makin repot gitu ya nantinya aja gitu
2: jadi
0: minta maaf.
2: Kayaknya, okay. Aduh, ya memang bakal jadi susah sih sebenarnya.
1: Kalau gue suruh jujur 24 jam, kayaknya gue bakal gak pergi dari rumah deh. Gue bakal diem aja di rumah.
0: Aduh, daripada jadi masalah
1: iya,
0: gitu
1: masalah,
0: ya.
1: Iya, gue diem di rumah. Ya, tidur-tidur aja di rumah. Gak usah mau kemana-mana.
0: Benar juga sih, benar-benar. Tapi menarik juga ya. Kayaknya memang dalam hidup kita gak usah ngomongin lingkup yang lebih besar dari yang area paling kecil aja di circle utama. Kalau misalkan di situasi tertentu pasti kita ada, kalau dibilangnya white lies.
2: Padahal
0: bohong-bohong aja gak ada white-white ya. Itu cuma nyari-nyari aja gitu. Tapi emang susah tuh. Thank you Clifford Fine by the way pertanyaannya. Dan pastinya abis ini masih bakal ngobrol lagi bareng sama Dovin dan juga Naila, ngomongin tentang film Bapak Paling Jujur di Suara. Dipastiin sahabat Suara di sini aja gak kemana-mana ya. Lanjut temenin siangnya kamu, saya memainkan lu satu lagu dari Dewa 19, Aku di Sini Untukmu.
1: Wah.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser Akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip.id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh
2: Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Persembahan In Journey Tourism Development Corporation. Sukses pecahkan rekor dengan 157.875 penonton, tumbuh 12,5% dibanding tahun lalu. Marco Bezzecchi juara MotoGP, Izan Guevara di Moto2, dan Massimo Chiles di Moto3. Indonesian Heroes Veda Ega Pratama finish posisi 6 Moto3, sementara Mario Suryo Aji finish posisi 20 Moto2. Bagi ITDC, kesuksesan ini bukan sekedar balapan, tapi juga legacy untuk mendorong pariwisata, pertumbuhan UMKM, SDM terampil, lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia di panggung pariwisata dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, bagian dari perjalanan Indonesia mendunia. Sampai jumpa tahun depan!
0: Suara Warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Masih bareng sama Farfairus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Masih ngobrolin film Bapak Paling Jujur bersama cast-nya yang adalah Andovi dan Naila.
1: Yeay, sahabat suara.
0: Masih ada di Suara siang hari ini karena sebentar lagi bakalan movie, apa tadi istilahnya?
1: Cinema Visit.
0: Kita
1: bakal ke Plaza Senayan, ke Bekasi hari ini, besok. Ya, silakan cek Instagram Bapak Paling Jujur.
0: Nah, mumpung masih di sini, kita mau ngobrol lagi gitu. Betul. Kan. Kalau dari POV masing-masingnya setelah memerankan karakter masing-masing di film ini, apa value yang teman-teman baru dapetin setelah ada di film ini?
2: Value, mungkin kalau misalnya dari aku belajar banyak banget tentang karakternya Una. Karena Una ini sangat kritis dan berani untuk bersuara. Jadi itu sih yang aku ambil. Dan menurut aku salah satu alasan kenapa aku ingin ada jadi bagian dari film ini adalah ya gimana lagi bisa menertawakan dan ya bisa apa ya, jadi momen yang lucu tapi kok satir gitu.
0: Disinilah gitu. Disinilah, ya wadahnya
2: kan
0: buat eksplorasi
2: lagi-lagi.
0: Betul.
2: Drama komedi. Tapi mungkin ceritanya yang cukup relate dan dekat itu sih.
0: Oke, kalau Dovi?
1: Gua ini sangat dekat di film ini, sangat dekat ke gua. Dari dulu gua selalu bersuara lewat karya gua. Dan walaupun di sini gua hanya sebagai pemain, gua selalu merasa entertainment, ketawa-ketawa boleh tapi it makes you think whatever it is. Dan salah satu pesan yang paling gua dapet setelah gua nonton gala premiere adalah damn, gua jujur atau enggak sih? Kayak honestly, okay, sama ini kita selalu minta pemimpin jujur, apa leader jujur. Are we honest with ourselves? Masa ke orang-orang lain? Are we honest with ourselves? Dan itu yang menurut gue salah satu pesan yang paling penting di film ini.
0: Okay, jadi kita harus berkaca di diri kita dulu gitu ya, dengan diri kita dulu sebelum akhirnya nyap-nyap ibaratnya ke orang lain. Betul. Gitu ya. Wow. Tapi sebenarnya kalau harapan dari kamu masing-masing gitu terhadap orang-orang yang nantinya menonton film ini tuh apa sebenarnya? Di situasi seperti sekarang ya.
2: Udah pasti harapannya ya untuk jujur ya. Karena itu tema dari film kita. Untuk jujur sama diri kita sendiri ataupun jujur ke orang lain. Dan ya itu yang tadi aku bilang, satu yang aku ambil dari karakternya Una, untuk bersuara sih. Karena rasanya di era sekarang mau maksudnya kayak sesimpel cuman add to your story, menurut aku itu udah sangat berpengaruh gitu. Bare minimum ibaratnya. Bare minimum tapi sangat berpengaruh. Jadi yes,
0: sebenarnya pergerakan sekecil itu tuh bisa berpengaruh gitu ya.
1: Sama, I mean I agree with Naila. Bersuara dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Right, sometimes we feel that untuk bersuara itu harus gede. Right, sometimes it starts small. Dan menurut gua at the end of the day, it is a comedy movie, it's an entertainment. I want you guys to just to laugh and enjoy. Kadang-kadang gak masalah kok kita enjoy. Walaupun setelah enjoy kita juga tetap peduli dengan apa yang terjadi di Indonesia.
0: Yes, of course ya. Itu nomor satu, sahabat suara. Artinya ketika kita menikmati sesuatu, bukan kita gak peduli sama hal-hal lain yang ada di sekitar kita gitu ya. Sekali lagi, film ini sudah bisa dinikmati mulai hari ini di bioskop-bioskop, entah yang kamu sayang atau gak sayang ya. Karena biasanya gitu, bioskop kesayangan kamu. Sebenarnya aku gak sayang sih sama bioskop itu, tapi kamu mau nonton, gak apa-apa, aman aja ya. Bisa langsung dicek aja. Dan mungkin masih kedapatan promo buy one get one nih gitu ya. Ada lagi mau disampaikan ke sahabat suara siang hari ini, silakan.
1: Teman-teman, sahabat suara di Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya.
2: Let's go.
0: Let's go. Thank you banget, Andovi.
1: Terima kasih. Naila. Thank you so
0: selamat
1: much.
0: Selamat bermuter-muter ya hari ini, dan pastinya semoga film ini sukses dan juga berdampak ya ke semua yang menonton, punya value yang dibawa gitu. Gak cuma terhibur tapi banyak juga yang akhirnya terbuka secara entah apapun itulah. Jadi biar bisa makin baik lah nih kita ke depannya supaya kita menujunya benar ke emas, gak kecemas.
3: Memainkan musik pilihan di suara
4: Suara Warga Indonesia.

0: aja gini duduk santai.
1: Gitu. Sambil baca koran. Cebok mah belakangan
0: kata. Cebok mah belakangan. Nih, nenek juga belum cebok katanya. Waktu itu kan kejadian pagi dan aku masih kelas 4 SD. Setiap pagi aku kan suka buka kunci pintu sebelum mandi. Aku pasti buka kunci pintu sebelum mandi. Aku baru di toilet lagi BAB mau lanjut mandi. Tiba-tiba gempa tuh kejadian. Dan aku langsung lari sambil kayak orang sempoyongan. Untungnya kunci rumah udah aku buka. Gak tahu lagi keadaan bapak ibu. Aku kalau kunci rumah belum aku buka karena atap rumah rubuh semua.
1: Wow.
0: Karena belum cebok. Wah, jangan-jangan tuh masih keluar. Jadi dia lari tuh dalam posisi kotorannya juga masih keluar.
1: Enggak. Gitu. Udah dilap.
0: Mas.
1: Atau mungkin ketahan sama celah dalam.
0: Salah. Karena belum cebok, akhirnya aku minta ditemenin balik ke toilet lagi. Setelah berapa menit ada info tsunami, kita semua langsung lari nyari dataran tinggi. Dan waktu itu ada nenek-nenek di pinggir jalan yang lagi duduk. Kita ajak buat naik ke atas. Beliau bilang, udah gak apa-apa, udah tua juga. Ya Allah, akhirnya kita tinggal. Tahunya tsunaminya gak terjadi. Akhirnya kita turun. Si nenek masih duduk tuh di situ.
1: Cebok pas lagi gempa tuh susah loh. Gak kena-kena tuh air.
0: Ya karena kan goyang kanan-kiri.
2: Loh,
0: salah. Ini musibah.
2: Lah salah lu. Iya. Lu enggak kena. Apalagi kalau pakai gayung loft tau enggak?
0: Aduh gayung loft. Gayung loft
2: udah disebor, Lah kagak kena.
3: Mencar.
0: Makanya pakai tuh ujungnya. Jangan yang bagian loftnya. Gitu. Di bagian V-nya yang bawah. Jadi dia fokus ke satu arah. Kalau yang bagian lob atasnya, itu takutnya dia buyar.
1: Kita bisa saja juga, misalnya udah sebor gitu kan. Yeah. Pantat kita goyang karena gempa ke kanan.
0: Iya.
1: Salah semprot.
0: Iya juga.
1: Sebor lagi, pantat kita pindah ke kiri.
0: Akhirnya nenek-nenek yang tadi cuma duduk doang itu bilang, makanya kayak aku aja gini duduk santai.
1: Gitu. Sambil baca koran. Cebok mau belakangan.
0: Cebok mau belakangan. Ini nenek juga belum cebok.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.

0: kan pada pelakunya. Jadi itu ranahnya adalah pihak kepolisian. Kedua adalah pemulihan psikososial korban, trauma korban gitu kan, baik yang
1: Jabar Now edisi Kamis 15 Oktober diantaranya mengenai Pemkot Bandung temukan belasan rumah di Saritem masih beroperasi bisnis prostitusi. Pemkot Bekasi bersama APH dan Kementerian Agama tangani kasus dugaan pelecehan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di wilayahnya. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Bangunan bekas ruang guru di SD Negeri 3 Batu Lawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, ambruk hingga rata dengan tanah pada Selasa malam. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, lantaran bangunan telah dikosongkan sejak 3 tahun lalu akibat struktur tanah labil dan tembok retak parah.
2: Kepala SD Negeri 3 Batu Lawang Kota Banjar, Tri Isnadari, menjelaskan, sebelum ambruk, ruangan hanya difungsikan sebagai gudang alat kesenian. Pihaknya kini telah melarang siswa mendekati area reruntuhan guna mengantisipasi bahaya susulan. Tri pun berharap dengan adanya peristiwa ambruknya bangunan, revitalisasi dapat segera direalisasikan. Selain itu, pembangunan dapat dilakukan secara menyeluruh sesuai kondisi kerusakan agar fasilitas yang tersedia nantinya benar-benar aman dan mendukung kegiatan pendidikan.
3: Alhamdulillahnya gitu, itu sudah dikosongkan. Gimana itu kalau masih di tempat ya, aduh, kejadiannya malam kalau tidak ya udah ya. Nah, mudah-mudahan sudah mendapat mau revitalisasi, RAB-nya akan berubah gitu, bertambah gitu, karena ini adalah bangunan ini adalah rusak total. Ini harus dibangun kembali gitu, bukan direpit lagi, bukan, tapi dibangun dari awal.
2: Menanggapi insiden, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar, Dedi Suwardi, memastikan kegiatan belajar mengajar siswa tetap berjalan normal karena ruang kelas utama tidak terdampak. Dedi menambahkan, SD Negeri 3 Batu Lawang sebenarnya telah disetujui menerima program revitalisasi dari Kementerian Pendidikan tahun ini. Pihaknya akan melapor ke Kementerian agar pengerjaan fisik serta penyesuaian anggaran dipercepat.
4: Untuk proses belajar mengajar tidak terganggu karena itu ruangan asalnya ruangan guru, ya, ruang administrasi yang mesininya dipakai untuk gudang karena situasinya sudah tidak memungkinkan, dan untuk proses pembelajaran anak-anak tetap berjalan seperti biasa karena ruang kelas tidak terganggu. Tiga ruang kelas ya sudah kami ajukan untuk mendapatkan program rapid di tahun ini karena ada tiga ruang kelas, kemudian ruang UKS, ruang perpustakaan, ruang guru, kemudian toilet dan penataan lingkungan juga sudah diajukan.
2: Program revitalisasi nantinya akan mencakup penataan tiga ruang kelas, perpustakaan, UKS, ruang guru, hingga penataan lingkungan sekolah demi menjamin keamanan warga belajar.
1: Penyidik Polres Metro Bekasi Kota, Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi, dan Kemenag Kota Bekasi mendatangi lokasi kasus dugaan pelecehan seksual terhadap santriwati di Pondok Pesantren Dar Etauhid. Ketua KPA Kota Bekasi Nofrian mengatakan penanganan kasus dilakukan melalui beberapa tahap, mulai dari proses hukum di kepolisian hingga pemulihan psikososial dan trauma korban.
5: Penanganan melibatkan sejumlah instansi agar langkah yang diambil berjalan terkoordinasi. Kemenag juga berencana membentuk tim khusus untuk menangani kasus tersebut. Menurut Nofrian, Kemenag akan menjadi sektor utama dalam koordinasi, sedangkan instansi lain memberikan dukungan sesuai kewenangannya.
0: Pertama, kita fokus pada bagaimana penanganan kasus kekerasan dulu pada pelakunya. Dan itu ranahnya adalah pihak kepolisian. Kedua adalah pemulihan psikososial korban, trauma korban gitu kan, baik yang sudah lampau atau yang masih baru gitu kan. Itu juga kita koordinasikan semuanya dengan pihak-pihak terkait. Bahkan Polres juga menyiapkan tim psikolog, PTD juga punya psikolog gitu. Jadi Kementerian Agama juga ada psikolog gitu. Jadi kita bersama-sama berduduk bareng.
5: Nofrian menegaskan kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas dalam penanganan kasus ini. Selain menyelesaikan perkara yang sedang berjalan, diperlukan sistem pencegahan dan pengawasan yang lebih kuat untuk mencegah kekerasan di lingkungan lembaga pendidikan berasrama.
1: Warga Kampung Wates, Desa Cibarekbek, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, digegerkan penemuan sesosok jenazah yang nyaris menjadi kerangka. Jenazah tergeletak hanya berjarak sekitar 3 meter dari samping rumah salah satu warga.
6: Menurut Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Bagus Panuntun, untuk ciri-ciri menonjol, kerangka mayat tersebut sudah berupa kerangka, sudah tidak utuh, masih menggunakan baju lengan panjang, diperkirakan meninggal sekitar 20 hari. Korban diduga merupakan seorang anak perempuan berusia sekitar 10 tahun. Berdasarkan pemeriksaan awal pihak kepolisian, ditemukan fakta mencurigakan berupa dua lilitan tali tambang pada bagian leher korban.
7: Ciri-ciri menonjol sudah berupa kerangka, masih menggunakan baju lengan panjang, sudah tidak utuh, kemungkinan karena sudah lama.
6: Hingga kini, pihak kepolisian masih menunggu hasil otopsi resmi dari RSUD Sayang Cianjur untuk memastikan penyebab pasti kematian korban. Kepolisian mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga untuk segera melapor ke Polres Cianjur.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Saudara, keributan antara Mata Elang, Matel, dan pengemudi Toyota Avanza di Jalan Raya Bang Barung Bogor Utara, Kota Bogor berujung saling lapor ke polisi.
8: Polsek Bogor Utara telah memfasilitasi mediasi antara kedua belah pihak selama hampir 1 jam. Namun mediasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan karena keduanya tetap bertahan pada pendiriannya. Polisi membenarkan upaya mediasi berakhir buntu dan kedua belah pihak memilih menempuh jalur hukum melalui laporan masing-masing.
9: Setelah datang ke TKP, betul di situ sudah banyak kerumunan massa, kemudian ada yang diduga debt collector, kemudian yang orang yang menguasai kendaraan, pemegang kendaraan. Setelah itu kami mengamankan diduga debt collector, membawa ke polsek, kemudian dan mengarahkan kepada pemilik dan pemegang kendaraan tersebut.
8: Hingga kini polisi masih melakukan penanganan terhadap laporan yang diajukan kedua belah pihak. Polisi juga menghimbau masyarakat agar tidak main hakim sendiri, serta segera melaporkan dugaan penarikan kendaraan secara paksa melalui kantor polisi terdekat atau layanan darurat kepolisian 110.
1: Pasca penggerebekan yang dilakukan oleh Satres Narkoba Polrestabes Bandung di bekas lokalisasi Saritem Kota Bandung, ternyata ditemukan belasan rumah masih menjalankan bisnis prostitusi.
10: Menurut Yudi Saudi, Ketua RW 09, Kelurahan Kebon Cukut, Kecamatan Andir, Kota Bandung, bahwa geliat bisnis esek-esek di Saritem Bandung masih ada meski tidak seperti beberapa puluh tahun lalu.
11: Kalau ada ini semi aktif gitu, beda dengan beberapa puluh tahun kebelakang. Kalau sekarang ini anggap aja untuk zona red ini, orang lain mah banyak yang berbicara ini udah tutup, tapi orang-orang yang tertentu yang
10: Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku jika dirinya sempat mengunjungi kawasan Saritem yang dikenal sebagai tempat lokalisasi praktek prostitusi di Kota Bandung pada hari Minggu 11 Oktober 2026 sekitar pukul 4 dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam kunjungan tersebut, masih ditemukan belasan rumah di kawasan tersebut yang masih menjalankan praktek prostitusi meski sudah dilarang oleh pemerintah Kota Bandung. Menurut Farhan, hasil dari temuan tersebut, maka ia pastikan bahwa ke 19 rumah yang menjalankan praktek prostitusi akan ditutup secara permanen.
12: Saya sudah melakukan kunjungan jam 4 pagi hari Minggu. Nah, saya memeriksa ternyata masih ada 19 rumah tempat prostitusi. Saya akan pastikan tutup, apapun alasannya nggak boleh. Saya rasa memang yang namanya ima ucing-ucingan. Kalau kucing-ucingan mas selalu terjadi. Maka ketika ketangkep, ya jangan dibiarin lolos.
13: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, ATPSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat istimewa.
14: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
1: Seorang perawat berinisial T diduga menjadi korban penganiayaan oleh seorang dokter spesialis yang bekerja di rumah sakit yang sama, yakni Rumah Sakit Sumber Waras Kabupaten Cirebon. Akibat kejadian, korban mengalami luka serius di bagian wajah.
15: Berdasarkan keterangan korban, penganiayaan diduga dipicu penolakannya untuk melanjutkan hubungan pribadi yang telah lama terjalin dengan dokter tersebut. Penolakan itu disebut memicu kemarahan terduga pelaku hingga berujung pada kekerasan di area instalasi gawat darurat atau IGD rumah sakit. Atas kejadian tersebut, T melaporkan dugaan penganiayaan ke pihak kepolisian. Perkara ini kini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polresta Cirebon. Sementara itu, manajemen Rumah Sakit Sumber Waras menyatakan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada kepolisian. Pihak rumah sakit juga menyebut terduga pelaku telah dua kali tidak memenuhi panggilan manajemen terkait persoalan tersebut.
16: Kita sudah melakukan sidang pemanggilan untuk dokter yang bersangkutan ya, tetapi beliau tidak hadir. Dua kali pemanggilan tapi tidak hadir. Kami dari Komite Etik dan Manajemen belum bisa mengambil satu keputusan untuk membicarakan kasus kronologi, menelusuri kasusnya dulu. Belum bisa, dan ini hanya sebatas dugaan-dugaan aja. Ya, kita dapat laporan sih memang isu-isu aja, tapi belum bisa menduga bahwa ini ada pelanggaran etik di rumah sakit itu.
15: Hingga berita ini disusun, penanganan perkara berada di tangan kepolisian. Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan penyelidikan masih menunggu keterangan resmi dari pihak terkait.
17: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

oli banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: Los Elemen, Pergilah Adinda. Satu lagu rilisan tahun 2001, Sahabat Suara, baru aja nemenin siangnya kamu. Seperempat abad umurnya lagu ini, tapi luar biasa sampai sekarang didengerin tuh masih menyayat hati sekali. Tapi tadi sambil ngobrol juga sama Sahabat Suara di TikTok ya, kalau saya menjadi orang yang ada di lagu ini sebagai adindanya gitu ya, disuruh pergi setelah saya dengar lagu ini, kayaknya saya gak jadi pergi, Sahabat Suara. Karena kayaknya aku gak jadi pergi deh, soalnya kamu tuh ikhlas banget. Karena saking ikhlasnya, gak apa-apa aku di sini aja. Kalau Sahabat Suara gimana? Misalnya nih dibikinin lagu gitu kan sama orang yang mengikhlaskan kamu pergi dari hidupnya gitu. Terus lagunya kayak gini, kayak yang di Elemen tulis gitu. Kira-kira bakalan tetap pergi atau enggak? Kalau saya sejujurnya enggak ya. Luar biasa banget tapi lagu dari Elemen ini, walaupun rilisan 2001, tapi sekali lagi bisa relate sampai hari ini. Gokil, lintas generasi banget lagunya. Sama seperti Sahabat Suara yang mendengarkan siaran Faras yang hari ini, walaupun kita lintas generasi, tenang, kita bisa tetap nongkrong bareng di sini, seru-seruan ya. Jadi gak perlu khawatir ya, aku udah kepala 4, aku udah kepala 5, kepala naga. Jangan dong, kalau kepala naga repot ntar ya. Gak apa-apa, santai aja. Kita happy-happy dengan playlist yang udah disiapin juga. Sekarang saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung pula ke 0816 114 1014. Ada Rahmat Juli dari Karawang. Rahmat Juli, apa kabar nih? Baru bergabung kembali di siarannya Farah ya. Katanya mau request lagu Alika, Aku Pergi. Salam-salam buat Sahabat Suara dimanapun berada. Semoga sehat selalu katanya. Terus ada juga dari Medan, ada Raja. Medan sedang tidak baik-baik saja, kabut asap mulai tebal, kalau bawa motor mata perih, gak kebayang yang di Palangkaraya dan Kalimantan gimana. Mari kita doakan semuanya akan terlindungi dan sehat-sehat saja. Begitu juga untuk karhutlanya kita, doakan agar bisa cepat tuntas. Pastinya dong Raja ya. Pokoknya sekali lagi, dimanapun kita berada Sahabat Suara, dengan kondisi seperti sekarang ini, pastinya simpati, rasa simpati dan empati kita tuh udah full banget, mentok banget gitu ya. Dan doa terbaik juga pastinya untuk semua saudara-saudara kita yang terdampak bencana apapun bentuknya. Karena kemarin di Padang sempat ada juga yang banjir bandang gitu ya. Di beberapa kota juga terdampak asap karhutla, bahkan di tempatnya juga terjadi kebakaran hutan gitu. Semoga bisa segera teratasi deh. Jangan selalu muncul dengan statement aja, tapi selalu harus muncul dengan tingkah nyatanya. Kita nantikan seperti apa Sahabat Suara ya. Tapi abis ini masih bakal lanjut lagi nemenin kamu dengan lagu-lagu enak lainnya. Kita karaokean dulu, lagi-lagi karaokean di lagunya Slang ya, Kirim Aku Bunga.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara

0: Masih bareng sama Farah di Suara That Was Potret dengan Salah. Lagi yang baru aja nemenin siangnya kamu. Dan pastinya kalau korupsi itu juga salah. Selain lagunya Potret yang judulnya Salah gitu ya, kegiatan korupsi itu juga salah banget. Dan kalau mantauin sosial media, pastinya tiap hari selalu ada berita yang dar-der-dor, termasuk juga soal korupsi ini, sahabat Suara. Korupsinya tapi spesifik tentang ini loh, KPK yang akhirnya OTT BNPB ya, operasi tangkap tangan tuh, ada 5 orang tersangka yang sekarang sudah diamankan gitu ya. Jadi ini kasus dugaan korupsi, dana yang dikorupsi tuh adalah untuk ini ya, bencana kabarnya. Kalau dari informasi yang ada sih memang kasus ini berpusat pada penyalahgunaan dana siap pakai. Jadi modusnya itu para pelaku memanfaatkan celah kedaruratan bencana ya. Karena kan sekarang kita lagi di posisi yang seperti ini gitu, sahabat Suara, bencana di mana-mana. Dan mekanismenya itu katanya penunjukan langsung terhadap vendor swasta. Ini kayaknya pengadaan nih kurang lebih. Terus juga dari hasil-hasil itu dikeruklah dana-dananya untuk keperluan pribadi. Kalau yang disita oleh KPK dari hasil operasi tangkap tangannya terkait penyelewengan dana ini, itu kabarnya uang tunai sekitar 3,3 miliar, terus ada juga logam mulia seberat ratusan gram, sampai aset kripto. Jadi kabarnya memang anggaran ini yang harusnya dipakai untuk menyelamatkan dan memulihkan kehidupan warga di tengah bencana yang sekarang lagi terjadi, itu justru malah digunakan sama oknum yang ada di BNPB dan juga pihak swasta demi memperkaya diri mereka sendiri. Doa apa kira-kira yang perlu kita haturkan siang hari ini, sahabat Suara, menanggapi kasus seperti ini ya? Kayaknya sampai kita tuh udah kehabisan kata-kata kalau mau menanggapi hal-hal negatif di negara kita gitu ya, termasuk soal ini. Orang lagi pada repot tuh, anak bayi setiap hari postingannya ibunya selalu ngasih tahu bahwa gak bisa nafas karena asap dari karhutla, kesusahan semuanya, gak cuman balita, memang bayi dan balita, tapi semua golongan gitu ya. Tapi terlebih yang jadi highlight juga kan anak-anak kecil gitu yang ada di sana. Itu apa gak mikir gitu, sahabat Suara ya. Ini mah masalahnya bukan ngomongin tentang happy-happy lagi, korupsi udah biasa dan sebagainya, tapi benar-benar lagi di kondisi yang kita perlukan sekali tuh uangnya. Bantuan juga dinantikan sekali sama warganya, tapi malah dipakai untuk kegiatan yang membuat mereka bahagia. Miris sekali memang ya negara ini.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia. Bergerak tanpa henti dengan BRIMO. Kamu bisa buka rekening tanpa harus ke bank, bisa tarik tunai maupun setor uang di seluruh jaringan ATM dan CRM BRI. BRIMO juga punya jangkauan jaringan dan aksesibilitas luas, gak hanya untuk transfer dan bayar tagihan. BRIMO menggabungkan fungsi perbankan, investasi, asuransi, hingga pembayaran lifestyle-mu dalam satu platform. BRIMO, mudah dan serba bisa.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: knows.
1: That was Rich Brian, ada Mami bareng sama Farah yang masih nemenin kamu di Iswara. Dan sekarang saya mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung ke 0816 1141014. Hai, ada Satrio nih yang gabung siang hari ini, katanya lagi streaming Iswara dari kereta di KL ke JB. JB tuh maksudnya kemana sih? Ini KL-nya Kuala Lumpur ya? Aku gak tahu lagi kalau JB tuh kemana sih. Selamat mendengarkan Satrio, terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Thank you ya. Semoga lancar perjalanannya. Terus ada juga yang bergabung dari masih sama di WhatsApp. Tadi udah komplain, kok WhatsApp aku gak dibacain sih? Ini ya dibacain ya, Merzario. Katanya halo Kak Farah yang masih dengan poninya yang badai. Asik deh. Nih kalau kayak gini udah ciri-ciri minta fast track mau request lagu nih sahabat suara. Yuk kita dengerin aja yuk. Eh maksudnya aku bacain nih, kamu dengerin dia kira-kira ngarahnya kemana nih si Merzario ya. Katanya aku Merzario, umur masih 10 bulan lebih 28 tahun. Mau request lagunya Lomba Sihir yang judulnya Semua Orang Pernah Sakit Hati. Makasih loh kata dia. Pesannya setelah semuanya terjadi, kini aku melihat dunia bukan tentang benar atau salah, tapi tentang memahami dan menerima. Asoy, what a words, gila-gila. Langsung bijaksana gitu Merzario. Coba hal apa sih yang bikin kamu jadi tersadar seperti ini? Cerita-cerita sini ya. Sambil lanjut lagi, nanti bakal Farah Virus antriin lagu-lagu requestannya kalau waktunya masih memungkinkan ya. Tapi sebentar lagi bakal ada lagu dari Bilal Indrajaya dengan Niscaya yang akan dimainkan 2 menit dari sekarang. Jadi pastiin kamu gak kemana-mana.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Siap-siap gamers, saatnya keluar dari layar dan masuk ke arena sesungguhnya. Jakarta Game On 2026. 3 hari penuh kompetisi, komunitas, dan hiburan gaming dalam satu festival. Dari Mobile Legends, PUBG, Honor of Kings, FC27, Tekken, TCG, Tamiya, dan Beyblade. Dan yang paling gokilnya lagi, gratis biaya pendaftaran kompetisi dan gratis masuk untuk pengunjung. Nantinya akan ada juga musik, cosplay, coswalk, dan beragam booth kuliner. Kata tanggalnya, 16

0: Jakarta, it's your time to play. Suara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Serang.
1: Bobby juga diserang,
2: diserang Banten.
3: Diserang Banten kalau enggak salah praktik debus kan. Kalau bapak-bapak tuh emang kadang-kadang suka ini, suka apa namanya? Ya niatnya sebenarnya baik, tapi ya gitu.
1: Tapi suka ada aja.
3: Suka ada aja. Iya.
1: Ngomongin bokap yang punya kelakuanannya ya.
3: Iya.
1: Jadi pernah waktu itu kejadian bokap gua. Siapa namanya?
3: Bapak
0: Dian Toto
3: Sukatoni.
1: Selamat pagi Bapak Dian Toto Sukatoni di Bandung yang mungkin pagi-pagi hari ini lagi mendengarkan ya.
3: Iya.
1: Jadi dia itu dulu kerjanya di Serang, sedangkan gua sekeluarga nyokap adik-adik gua, adik gua sama kakak gua tinggalnya di Bandung, sekolah di Bandung. Jadi
3: serem banget bapak lo kerjanya nyerang mulu
0: resi. Bukan. Serang.
3: Oh, Serang.
1: Gitu. Bapak juga diserang,
0: diserang banget.
3: Diserang banget kalau enggak salah praktik debus kan.
0: Ada lagunya tuh.
1: Apa tuh?
0: Kiserang.
1: Keserang.
0: Oke. Jadi karena beliau kerjanya di Serang, seminggu sekali tuh dia pulang pergi dari Bandung ke Serang, Serang ke
3: Bandung.
0: Bandung. Jadi berangkat biasanya ke Serang itu hari Minggu malam. Pulang lagi ke Bandung Jumat sore.
3: Iya, gitu ya. Terus?
0: Nah, waktu itu pakai bus dari Bandung itu set menuju Serang. Pakai bus itu biasanya ada rest area karena 5 jam, 4 sampai 5 jam
3: ya.
0: Ada rest area.
3: Iya.
0: Pas di rest area dia sakit perut.
1: Terus
0: berak lah. Berak lah dia. Kan habis makan, habis istirahat, berak lah dia gitu. Katanya katanya udah diumumin sebenarnya. Cuman karena nanggung, lagi enggak enak perut. Dia masih bentar lagi gitu.
3: Terus?
0: Buru-buru dia udah buru-buru pas dia keluar udah ditinggal bus.
3: Wow, si papa pinter ya.
0: Baru sekali. Berikutnya lagi segala macam. Wah, gua enggak akan ketinggalan nih.
1: Oke. Okay.
0: Berak lagi lah misalnya berak pas lagi di rest area gitu. Wah, aman nih, enggak ketinggalan bus gitu. Handphone ketinggalan di toilet. Si Aing. Semenjak itu,
1: ya.
0: Bokap gue kalau balik ke Serang, gue temenin pak.
1: Oh,
0: sampai gue drop dulu, udah sampai Serang, udah semua aman, gue pulang lagi.
1: Anak berbakti.
0: Nah, anak berbakti.
3: Karena emang kan berhenti tuh di rest area, kan awalnya kan ketinggalan si papahnya kan, sama busnya. Kedua, papahnya kebawa tuh sama busnya, ketinggalan handphone. Tadi ketiga kan akhirnya ditemenin tuh sama Kinos. Kinosnya pokoknya memastikan kan, iya bapak berangkat Kinos. Tadi makanya pulang lagi.
0: Kelakuan bapak gue.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: yang seperti itu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Bandung, kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung, yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda, dan inilah informasi utamanya. Virtual Job Fair untuk tekan angka pengangguran. Bursa kerja bukan kegiatan formalitas. BUMN dorong ketahanan energi. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Ketenagakerjaan kembali menggelar bursa kerja dalam upaya menekan angka pengangguran di Kota Bandung. Bursa kerja dilaksanakan dalam bentuk virtual job fair akan berlangsung pada 22 Oktober 2026 mendatang. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengajak masyarakat untuk memanfaatkan pelaksanaan virtual job fair tersebut sebagai sarana mendapatkan karir sesuai dengan minat dan kebutuhan. Farhan mengatakan bursa kerja akan menghadirkan sejumlah perusahaan dari berbagai sektor sehingga peluang kerjanya lebih terbuka.
3: Pemerintahan Kota Bandung, khususnya Dinas Ketenagakerjaan, kembali menghadirkan job fair yang diselenggarakan pada hari Kamis 22 Oktober 2026 bertempat di Mall Istana Plaza, Bandung. Acara ini terbuka untuk umum dan sepenuhnya gratis tanpa dipungut biaya. Kegiatan ini mempertemukan puluhan perusahaan terkemuka dari berbagai macam sektor dengan talenta-talenta hebat warga Kota Bandung. Dan tentu saja job fair ini menjadi salah satu upaya untuk mewadahi para pencari kerja dalam mengeksplorasi berbagai macam pilihan posisi yang sesuai dengan minat, keahlian, kebutuhan masing-masing, dan jalur karir masing-masing.
2: Kepala Dinas Ketenagakerjaan atau Disnaker Kota Bandung, Yayan A. Briliana, menegaskan bahwa bursa kerja atau job fair yang digelar oleh pemerintah Kota Bandung bukanlah kegiatan formalitas semata. Menurutnya, bursa kerja merupakan upaya nyata mempercepat penyerapan tenaga kerja dan menekan angka pengangguran. Oleh karena itu, Disnaker Kota Bandung melakukan seleksi terhadap perusahaan-perusahaan yang akan mengikuti kegiatan bursa kerja, termasuk virtual job fair pada 22 Oktober 2026 mendatang. Yayan mengatakan kebutuhan tenaga kerja terbuka luas, terutama lowongan kerja di luar negeri.
4: Kami selektif dalam mencari perusahaan-perusahaan yang benar-benar membutuhkan tenaga kerja. Jadi nanti di tanggal 22 itu ada sekitar 23 perusahaan yang hasil seleksi dari kami. Jadi insya Allah tidak formalitas. Lowongan kerjanya jelas ada. Apalagi yang lowongan kerja di luar negeri nih. Ini sedang dibutuhkan sekali sesuai dengan program pemerintah SMK Go Global gitu. Banyak manfaatnya. Jadi sekali lagi hadir nanti pada waktunya dan tempat yang sudah ditentukan.
2: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Bandung, Gingin Ginanjar, mengapresiasi pelaksanaan workshop terkait kesehatan lingkungan yang digelar Forum Bandung Sehat untuk para guru prakarya. Menurut Gingin, para guru prakarya penting mengetahui pemanfaatan sampah untuk yang lebih bermanfaat. Oleh karena itu, Gingin menyatakan mendukung penuh apa yang dilakukan Forum Bandung Sehat dan berharap kegiatan serupa sering dilakukan.
5: Kota Bandung salah satunya kita sekarang sedang menggerakkan yang namanya program Karasa Sirkular Bandung Utama. Jadi bagaimana memanfaatkan sampah untuk pengembangan buruan saya, dan dari hasil buruan saya ini urban farming terintegrasi. Gerakan pemanfaatan pekarangan untuk menghasilkan pangan. Dan hasil dari buruan saya ini bisa dimanfaatkan oleh Dasar Dapur Sehat Atas Stunting yang ada di wilayah.
6: Pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah Indonesia terus berupaya mengurangi impor bahan bakar minyak atau BBM sebagai bagian dari upaya ketahanan energi. Wakil Kepala Bidang Pengaturan Badan Usaha Milik Negara atau BPBUMN Teddy Barata menyatakan, Indonesia sedang mengembangkan program biodiesel yang dicampur dengan kelapa sawit sehingga menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya negara di dunia yang melakukan program tersebut sebagai upaya mengurangi impor energi khususnya BBM. Selain biodiesel, pengembangan juga dilakukan untuk BBM jenis etanol, sehingga nantinya Pertamax akan ada unsur nabatinya yang berasal dari singkong, tebu, dan jagung.
0: Kebijakan dari pemerintah Pak Prabowo, ketahanan energi, B50 sudah kita implementasi. Biodiesel 50% kandungannya dari kelapa sawit. Yang tadinya kita impor, sekarang kita bisa memblending ini dengan kandungan dari dalam negeri, dari kelapa sawit. Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia di mana kita memblend dari diesel kita menjadi B50. Sekarang kita tidak impor, paling tidak setengahnya. Etanol kita udah mulai program canangkan E20 bertahap etanol. Jadi nantinya Pertamax kita itu nantinya akan ada unsur dari nabatinya yang asalnya dari tebu, jagung, singkong. Yang tadinya kita impor energi, sekarang kita itu menanam singkong, tebu, jagung itu kan ya punya kita.
2: Permintaan kapasitas pusat atau data center di Indonesia meningkat sangat pesat. Chief Technology Officer atau CTO BPI Danantara, Sigit Puji Santosa menyatakan, kapasitas data center yang baru dibangun cepat habis terserap pasar, sehingga pasokan mengalami kekurangan atau defisit. Menurutnya, Danantara siap memperluas investasi infrastruktur pusat data, termasuk rencana akuisisi 5 pusat data untuk memperluas jangkauan jaringan infrastruktur digital hingga ke 25 kota. Sigit mengatakan Danantara juga menjajaki kerjasama strategis seperti dengan pihak lain untuk mengembangkan chip AI serta menyiapkan komponen, subsistem, hingga sistem infrastruktur digital secara menyeluruh.
7: Ada potensi data center. Kalau investasi per 100 MW itu sekitar $4 billion, $1 billion untuk infrastructures, $3 billion untuk data centernya sendiri. Berapa pegawai yang terlibat? Sekitar 1.500 sampai 2.000 orang. Revenue-nya berapa? Nah, revenue ini kalau data center termasuk chips tadi kita bareng-bareng bangun bersama dengan teman-teman di TSMC dan juga yang ARM, maka akan ada revenue generation antara 1,5 sampai $2 billion annual. Nah, inilah bagian-bagian yang kita hampir setiap minggu kita melakukan dealing. Tentunya nanti kita akan libatkan teman-teman di ITB, teman-teman di LAN juga harus siap karena hampir semua smart semiconductors chips untuk automotive AI, untuk data centers nanti bersama-sama teman-teman Telkom. Ini bagian dari yang kita lakukan penguatan di masa depan.
2: Polisi menangkap dua orang tersangka pelaku pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Kedua tersangka masing-masing berinisial KR 23 tahun dan IR 25 tahun, sedangkan satu orang tersangka lainnya yang berinisial DN masih dalam pengejaran polisi. Kapolresta Bandung Komisaris Besar Polisi Tri Suhartanto mengatakan, aksi kejahatan bermula ketika para tersangka mendatangi korban dan meminta sejumlah uang, namun ditolak oleh korban. Akibat aksi penolakan tersebut, para tersangka langsung mengeroyok korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, para pelaku nekat merampas sepeda motor korban untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup. Akibat perbuatannya, para tersangka yang kini mendekam di balik jeruji sel diancam pidana penjara selama 12 tahun.
8: Para pelaku ini meminta uang kepada korbannya, kemudian tidak diberi, akhirnya si korban ini dipukuli dan kemudian motornya diambil.
9: Sampurasun warga Bandung, siap-siap ikuti kemeriahan perayaan besar Kota Bandung tahun ini. 24 Oktober nanti akan digelar puncak peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mengusung tema Solidarity and Harmony, perayaan meriah ini akan menghadirkan Festival Jampana, sebuah rangkaian karnaval yang diikuti oleh setiap kecamatan dan perangkat daerah di Kota Bandung. Karnaval ini akan berlangsung di sepanjang Jalan Insinyur Haji Juanda menuju Jalan Merdeka. Jangan lewatkan juga pagelaran pentas seni unggulan warisan budaya tak benda yang ada di Kota Bandung, yang akan digelar di Plaza Balai Kota Bandung. Hai wargi, jadi bagian dari perayaan besar hari jadi ke-216 Kota Bandung. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @dispunpar.bdg dan @tic.bandung.
10: Iklan layanan masyarakat.

0: emang udah dari tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya tolak angin, pagi minumnya vitamin C.
1: Lucu nih Jackie nih.
2: Terus. Sangkin kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
0: Jadi kayak meriang di kantor aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak saya aja meriang, bahagia loh saya hari ini gitu.
2: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
1: Gila dari tanggal 15.
2: Semangat yuk gitu.
1: Semangat yuk dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
2: Berarti itu sampai tanggal berapa? Harus begini terus.
0: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge yang kayak gitu.
2: Kayak kalau dari bahasa lu, kayak lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
1: Oke, boleh tahu gak sih launching produk apa? Kalau boleh tahu spill aja dikit.
0: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
1: Wah, apa tuh?
2: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya.
1: Udah enggak ada.
2: Oh,
0: iya.
1: Lanjut.
2: Oh, kerungu itu ya berarti ya.
1: Lanjut.
0: Ya, jadi ya untuk hari ini udah pasti itu adalah walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
1: Hati tadarus.
2: Selamat ya, Eki ya. Jangan putus sama tolak angin sama minyak vitamin C ya.
1: Iya, coba teriak dulu dong, Eki. Teriak dulu, lepaskan semuanya. Hempaskan semuanya, Ki. Sekali lagi, Pi.
0: Thank you lah.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser Akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptipid. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: identitas dan tujuan bersama sebagai bangsa Indonesia. Beda nih kalau di era sekarang. Semangat itu bisa diwujudin melalui kolaborasi, menghargai perbedaan, menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi bersama, serta ikut berkontribusi di lingkungan masing-masing.
1: Oh, jadi gitu.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Persembahan InJourney Tourism Development Corporation. Sukses pecahkan rekor dengan 157.875 penonton, tumbuh 12,5% dibanding tahun lalu. Marco Bezzecchi juara MotoGP, Izan Guevara di Moto2, dan Massimo Chiles di Moto3. Indonesian Heroes Veda Ega Pratama finish posisi 6 Moto3, sementara Mario Suryo Aji finish posisi 20 Moto2. Bagi ITDC, kesuksesan ini bukan sekedar balapan, tapi juga legacy untuk mendorong pariwisata, pertumbuhan UMKM, SDM terampil, lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia di panggung pariwisata dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, bagian dari perjalanan Indonesia mendunia. Sampai jumpa tahun depan!
0: Suara warga Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Siap-siap gamers, saatnya keluar dari layar dan masuk ke arena sesungguhnya. Jakarta Game On 2026. 3 hari penuh kompetisi, komunitas, dan hiburan gaming dalam satu festival. Dari Mobile Legends, PUBG, Honor of Kings, FC27, Tekken, TCG, Tamiya, dan Beyblade. Dan yang paling gokilnya lagi, gratis biaya pendaftaran kompetisi, dan gratis masuk untuk pengunjung. Nantinya akan ada juga musik, cosplay, coswalk, dan beragam booth kuliner. Catat tanggalnya, 16

It's your time to play. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih maksudnya sumpah pemuda itu? Emang kita tuh disuruh bersumpah gitu ya?
1: Bukan. Hari Sumpah Pemuda itu momentum ketika para pemuda dari berbagai daerah menyatakan tekad untuk merasa memiliki satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Pernyataan ini dibuat pada saat Kongres Pemuda 2 di 28 Oktober 1928. Yang berarti Sumpah Pemuda bukan cuma peringatan seremonial atau disuruh untuk bersumpah gitu aja. Tapi ini jadi salah satu tonggak penting dalam sejarah terbentuknya kesadaran kebangsaan para pemuda Indonesia sampai sekarang.
0: Oh.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Persembahan InJourney Tourism Development Corporation. Sukses pecahkan rekor dengan 157.875 penonton, tumbuh 12,5% dibanding tahun lalu. Marco Bezzecchi juara MotoGP, Izan Guevara di Moto2, dan Massimo Chiles di Moto3. Indonesian Heroes Veda Ega Pratama finish posisi 6 Moto3, sementara Mario Suryo Aji finish posisi 20 Moto2. Bagi ITDC, kesuksesan ini bukan sekedar balapan, tapi juga legacy untuk mendorong pariwisata, pertumbuhan UMKM, SDM terampil, lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia di panggung pariwisata dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, bagian dari perjalanan Indonesia mendunia. Sampai jumpa tahun depan!

93,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Selamat sore sahabat suara semua. Senang sekali saya Manik Laluna kembali menemani sahabat suara, tentunya di Kamis Jadul. Tempat kita request lagu-lagu jadul, tentunya favorit dari sahabat suara semua ya. Selamat sore dan selamat menemani aktivitas Anda semua. Seperti lagu ini ya.

Ya, Kamis Jadul dimulai ya, sahabat suara. Silakan request di 0811 22 10. Maaf, penyiar yang satu ini masih ini ya, masih belum apa namanya familiar lagi. 0811 22 10. Boleh banget sahabat suara request melalui nomor tadi untuk request lagu-lagu jadulnya. Ini kenapa peperepetan gini ya? Enggak ya? Ini aku hanya perasaan aku aja. Iya. Nah gitu ya, ini mungkin baik. Jadi sahabat suara, sore hari ini memang agak dar-dar-dor karena ternyata perjalanan dari daerah RM Martadinata menuju ke Jalan Supratman itu ternyata padat banget. Gak nyangka saya juga. Mungkin memang karena sedang dibuat halte itu ya, BRT ya kalau gak salah namanya. Jadi mungkin pengerjaannya sekarang lagi agak lebih berat gitu kan, sehingga menyebabkan macet. Jadi manjang gitu macetnya. Tapi mudah-mudahan sahabat suara bisa menghandle itu semua. Apalah arti permasalahan di jalanan kota Bandung dibandingkan saudara-saudara kita ya, yang sedang berpacu dengan kekurangan udara bersih, betul? Jadi mari kita bersyukur bersama. Asik, pagi ya sore-sore udah disuruh bersyukur aja sama Manikela Luna, ya kan? Silakan sahabat suara untuk request lagunya. Boleh seperti sekarang ini, saya ingin sedikit membacakan saja untuk memancing sahabat-sahabat suara request ya kesini. Yaitu Ndra, selamat sore untuk Sandi di Banjaran yang sudah siap dengan lagu jadulnya, yaitu Nicky Astria. Kurang jadul apa ya kan, judulnya aja Jarum Neraka. Wah, siap dong. Salam-salam untuk penyiar, kru dan sahabat Iswara, Trim Sehyuni dan Kang Hendra. Ya, kali ini Manik ya. Doakan juga sahabat suara Yuni mudah-mudahan cepat kembali ke studio ini untuk menemani sahabat suara di sore hari ya. Alhamdulillah sekarang sudah recovery nih, semakin membaik, progresnya semakin oke. Oke. Sekarang ada lagi dari Abai dulu. Abai di Bekasi ya, yang requestnya lagu Kenangan Terindah dari Samson. Hatur nuhun. Siap. Baik, jadi sahabat suara sekali lagi 0811 22 10 51 untuk menemani sampai jam 7 malam hari nanti.

0: secepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Bulan ini, Ciwok hadir dengan tema Spooktacular Halloween. Ada dekorasi Halloween yang spooky dan pastinya Instagramable. Tungguin setiap pukul 17.30 karena dekorasinya bakalan menyala dan bikin suasana Halloween di Ciwok makin seru.
3: Terus ada aktivitas Halloween lainnya nggak?
2: Spooktacular QR Hunt. Kamu bisa menyelesaikan berbagai misi melalui QR yang tersebar di area Ciwok. Jadi siap-siap hunting, selesaikan semua misinya dan dapatkan hadiah langsung selama bulan Oktober. Dan Spooktacular Costume Party. Saksikan parade Halloween dan kamu juga bisa ikutan menggunakan kostum Halloween untuk berkesempatan dapat hadiah dari Ciwok.
3: Terus event lainnya apa aja?
2: Banyak. Ada Explore South Sumatera tanggal 8 sampai 9 Oktober. Roadshow Redmi Note 17 tanggal 10 sampai dengan 11 Oktober. QFest Bandung Lautan Kreator tanggal 11 Oktober. Indonesia Games Experience tanggal 21 sampai 25 Oktober. Dan yang paling ditunggu, event Halloween tanggal 28 sampai 31 Oktober.
4: Nikmati sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern.

kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venue. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama.

Ke Bandung masih bersama Manik Laluna, Manik Prajana, untuk nemenin sahabat suara semua yang lagi menikmati hari Kamisnya ya. Tenang, masih ada satu hari lagi menuju libur, ya kan? Sabar-sabar sejenak, nikmati kemacetan yang ada. Karena nanti hari Sabtu kita udah bisa mulai menikmati, relax, ya kan? Dan ini bisa dijadikan pilihan loh untuk nginep di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Karena dengan menginep di sini, ini adalah menjadi sebuah pengalaman yang tidak terlupakan ya sahabat suara. Mulai dari lobi dengan desain yang mempesona, dari beragam neighborhood story, kemudian kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Di sini juga ada banyak sekali fasilitas yang benar-benar bisa memanjakan sahabat suara. Karena di sini ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangannya yang pasti spektakuler. Kemudian fitness centernya juga buka 24 jam. Coba bayangkan, kalau misalnya sahabat suara gak bisa tidur, bisa langsung aja ke fitness centernya ya. Serta kancil club untuk anak-anak. Jadi ini benar-benar bisa dimanfaatkan sekali untuk family time. Kemudian sahabat suara juga bisa melengkapi pengalaman dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Daguan Lounge, dan liburan sahabat suara semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada Karbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Kemudian ada juga Vinyl. Di sini sahabat suara bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Mangga langsung aja ke 87806688 untuk reservasi. Kemudian follow juga Instagramnya di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di hotelindigo.com/bandung. Itu dia tadi sedikit info buat sahabat suara. Tapi tentunya sekarang saya juga pengen bacain beberapa request yang sudah masuk. Ada Jasep di Kopo, pengen Laluna Selepas Kau Pergi. Nah ini kebetulan sekali belum diputar ya, jadi boleh diputerin Lalunanya. Karena ini lagu Laluna yang pertama didengar 22 tahun yang lalu. Bener ya, udah masuk kategori Kamis jadul teh. Sampai sekarang jadi suka sama band Laluna. Terima kasih Jasep. Liriknya nempel banget, katanya bantu aku membencimu, ku terlalu mencintaimu. Gimana kalau saya bacanya sambil dinyanyikan ya? Bantu aku membencimu. Nah, salam sehat buat vokalis wanita band Laluna yang nyanyi lagu ini, yang sudah lalinu teh ya. Salam juga buat Ahendra. Kemudian salam buat Mas Dese, Ibu Zidni, Kang Uten Gambir, Mbah Endang, Mah Kei Dubai, Tante Rosa Dese, nuhun teh manik, sami-sami Jasep. Ada lagi Sahid, assalamualaikum teh manik. Sahid di Ibun, lagunya Gigi Andai. Gigi ini akan main loh di klimaks ya, yaitu reuni Akbar SMP 5 di tanggal 17. Ini SMP saya, jadi mungkin nih barangkali sahabat suara juga ada yang kebetulan sama satu alma mater ya. Silakan datang ke Sabuga gitu. Salam-salamnya untuk Teh Manik dan kru yang sedang bertugas, untuk semuanya yang standby di Iswara. Sehat-sehat semuanya, hatur nuhun. Oh iya, buat yang datang ke apa reuni Akbar SMP 5 Bandung, itu syaratnya bawa rapot. Wah, hentunya. Henteu gitu sih. Kayaknya mah hese oke. Kokore heula. Aduh, kekebulannya. Itu dia. Terus ada lagi Wahyu Ciseeng. Teh Manik, apa kabar? Assalamualaikum. Insya Allah Teh Manik selalu diberikan kesehatan. Amin. Saya Wahyu dari Ciseeng Bogor. Kamis jadulnya mau request lagu Laluna. Aduh, sayang sekali yang penggalan kisah lama tadi yang pertama di request itu duluan adalah Selepas Kau Pergi ya. Gimana ini, bisi para saya? Wah, tentunya. Kirim salamnya buat Mas Desa dan istrinya, Abah Endang, Kang Uten dan semua sahabat Iswara Bandung. Insya Allah selalu diberikan kelancaran dalam segala hal. Terima kasih banyak Teh Manik dan Kang Hendra. Sukses selalu, amin. Gimana atuh Wahyu, gak apa-apa ya. Itu dulu, nanti kalau misalnya ada waktu diputar juga. Ois, jadi Laluna wetilu albumnya. Selamat sore, ini kalau gak salah Diah ya, Dian gitu, Dian. Dia bener-bener, saya mau request request sama Dian Pisesa. Namanya mah bukan Dian, tetapi iya benar Dian. Masih aku teh macanya, iya benar Teh Dian atasan ya, nanti Dian pisasannya diputarin. Kemudian assalamualaikum dari Mah Kei di Dubai, hadir katanya requestnya mau kupu-kupu malam dari Iwan Fals. Wah, apa kabar nih Dubai, apakah sehareudang Bandung saat ini? Jigana mah lebih hareudang ya, lebih panas enggak?
Harusnya ya, tapi kalau gak salah teh bulan-bulan November mah menuju musim dingin, tapi walau alam ya saya gak tahu juga. Nanti kasih tahu juga ya, Mahkei. Salamnya buat semua pendengar Iswara, spesialnya buat yang lagi tugas, wilujeng tugas, hanupis, sami-sami wilujeng didamel oge, Mahkei yang mungkin sekarang sedang bertugas ya. Baik, silakan sahabat suara, masih akan saya bacakan request-request lainnya yang belum request di 0811 221051. Dan sekarang kita puterin lagu yang wah tergalau se-Indonesia Raya. Ini dia, bener mau puterin lagu apa sih? Oh iya dong, You Jreng.

0: Suara, suara warga Indonesia. Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at lhotelbandung.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber

Bandung, suara warga Indonesia. Iwan Fals dengan kupu-kupu hitam putih yang sudah direquest sama sahabat suara ya. Selamat sore untuk Asep Linur Indra. Selamat Kamis Jadul Teh Manik dan Kang Hendra. Request lagunya Selamanya Padamu dari Lucy Rahmawati. Lagunya buat Teh Manik, Kang Hendra, dan buat semua pendengar Iswara yang masih di jalan menuju rumah, semoga selamat sampai tujuan. Amin. Aduh, ini luar biasa banget loh, di depan kantor kita benar-benar macet sekali ya. Mudah-mudahan di tempatnya sahabat suara gak terlalu semacet ini. Tapi pun kalau memang macet, mari kita nikmati dengan lagu-lagu jadul ya. Assalamualaikum Mom Manik. Wah, kok tahu panggilan aku Mom? Ini siapa, Teh Ari? Oh, atau memang ini ya, memang manggil aja aku seorang ibu ya. Hah? Iya, biasanya soalnya kalau yang manggil mom-mom gini tuh ini apa namanya, orang tua murid. Mau dong diputerin Nada-Nada Cinta Rosa first version katanya. Lagunya untuk semua sahabat suara aja. Siap. Hatur nuhun Teh Ari. Ada lagi Mas Desek Teh Manik. Mana Mekar Bakti Residence ya. Mas Desek bilang panas terik Mekar Bakti sore ini Teh. Request masih sahabatku kekasihku ada band. Selamat sore buat istriku di rumah, Abah Endang, Jasep, Tono Pasir Honje. Kemudian Kang Uten, Tehnia, Wahyu Ciseheng, Ciseeng, Kang Johan, Teka Nuansa, dan semua sahabat suara dimanapun. Siap. Buat Teh Manik ada jadwal manggung paling dekat kapan dan di mana katanya. Ini mah kalau yang paling dekat itu di Bandung sih, di Braga. Tapi nanti November Kang. Mas Dese ya. Kemudian jadwal manggung di Sumedang dan Cilacap belum ada nih. Aduh, doain dong. Kalau bisa ini juga teman-temannya di ini, di apa itu namanya, diundang ya sama geng-geng sana. Oh, dengan senang hati ya. Oke, terus ada lagi. Bentar. Kang Uten bilang katanya, Assalamualaikum Teh Manik. Duo atuh sareng Teh Yuni. Mohonnya sepertos program pagi. Wah, hoyong abdi ge. Paling enggak pas Kamis Jadul lah. Oke, nanti diajukan ya. Mudah-mudahan Bumia mendengarkan. By the way, sarehat sedayananya Kang Ge, kru dan sahabat Iswara. Kang Jasep Kopo, Mas Dese, Ibu Zidni, Abah Endang, Arabel Ciu, Tehnia, Panuansa, Mami Deva, Bunda Mary, Tono Pasir Honje, alumni Kesatrian SMP 189 dan alumni Gardu Jatia SMA 492. Berhubung lagu natos diputer, ayo nama nyungkeun jujur. Bramursas Atanapi dan dari Lydia Imaniar. Hatur nuhun. Siap Kang Uten. Ada lagi sore Teh Manik, ini Ugun dicaringin. Lawas tilawas, ih gak dengar suara Teh Manik. Ih sama, saya juga udah lama gak lihat apa. Gak lihat Kang Gun ya. Request lagunya dari The Cardigans. Uluh, mantap banget. Tapi judulnya Communication. Ini mah kayaknya pendengar hard rock zaman dulu nih ya. Ini biasanya saya memang suka muterin lagu ini. Tapi kalau gak salah di sini itu di jam hanya di Iswara tuh hanya 2 jam. Dua lagu barat ya di dalam setiap jamnya. Bisa gak sih kalau udah boleh memutarkan lagu request belum sih? Atau masih dari playlist kita? Oh, hari Rabu biasanya. Nah, nanti kalau ada diputerin ya. Kemudian yaitu spesialnya tadi katanya Ndra, punten spesialnya itu adalah untuk siapa tadi itu ya? Kang Ugun Teh bilangnya ya udah pokoknya begitu ya. Ini ada yang menelpon segala tuh. Tadi ya enggak apa-apa sih. Cuman ini lagi on air ya, nanti dulu ya. Oke. Nanti kita puterin nih lagu-lagu yang seru-seru. Oh, spesialnya buat Teh Manik aja kata Kang Ugun. Ih, hatur nuhun pisan. Yang lain masih boleh di 08112210 51 ya. Tentunya kita mendengarkan lagu-lagu jadul dan nanti juga kita akan cerita-cerita lagi tentang kejadulan-kejadulan mungkin nih, apa yang pengen dibahas di Kamis Jadul kira-kira gitu ya. Nanti boleh di ini juga dibahas gitu kan. Atau mungkin misalnya tentang, oh iya saya tuh, saya udah cerita belum sih ketemu sama Ruth Sanaya? Nonton, udah ya kemarin ya. Ya nah ternyata Mama Ute itu hendak mengadakan sebuah acara lari gitu. Silakan
Sahabat Suara, lihat deh di Instagramnya Ruth Sahanaya. Jadi beliau akan main di Bandung. Mainnya tuh bukan manggung, dalam artian mau jumpa dengan para penggemarnya dan membuat sebuah acara jalan santai dan juga lari. Seru banget. Insya Allah saya ikutan. Jadi mangga kalau Sahabat Suara mau bergabung juga boleh. Tapi untuk lebih lengkapnya silakan follow dan lihat di Instagramnya Ruth Sahanaya. Gitu loh. Seru kan? Nanti kita ketemu. Ih, kebayangnya Mama Ute itu mungil, saya juga kecil, jadi kecil mungil, ini bergabung lalu tik. Ya udah, sekarang kita puterin dulu satu lagu yang sudah di request sama Sahabat Suara, yaitu Desi Rahmawati, Selamanya Padamu. Makin jadul, makin romantis. Hanya di Iswara.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Guys, minggu ini kumpul di mana?
5: Terserah deh.
4: Aku sih ikut aja.
5: Yang penting makan enak.
4: Tapi, makan apa?
5: Pengen Asian food dong.
4: All you can eat, please.
5: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
6: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang, dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepopandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
4: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

101 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Masih bersama Manik Prajana yang menemani sahabat suara di Kamis Jadul sore santai. Benar kan? Aduh, salah. Masih salah aja, suara santai itu dia ya. Kalau Kamis lalu sih Yuni ikut mendengarkan. Oh, segan banget nih didengerin, tapi gak tahu sekarang mudah-mudahan sih lagi istirahat ya. Neng Yuni memang banyak yang kangen banget nih, sahabat suara juga sering nanyain ya kan. Tapi alhamdulillah nih, makin kesini makin sedikit yang nanyain Yuninya. Jadi semua udah langsung, sore Teh Manik. Nah alhamdulillah ya, berarti sudah mulai keanggo nih. Tapi jangan lupa sahabat suara yang pengen menikmati Bandung walaupun sedang macet-macetan, insya Allah tetap seru, tetap menyenangkan untuk mengeksplor semua yang ada di tengah kota Bandung ya. Apalagi kalau long weekend, sahabat suara tuh nginepnya di El Hotel Bandung. Soalnya deket kemana-mana, cuma 50 meter aja dari Jalan Braga yang legendaris itu ya kan. Kemudian aksesnya juga mudah kemana-mana. Apalagi buat sahabat suara yang lagi seneng lari ya, itu enak banget kalau misalnya bangun subuh-subuh sebelum sarapan, lari dulu di sekitaran kota Bandung, Braga dan sekitarnya, itu enak banget. Lumayan lah 5K aja mah ya, nanti pulangnya kan langsung sarapan. Enak banget. El Hotel Bandung ini memang akan jadi sahabat suara, titik awal sahabat suara untuk menjelajahi semua pusat kota, mau olahraganya, mau shoppingnya, mau kulinernya, pokoknya nginepnya di El Hotel Bandung ya. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, silakan hubungi di 4232286 atau 0877-7677-0067. Follow juga Instagramnya di @elhotelbandung. Baiklah, kita bacakan lagi request-request yang sudah masuk sore hari ini. Selamat sore, assalamualaikum, wilujeng sonten, katanya untuk Teh Manik dari Dayat di Arca Manik. Hey, kita satu kampung ya. Mugia sehat-sehat, tur jembar rejeki, amin. Requestnya Kris Dayanti yang penantian. Salam-salamnya untuk anu ngupingkeun in this economy, nu penting sehat-sehat tur berkah. Nuhun, amin. Assalamualaikum katanya ya. Terima kasih banyak Kang Dayat di Arca Manik. Dan nanti juga kita masih akan bacain ya. Tapi yang belum, silakan di 0811-221051 untuk request lagunya. Tapi kalau sekarang kita mau bacain info-info dulu yang sudah kita kutip. Ini langsung saja ya. Jadi gini sahabat suara, menurut Tribun Jabar nih, Wali Kota Bandung Kang Farhan ya, Muhammad Farhan, merespon wacana Kemendikdasmen untuk mengembalikan kebijakan tidak naik kelas pada 2027. Waduh, ngeri. Kunaon sih, coba ya kita pengen tahu. Jadi Kang Farhan tuh bilang katanya ini mengingat risiko penumpukan siswa dan minta dampaknya dikaji matang, terutama karena pemerintah tengah mengejar target wajib belajar 12 tahun. Jadi Kemendikdas, aduh ini nih bagian gini-gini nih aku tuh suka, sorry ya aku pelan-pelan bacanya, Kemendikdasmen itu kan tadinya mau mengadakan kebijakan ini lagi gitu kan ya. Nah Pemkot Bandung masih menunggu kajian matang dari Kemendikdasmen agar kebijakan tidak naik kelas itu tidak menimbulkan penumpukan siswa gitu maupun mengganggu target wajib belajar. Dia berharap kalangan akademisi di Bandung turut memberikan masukan berdasarkan hasil kajian tersebut sebelum kebijakan ini benar-benar diterapkan gitu ya. Wali kota juga mengatakan Pemkot Bandung memahami rancangan, mekanisme pelaksanaan dan dampak kebijakan tidak

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dagopakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam, nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram at intercontinental_bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go?

0: Yeah.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Tak berani meriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud berkata, cukup sebagai tanda kemalangan dan kegagalan seorang mukmin jika ia mendengar muazin menyerukan panggilan untuk sholat, namun ia tidak.

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Kupat tahu katanya ya. Kupat tahu. Di 105,1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia, Lydia Imaniar yang sudah di request oleh sahabat suara. Ingin internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan sahabat suara? Tentunya Mangsa Internet Service Provider jawabannya, karena menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha sahabat suara ya. Dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat sahabat suara seperti CCTV dan lainnya, mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Kemudian ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home. Untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider, untuk internet lebih baik.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung. When I first saw you.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi, makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat, please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam

atau lagi hangout. Sierra Compact siap temenin kamu karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go. Bawa Sierra Compact 220 mili karena mini

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Teta Effendi dengan Selamat Jalan Kekasih. Semoga kita gak lagi mengucapkan selamat jalan untuk siapapun, ya kan. Pengennya kumpul aja terus, gak ada lagi kata pisah seperti lagu Laluna, ya kan. Terus aja ngumpul dan seuruyunan dengan keluarga, teman atau komunitas kamu. Makanya mendingan kumpul-kumpul dan menikmati waktu itu adalah di Pago Restoran de Papandayan Hotel. Karena karena Asian Food Market yang sebelumnya menemani Sabtu malam kamu, kini hadir setiap minggu mulai pukul 12 siang sampai jam 4 sore dengan konsepnya yaitu Sunday Brunch. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yung Taufu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, sampai juga aneka dessert favorit. Asian Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orangnya. Dapetin promo buy 4 get 5. Untuk reservasi silakan WhatsApp ke 0811 223239.

2 atau follow Instagramnya di Pago Restoran dan juga at The Papandayan Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond. Baik, kita bacain dulu WhatsApp yang sudah masuk nih dari sahabat suara, yaitu siapa? Dari mana ini? Wahyu Ciseeng. Maaf Teh Manik masih di jalan, boleh diganti ya katanya Club Project aja Kidung Mesra. Terima kasih Teh Manik, sehat selalu dan selalu dilapangkan rezekinya. Amin, amin, amin, amin. Terima kasih ya, dan hati-hati di jalan juga buat Wahyu. Kemudian ada Anggi di GBI Ciwastra. Assalamualaikum Teh Manik, saya mau request lagunya Mama Ute nih, judulnya Selamanya. Siap. Salam sapa untuk Teh Manik dan Teh Yuni, kru operator dan semua pendengar di Suara Bandung di Kamis Jadul. Makasih ya Teh Manik, sami-sami Anggi. Teh Manik, ini kata Kang Uten, hatur nuhun tos diputer aya bonus Lydia Imaniar deh, mugi-mugi ditambih anu dan cenah. Oh, tadi teh bukannya Lydia Imaniar udah ya tadi ya? Ha, oke. Sami-sami Kang Uten. Nah, tadi sudah dibacain, sahabat suara juga masih boleh untuk request di 0811-221051 ya. Namun saya pengen ngasih tahu juga, kan kemarin kita sudah bisa merasakan, gak hanya kemarin, kemarinnya lagi dan juga hari ini ya. Memang ini kalau kita merasa hareudang dan panas matahari begitu terik, memang matahari ini tepat di atas Jawa Barat, katanya suhu melonjak sampai 35 derajat. Jadi perakirawan Stasiun Geofisika Bandung, Lid Mujtahidin, ini menjelaskan bahwa lonjakan suhu dipicu posisi gerak semu matahari yang berada di selatan ekuator, tepat di atas wilayah Jawa Barat. Minimnya tutupan awan juga membuat panas matahari lebih maksimal mencapai permukaan bumi. Jadi menurut Lid, suhu panas di Jawa Barat masih bersifat fluktuatif selama Oktober ini dan dapat berangsur turun jika pertumbuhan awan hujan meningkat secara signifikan, karena masih ada dalam periode musim kemarau. BMKG menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan saat beraktivitas di luar ruangan. Jangan lupa juga buat sahabat suara ya, selalu gunakan sunscreen ya, yang ber pH ya lumayan gitu ya, karena benar-benar terik, jadi kita juga takut ya menghindari dari kanker kulit dan sebagainya dan efek-efek samping lainnya. Ini jangan lupa, tidak terlepas dari cowok juga. Hendra suka pakai ini enggak? Sunscreen. Oh, pagi doang. Sebaiknya mah ketika kita habis sholat pakai lagi, bukan apa-apa. Soalnya kan ini apalagi di gedung kita kan matahari juga besar gitu ya, sehingga membuat matahari juga masuk. Itu tuh tidak menghindari ini loh, walaupun kita di dalam gedung gitu, tidak menghindari ultraviolet. Begitu sahabat suara. Wah, pokoknya mah yang dulu mungkin ber-ber-ber itu hujan-hujan-hujan, sekarang sudah tidak berlaku lagi gitu ya. Jadi apa yang dikatakan oleh nenek kita zaman dulu, orang tua kita gitu, sungguh berbeda. Mungkin mereka yang ada di sana juga raruas ya. Nah, Bandung teh ayeuna mah Tokyo ya, Tokyo maksudnya.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 105,1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Terasa sudah 3 jam menemani sahabat suara di Kamis Jadul tentunya ya. Senang banget sahabat suara, jujur kalau misalnya memutarkan lagu-lagu kenangan seperti ini ya. Makanya saya selalu siap sedia di Kamis Jadul ini. Tentunya dengan memori-memori baik, mudah-mudahan kita selalu senantiasa bisa merawat kenangan yang ada ya. Saya Mani Keprajana harus pamit dari sahabat suara. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan tentunya terus berdoa buat Indonesia yang luar biasa ini. Mudah-mudahan saudara-saudara kita dimanapun berada, yang sekarang memang kebetulan sedang diuji, mudah-mudahan segera membaik keadaannya. Amin. Kalau gitu sahabat suara, sampai jumpa di Kamis Jadul yang lainnya. Oke, okay? Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusaran ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung. L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat

untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Selamat malam sahabat suara, masuk di jamnya nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam. Halo, halo, halo, halo. Ketemu lagi nih, jangan bosan-bosan ya sama suara gua di udara. Asik deh. Apa kabarnya sahabat suara malam hari ini? Hari Kamis 15 Oktober 2026. Semoga selalu dalam keadaan bahagia, happy dan fit selalu ya. Tapi buat kamu yang kayak lagi gak well nih, update-update boleh kali. Seperti biasa jam-jam awal gue tuh santai aja. Lo bisa update traffic lo lagi di mana, atau lo boleh update kondisi lo sekarang seperti apa, baik itu mood atau apapun lah. Mungkin kan ada aja orang yang kayak, ih gue lagi aneh banget dari rasanya hari ini, lagi gelisah, gue lagi gedek banget sama orang kantor, bisa. Atau gue lagi gak akur nih sama pacar gue, pacar gue main game mulu. Update-nya di mana? Di hotline-nya Iswara 0816-114-1014. Ada beberapa fitur yang akan seperti biasalah kalau di siarannya Beril. Lo bisa titip salam buat siapapun itu yang lo cintai atau lo yang lo kangeni, anjay. Atau lo juga bisa ikutan topik. Misalkan topiknya adalah barang kesayangan lo apa? Lo jawab aja. Nanti gue juga bakal live di TikTok iswara.network. Jadi mungkin buat lo yang penasaran nih suaranya doang mukanya kayak apa sih? Nah, sekitar jam 8:30 malam nanti gue akan live di TikTok iswara.network. I'll be right back after a few hits. So stay tune on Iswara, suara warga Indonesia. Yeah.

Salam-salam dong, boleh dong. Ada dari Mita nih. Hai Mit. Dia bilang di WhatsAppnya Bi Suara. Malam Beril, apa kabar? Mau cerita dong, Ber. Ah, ini ntar gue masukin ke BTS nih, Mit. Sabar ya, Mit ya. Ada yang curhat, gak apa-apa. Kalau ada yang curhat, gue seneng banget. Ntar gue bakal masukin ke sesi curhat, sahabat suara. Mita,

104 FM, respect. Katanya absen dari wanita kesepian yang lagi mau jalan-jalan sendirian. Eish, kayak gue tahu nih siapa nih. Oh ala dia. Lagi kenapa kok lagi kesepian, lagi pengen jalan-jalan sendiri, apa yang lo cari? Terus ada apa yang terjadi di hati lo? Asik deh. Lagi gelisah ya, ntar gue temenin sampai jam 11 malam ya. Cerita dong, oke? Ada weather info laporan juga nih dari Ardi. Semarang terang benderang, Semarang terang benderang terus ya. Gue pengen ke Semarang deh rasanya, gue suruh turun hujan. Ada Jovan juga dari Kelapa Gading. Gue lagi nongkrong di coffee shop sama pacar gue. Oke. Pacar lo siapa sih? Spill dong. Pasti lo lagi lapar ya, nongkrong-nongkrong malam gini. Soalnya emang kita semua perutnya keroncongan, termasuk gue. Berdasarkan data kuliner malam Jakarta yang hits, gue tuh selalu di pala gue tuh ada slot-slot untuk, ada isinya list lah, rekomendasi kuliner malam di Jakarta gitu ya. Atau mungkin buat lo dari luar kota boleh kasih rekomendasi. Karena gue pengen nanya, di mana sih tempat kuliner malam?

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia. Bergerak tanpa henti dengan BRIMO. Kamu bisa buka rekening tanpa harus ke bank, bisa tarik tunai maupun setor uang di seluruh jaringan ATM dan CRM BRI. BRIMO juga punya jangkauan jaringan dan aksesibilitas luas, gak hanya untuk transfer dan bayar tagihan. BRIMO menggabungkan fungsi perbankan, investasi, asuransi, hingga pembayaran lifestyle-mu dalam satu platform. BRIMO, mudah dan serba bisa.
1: Siap-siap gamers, saatnya keluar dari layar dan masuk ke arena sesungguhnya. Jakarta Game On 2026. 3 hari penuh kompetisi, komunitas, dan hiburan gaming dalam satu festival. Dari Mobile Legends, PUBG, Honor of Kings, FC27, Tekken, TCG, Tamiya, dan Beyblade. Dan yang paling gokilnya lagi, gratis biaya pendaftaran kompetisi dan gratis masuk untuk pengunjung. Nantinya akan ada juga musik, cosplay, coswalk, dan beragam booth kuliner. Catat tanggalnya, 16

0: suara warga Indonesia. Tompi sedari dulu asik deh.
1: Gue takut kalimat asik deh ini jadi overuse, jadi mungkin gue akan mengurangi dari sekarang. Maaf ya sahabat suara.
0: Ih, banyak yang mau cerita loh sama gue. Aduh, makasih loh
1: udah menjadikan gue sebagai companion lo di saat lo lagi tidak baik-baik saja. Monggo masuk di hotline 0816-114-1014. Tapi sebelum gue bacain cerita-cerita dari lo, sahabat suara, gue tuh pengen kasih tahu kalau gue lagi live di TikTok iswara.network. Jadi cus ke sana sambil ngobrol sama gue di sana ya. Terus ini gue tadi sempat nanya, kita beradu tempat nongkrong ya. Di mana sih tempat kuliner malam atau tempat nongkrong paling favorit lo di daerah lo masing-masing yang wajib dicoba? Kita langsung lompat ke Depok. Ada Rian dari Depok. Ber, kalau ngomongin kuliner malam, gak ada ngalahin sate taichan di Blok M atau nasi uduk pojokan. Ah, gimana sih? Yah, gue kira lo akan ngasih rekomendasi kuliner Depok, Yan.

lupa tempatnya di mana, cuma kayak Margo, Margonda lurus lagi tuh. Juanda lurus lagi deket situ dah pokoknya. Jadi satenya tuh dibikin sate kulit gitu, crispy, terus bumbunya mereka tuh ngolah sendiri cuy. Bumbunya bukan bumbu kacang, bukan bumbu kecap, tapi tuh kayak sambel tapi diolah lagi kayak di blender gitu sambel. Bah! Megang, dia megang, gua akuin megang. Enak banget semua warga Depok lo mesti coba, atau enggak buat lo enggak di Depok ya lu ke Depok cobain itu, gua enggak mau tahu ya. Ada Alia. Aberil, kalau penggemar nasi goreng lo mesti cobain nasi goreng berkah. Oh, gua udah coba itu. Enak juga tuh. Itu enak juga nasi goreng berkah itu ada di Senop. Kalau lo tahu zodiak lurus ada bunderan, lo jangan ngambil kanan, lo belok kiri masuk ke dalam situ. Enak. Ini nasinya tuh super perah. Asik, super perah. Halo, yang di TikTok juga ada Lintang, ada Rence, ada Sal yang abis cerita di hotline. Abis ini gue bacain deh. Kita masuk ke efek rumah kaca dulu, sahabat suara. Buat lo yang mungkin lagi ngantuk-ngantuk di jalan, jangan pada ngantuk. Yang lagi ngantuk, klakson mobilnya 3 kali. Let's go. Lo masih ditemenin sama gue, Bedel Rasan Devi, dan gue bakal ngobrol sama lo yang ada di live TikTok. Jadi kalau misalkan di mobil lagu, gue tetap running di TikTok, gue tetap jalan di TikTok, gue tetap ngobrol, gue tetap bacain komen-komen lo di TikTok. Iswara.network, I'll be right back after few hits.

0: 100% mata air alami.
1: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser Akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip.id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Bedel Rasan Davis on the deck. Dito, pertanyaan adalah, kita adu kuliner, yuk. Dito, kalau gue, tim bubur kuangtung senopati itu enak sih. Kuangtung tuh tipe-tipe bubur Cina gitu loh, sahabat suara. Jujur gue lebih suka bubur Cina karena dia lebih, apa ya, lebih... Ini kenapa sih hidung gue? Lebih kayak ada rasanya menurut gue ya, dan lebih simple. Jadi enak aja gitu makan bubur Cina tuh. Ada Siska. Gue suka banget cari dimsum malam-malam di daerah Mahakam atau Senok. Gue dimsum fancy nih dia nih. Sambil ngobrol santai sama teman kantor sampai jam 12 malam. Wah,
1: ngobrol. Jam 12 malam ngobrol.
0: Nabila Sate Klatak Ma Adi, Yogyakarta. Best. Di keluarga sate, menurut gue, sumpah hidung gue gak enak deh. Di keluarga sate, menurut gue sate klatak adalah sate paling tinggi menurut gue. Enak banget, klatak tuh best banget coy. Dagingnya gede-gede, ya emang gak pricey, cuma enak banget. Menurut gue suka banget. Anak Depok mah Warkopolim. Oh, di Depok ada Warkopolim ya? Gue belum pernah, katanya mahal. Katanya untuk gitu aja harganya cukup pricey, iya gak? Iya, di keluarga sate Oci. Jadi sate klatak tuh paling tingginya menurut gue. Terus bawahnya tuh sate kambing, baru sate ayam, baru sate taichan, terus sate ayam menurut gue. Oh sorry, abis sate klatak sate sapi.

apoio, pô. Sou tak brown, opo opi. Oh iya, kalau ngomongin Surabaya, nggak ada yang bisa ngalahin bebek Sinjai. Itu best banget.

101,4 FM di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Ditemani sama Bira Sandavi, let's go. Cepet banget gue ngomong ya. Udah, gue gak mau jadi penyiar-penyiar yang so asik gitu. Gue gak mau jadi penyiar yang so heboh. Enggak, gue mau kalem. Udah amat, gue mau kalem. Hai sahabat suara. Ini kita lagi beradu tempat tongkrongan, sahabat suara ya. Uci dari Bandung. Dia main di Braga dia.

Braga apa Asia Afrika, gue lupa, di daerah situ lah. Ada sebuah warung, gak warung sih, ya restoran kecil gitu. Unik banget, dia tuh main di udang. Macam-macam udangnya, dan udang dikasih omelet gitu. Enak-enak dan cukup ringan gitu. Jadi kalau misalnya lo butuh porsi-porsi kecil, lo mesti cobain itu. Gue lupa lagi namanya apa ya, gue nemu di TikTok juga. Coba lagi. Rence penasaran bakso Candik Ayu Pasming. Jadi viral karena Raisa. Dulu gue anak Pasming, sekarang udah bukan. Dari mana tuh ya? Bakso Candik Ayu, cobain kalau bakso ya, coba itu. Terus ada lagi kita bacain dari Ayam Penyet WSG UI. Pasti tahu dari Ayam Penyet WSG. WSG itu di fakultas mana? Kalau daerah UI sih tetap, gue tetap merekomendasikan Tongseng Fakultas Ilmu Budaya. Iya. Letaknya ada di Kansas, Kantin Sastra. Gokil itu Tongsengnya, gila itu mah. Terus ada juga yang rekomendasi Futago. Kalau menurut gue Futago dulu enak awal, tapi gara-gara banyak yang datang, terus jadi mereka kan jadi expand jadi satu store lagi kan. Langsung jadi biasa aja gitu menurut gue. Kusuma bilang, tahu gejrot Galaksi kak, murah 10.000. Tahu gejrot Galaksi, oh ya. Galaksi tuh, tahu gejrot juga enak ya. Macam-macam sih Galaksi isinya. Okay, kita masih beradu kuliner ya. Di TikTok iswara.network, oper kuliner terbaik lo, versi lo di daerah masing-masing, di TikTok iswara.network, karena gue lagi live di sana. Alright.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bener tuh, dengerinnya di berbagai kota. Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Itu dia. Selamat datang di 101,4 FM di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Ditemenin sama Beril Rasandevi di Nongkrong Bareng Beril. Gue bakal siaran sampai jam 11 malam. Selain disiaran di radio mobil lo, di head unit lo yang bagus itu, gue juga lagi siaran di TikTok iswara.network sekarang. Lo bisa masuk ke sana. Yang mau titip salam, komen di bawah. Gue pengen say hi dulu. Ada Uci, ada Gianti, ada Remedial, ada Glenka, ada Kusuma, ada Senja Merona, ada Hernandez, ada Uci. Hi all. Kita tuh lagi beradu tempat nongkrong. Ini gue bacain satu-satu ya. Mungkin ada yang familiar sama lo, sahabat suara. Kalau Bandung, aku suka bubur DPR. Belum pernah coba. Itu kayak apa? Bubur Cina apa bubur tradisional? Kan beda tuh teksturnya. Kalau Cimbeluit. Iya, di Bandung ada Cimbeluit. Sate bungantuk itu enak. Itu enak banget, sate-sate asin gitu. Kusuma bilang bubur Singapura harapan indah. Bubur nih, wah. Kalau di daerah Gading lu coba ini. Palu Basa Serigala, makanan Makassar. Enak, yang belum pernah coba sih parah. Itu enak, pegang dia. Bandung Dimsum 9, ini. Iya, dimsum-dimsum. Ada kok restoran dimsum cukup gede. Dari Surabaya, dia si Rence ngirimin tempat makan kafe enak, makanan ambience-nya juga enak, namanya Carpentier Kitchen. Paling best itu adalah Willas Chicken menunya sama spaghetti aglio salmon. Gils, wajib banget itu katanya. Udah gitu kid friendly, ada kid zone gitu. Nice. Langsung aja kalau di Surabaya tuh, kalau lu yang udah punya buntut mampir ke Carpentier Kitchen. Sabrina Carpentier nih. Nasi merah tutuk oncom di Punclut, Uci dari Bandung, oke. Glenka, sop kaki di Banceuy. Nasi merah, nasi tem Punclut. Jakarta nih, ada yang main di Jakarta gak deh coba nih? Jakarta, kalau sop kaki-sop kakian, Anen masih juara. Dulu waktu gue kecil, tiga saudara enak, tapi sekarang udah diselip sama the one and only, sop kaki kambing Bang Anen, enak. Ada juga daerah Tebet, Esturame. Wih, Esturame juga main tuh dia tuh. Sesuai namanya rame, beneran rame. Lagi pada di mana nih sahabat suara? Boleh update update ke gue di 0816 114 1014. Kita masuk ke Farel Hilal di Zonis Club.

0: kuliner menurut masing-masing nih sahabat suara. Sekarang lagi ngomongin ramen di TikTok. Menurut lo ramen paling enak apa sahabat suara? Menurut gue masih dipegang sama Echigo ya. Echigo ya di Blok M, enak banget itu. Yang punya emang orang Jepang asli. Yang punya Kapten Tsubasa apa tuh, gak salah tuh. Beneran orang Jepang itu mah. Lagian orang, lebih ke kartun. Remedial bilang Ikudo, Ikudo juga enak sih. Sanpachi ada, Digitos ada. Tapi gue pengen nanya deh, ngomong soal makanan sahabat suara. Lo ada gak sih restoran atau kuliner yang orang-orang bilang enak, tapi buat lo tuh biasa aja? Kalau dari gue, maaf banget, tapi soto Pak Sadi asli B aja. Kalau lo familiar sama Pak Sadi, orang bilang enak. Bahkan semua orang di Instagram gue bilang enak. Tapi sorry banget, gue gak. Tadi ada juga di TikTok bilang, Bu Imas, B aja, mana rame pula. Gue waktu itu sempat ke Bu Imas, dan ya oke sih, makanannya oke sih menurut gue. Tapi dimanapun kuliner yang makin rame kayak makin makin menurun gak sih kayak enakannya? Gak tahu sih gue. Coba apalagi yang lain, kalau mau jawab di hotline Iswara 0816-114-1014 sebelum kita berlanjut ke topik yang lebih serius. Hanifah Rizky di TikTok, wangi seruni biasa aja. Ratingnya dari gue 8 deh. Yang gak yang gimana-gimana banget gitu. Udah gitu mana antri ya, wangi seruni Bandung kan? Iya. Apalagi coba, yang rame banget tapi menurut lu, yang orang bilang enak tapi menurut lu biasa aja. Bu Iin. Kalau kata Wichi Bichi, buat gue Pak Sadi kurang berani bumbu sih. Iya bener, kayak ya udah aja sih gitu sebenarnya rasanya.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Satu benang, sejuta harapan untuk Desa Sade. Bersama Danantara Indonesia, Bank Syariah Indonesia mendukung pemulihan desa wisata Sade, Lombok melalui pembangunan kembali rumah adat dan pemberdayaan penenun serta UMKM pasca kebakaran yang berdampak pada kehidupan masyarakat serta aktivitas pariwisata setempat. Mari bantu rajut kembali harapan dengan berdonasi melalui aplikasi Beyond by BSI atau rekening Satu Benang untuk Sade dengan nomor 7336040943 atas nama BSI Maslahat Donasi 2. Bank Syariah Indonesia, merajut harapan, menguatkan sesama.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl Rasan Davi nemenin lo jalan-jalan atau mungkin masih di kantor atau mungkin udah sampai rumah di 101,4 FM di nongkrong bareng Beryl sampai jam 11 malam. Tempat makan yang orang-orang bilang enak tapi menurut lo biasa aja. Ada dari Aldo Depok, menurut gua roti bakar Pak Edi biasa aja. Ini opini ya, ini gak apa-apa loh ya. Kalau beropini juga gak apa-apa kok. Namanya juga orang jualan ya kan. Namanya juga pelanggan. Gue setuju roti bakar Pak Edi menurut gue biasa aja. Menurut gue menunya terlalu banyak, jadi gak bisa fokus gitu. Kayak lo ngelihat ada tukang jualan nasi goreng dan dia juga menjual sate padang. Bingung gak? Atau lo kayak ngelihat lo ngelihat restoran padang Cak Agus.
1: Kok Cak?
0: Kok namanya Padang? Panggilannya kok Padang? Cak kan lebih ke Sunda, ya gak sih? Gak apa-apa kan opini, lo juga gak apa-apa. Restoran orang yang orang-orang bilang enak, tapi menurut lo biasa aja. Ber,

0: Ad-nya Walter Mongon CD di Jakarta itu rame banget. Antri-antri, itu enak, menurut gue enak. Kasih tau ke gue kuliner-kuliner yang orang-orang bilang enak banget, tapi menurut lo biasa aja. Ini gue bakal, gue lagi scrolling-scrolling juga di TikTok nih, karena gue lagi live di TikTok isuara.network. Kalau kata Rence, overrated tuh Gultik Blok M. Kayak ya udah aja sekedar tahu. Kalau Gultik itu tuh gak ada, so far ya, beberapa Gultik yang udah pernah gue coba, gak ada yang enak. Maksudnya gimana ya? Gak ada yang rasanya beda, semuanya rasanya sama. Cuma yang membedakan adalah ada yang porsinya kecil, ada yang porsinya gede, dan itu doang. Kalau menurut gue. Ada juga kata Yukari, bubur barito, B aja rasanya. Iya sih, orang-orang terlalu menuhankan bubur barito, tapi menurut gue ya masih bubur aja sih. Ya udah. Kasih tau versi lo di 0816-114-1014.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih?

0: 101.4 Kompas FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, ada beberapa curhatan yang udah masuk ke gua. Jadi tugas gua untuk nemenin lo. So, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, adik-adik, kita masuk ke BTS. Berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Oke. Sebuah cerita yang masuk dari Salwa. Mau cerita ke Kak Beryl. By the way, salam kenal, gue Salwa. Hai Salwa. Salam kenal, gue Beryl. Thank you udah cerita. Hari ini jujur draining banget Kak. Deadline semua barengan. User requestnya ada-ada aja. Kandidat juga bertingkah semua. Hari ini cut off time di kantor. Dan harus rekap-rekap. Kayak dar-dar banget hidup gue hari ini. Kenapa gak ada yang mempermudah kerjaan gue gitu sih hari ini? Untungnya teman-teman gue yang semeja sama gue sangat amat suportif. Udah ya, makasih udah menabung cerita gue. WKWKWK lancar-lancar siarannya, temenin gue otw balik. Masih sampai Kerawang nih. Rumah di mana tadi lo? Bekasi? Lo Bintaro ya? Perjalanan masih panjang Sal. Bentar, gue tuh pengen tahu deh kerjaan lo tuh apa sih? Lo deadline-nya barengan. User requestnya ada-ada aja. Kandidat, nah ini apa nih? Apakah beliau ini juri IMB? Tapi ini adalah privilege buat lo Sal, lo punya teman-teman sekitar lo yang suportif. Jadi harusnya lo dalam waktu dekat juga kayaknya akan santai aja sih. Ya gak sih? Soalnya teman-teman lo suportif banyak di luar sana yang kantornya tuh sekitarnya toksik banget. Lo benar-benar ke kantor cuma nyari duit doang. Setiap harinya lo ngerasa capek, bukan karena kerjaannya, bukan karena lo banyak gerak di kantor, tapi lebih ke karena lingkungan yang toksik buat lo. Nah, Salwa lo dapet privilege yang cukup tinggi dan keuntungan yang cukup banyak. Lo rekrutmen. Pada tebak-tebakan lagi di TikTok, Salsa HRD. Bener sih. Dapat kalimat dari. Ya nama TikToknya dari, gue bingung deh. Gue bingung nyebutinnya gimana ya. Katanya, hai Salwa, makasih udah kerja keras hari ini. You did such a great job. Thank you ya Sal. Udah saving yourself. Buat kamu yang lagi capek-capeknya di kerjaannya, semangat terus sahabat suara, karena ditemenin sama gue dan ditemenin sama warga TikTok juga yang ada di iSuara.network. Sampai ketemu di sana ya.

0: Hati Suara, suara warga Indonesia.
1: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser Akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip.id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh
2: Nongkrong Bareng Beril Rasandavi.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sudah ada di jam 2.11 lewat 45 menit lewat 17 detik waktu Indonesia Barat. Gue pengen dengerin cerita lagi dari sahabat suara yang udah masuk ke siaran gue di Nongkrong Bareng Beryl sampai jam 11. Oh, sedih deh gue.
1: Sekarang saatnya BTS Rally Terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Ada yang ingin menanggapi cerita Salwa yang sebelumnya tadi, kalau lo masih ingat, yang lagi capek banget, yang banyak deadline yang datang tiba-tiba. Langsung saja masuk suara kamu di sini yuk, dari sikat Dar.
2: Hai bestie, gue mau BTS dikit ya.
0: Boleh lah, masa nggak boleh?
2: Ini sebenarnya lebih menanggapi punya Salwa tadi. Hai Salwa, kenalin aku dari
0: tadi.
2: Terima kasih ya sudah bekerja keras. Terima kasih ya sudah mengeluarkan tenaga kamu dengan baik. Kamu bekerja sesuai sama kemampuan kamu, dan kamu didukung sama orang-orang di sekitar kamu. Itu hebat banget loh.
0: Yes.
2: Maksudku, gak semua orang tuh bisa kayak gitu.
0: Setuju gue, Dar.
2: Semangat terus ya. Sebenarnya yang kita butuhin tuh emang cuma satu kata. Bukan satu kata, satu kalimat. Semangat ya. Itu tuh udah bikin orang tuh seneng banget gitu. Dan buat sahabat gue, Beryl Rasan Devi.
3: Ah, itu lagi kan.
2: Gue tahu lo juga pasti lagi dar-dar-dor, lagi capek-capeknya, lagi pusing, banyak banget job lo. Dan gue sangat appreciate kerja keras lo. Lo udah bekerja dengan baik.
3: Aduh.
2: Thank you so much for being yourself. Intinya semangat terus, dan jangan lupa untuk take rest, take a break for a while. Karena gue liat kadang-kadang lo tuh capek banget. Kemarin sampai ngantuk-ngantuk, gue banget kayak ini orang capek nih gitu. Terus buat Bapak Negara yang lagi lembur, semangat lemburnya.
0: Asik deh Bapak Negara.
2: Nanti pulang-pulang kita call ya. Thank you.
0: Sama-sama Dar. Ya Allah, thank you juga Dar ya. Lu hampir 90% siaran gue selalu dihiasi sama suara lo. Dan lo bisa jadi cahaya buat sahabat suara lainnya yang lagi ngerasa kesusahan, lagi ngerasa kesulitan. Thank you so much for being here. Sampai sini dulu perjumpaan siaran kita. Sampai jumpa lagi loh, kok selesai. Salting saya tuh. Makasih ya Dar ya. Tuh Bapak Negara dapat salam dari Dari tuh. Buat kamu yang pengen ngeluarin unek-unek, pengen ngasih pesan-pesan buat orang lain, boleh. Lu misalkan kayak pesan buat Real di BTS kali ini bukan soal gue, buat soal temen gue. Ini buat temen gue yang lagi ngerasa begini-begini. Buat lu semangat terus, bla bla bla. Boleh banget. Gue ulangin hotline-nya ya. 0816-114-1014. I'll be back. Stick around. 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Gue menemani lo yang lagi di jalan, yang udah sampai rumah, atau yang masih di kantor, yang lagi nonton gue di TikTok iswara.network. Terima kasih udah nonton. Abis beberapa hit, gue balik lagi ya. Stay tune.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta,

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Gimana? Udah mulai ngantuk sahabat suara? Gak apa-apa. Ini waktunya gue untuk meng-embrace kengantukan lo. Karena emang sudah waktunya lo untuk beristirahat dari capeknya kerjaan-kerjaan lo dan ruang dan kantor-kantor lo itu yang mungkin isinya orang-orang toksik. Jadi I'll be back. Kita akan ketemu lagi di jam 10 malam. Jangan kemana-mana, jangan pada ngebut-ngebut di jalan ya.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, masuk di jam ketiga Beril siaran, yaitu di jam 10 sampai jam 11, sejam terakhir sahabat suara. And malam ini jujur suasana studio agak sedikit berbeda. Suasana gue dan sahabat suara di TikTok sih, karena kita baru dapat kabar bahwa ini khususnya anak-anak generasi awal era digital, penikmat musik lah tahun 2000-an. Karena hari ini tanggal 15 Oktober ya. Mas, kita manggilnya Mas kali ya, Mas Amaluddin Syarif. Itu adalah, beliau ini adalah sosok mas-mas yang selfie di cover Staffa Band, MP3, HP lo zaman dulu. Tahu kan mas-mas selfie itu. Nah, beliau almarhum meninggal hari ini, sahabat suara. Jadi, beliau adalah legend ya. Dan sebagai bentuk bela sungkawa dan apresiasi dari gue, dari Iswara, malam ini kita bakal puterin playlist throwback lagu-lagu jadul Indo ya, buat mengenang beliau gitu. Karena lagu-lagu jadul Indo, lagu-lagu era 2000-an, 2010, itu tidak akan lepas dari wajah beliau di handphone lo. Mau handphone lo Motorola kek, Siemens kek, mau HP lo Nokia Express Music kek, mau HP lo Sony Ericsson, Walkman kek, pasti ada muka beliau. Kita akan start dari sebuah lagu dari Peter Pan, tapi kali ini dibawakan oleh Noah dan juga Chris.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jam 22 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Ditemenin sama Beril di Nongkrong Bareng Beril. Semakin malam semakin deep. Jadi kita akan buka sesi curhat di BTS Berani Terbuka sama Beril.
1: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beril. Beril, bukain dong.
0: Ikutin gue ya. Menyesal telah ku sampaikan.
2: Menyesal telah ku sampaikan cinta.
0: Gak nyanyi beneran ya gue sahabat suara ya. Oke, ini ada sebuah cerita yang di TikTok juga boleh ngasih feedback ya. Gue akan bacakan pesan dari Rini. Ber, dengerin lagu-lagu jadul malam ini bikin gue nangis karena inget almarhum papa. Dulu pas zaman HP jadul, papa yang sering bantuin gue download lagu-lagu kesukaan di komputer rumah.
3: Oh, pakai Winamp.
0: Sekarang papa udah gak ada, rumah rasanya sepi banget. Ditambah lagi, hubungan gue sama pacar gue yang udah 3 tahun baru aja kandas minggu lalu karena restu keluarga. Mungkin kalau ada papa, bisa lanjut kali ya. Rasanya pundak aku berat banget, Ber. Kenapa hidup di usia dewasa rasanya selarut dan sesakit ini? Peluk jauh ya, Rin, buat lo. Kehilangan sosok papa, sekaligus kehilangan orang tersayang dalam waktu berdekatan itu benar-benar ujian paling berat. Gue ngerti banget perasaan lo lagi. Bayangin mungkin kalau masih ada papa, papa juga bisa kayak sosok bawel kayak, siapa nih? Kayaknya dia gak baik deh buat kamu gitu. Bisa bantu kasih feeling, apalagi lo anak perempuannya gitu. Pokoknya doa terbaik buat papa di sana. Semoga bisa diberi tempat yang sangat istimewa di samping Yang Maha Esa, amin. Kata Remedial di TikTok, ah siapa itu yang cerita? Ya ampun, peluk kakaknya. Namanya Rini. Ada Remedial yang juga Yatim, Kak Rin. Semangat ya, peluk tuh. Kan ada warga yatim juga. Ya buat kamu semuanya yang kehilangan orang tua, pokoknya semangat terus. Sekarang hidup lo yang megang. Sekarang lo udah bisa bertanggung jawab sama diri lo sendiri. Lo lakuin apa yang lo suka. Lo lakuin apa yang menurut lo membangun. Jangan buang-buang waktu. Persetan kata YOLO. YOLO bilang you only live once. Tapi ya lo tetap harus gak neko-neko sih. Semangat terus ya sahabat suara. Ditemenin sama Beril yang muterin lagu-lagu hit 2000-an sampai 2010 dalam rangka bela sungkawa dan turut berduka atas meninggalnya mas-mas yang selfie di cover album Stafa Band.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Bergerak tanpa henti dengan BRIMO. Kamu bisa buka rekening tanpa harus ke bank, bisa tarik tunai maupun setor uang di seluruh jaringan ATM dan CRM BRI. BRIMO juga punya jangkauan jaringan dan aksesibilitas luas, gak hanya untuk transfer dan bayar tagihan. BRIMO menggabungkan fungsi perbankan, investasi, asuransi, hingga pembayaran lifestyle-mu dalam satu platform. BRIMO, mudah dan serba bisa.
2: Siap-siap gamers, saatnya keluar dari layar dan masuk ke arena sesungguhnya. Jakarta Game On 2026. 3 hari penuh kompetisi, komunitas, dan hiburan gaming dalam satu festival. Dari Mobile Legends, PUBG, Honor of Kings, FC27, Tekken, TCG, Tamiya, dan Beyblade. Dan yang paling gokilnya lagi, gratis biaya pendaftaran kompetisi, dan gratis masuk untuk pengunjung. Nantinya akan ada juga musik, cosplay, coswalk, dan beragam booth kuliner. Catat tanggalnya, 16.

It's your time to play. Lagi suntuk, jangan bete. Beli Rosendavi, nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.

The Virgin, Cinta Terlarang. Dan gue baru tahu ini lagu keluar 2009. Saat itu gue SD coy, SD kelas 5. Men, aku sudah tua.

0: Buka indang.
1: Sebuah cerita, tapi ini ceritanya happy sih katanya. Kita dengerin, lu dia mau pamer apa lagi hari ini?
2: Beril.
1: Ya.
2: Salam dari perempuan yang sedang jalan-jalan sendirian ngalur ngidul, tapi ternyata ngalur ngidulnya ini berujung ke lucu deh, Ber.
1: Demi apa sih?
2: Keinget.

0: tempat es krim itu alhamdulillah dapet. Senang banget aku, akhirnya aku makan es krim itu.
1: Mention dong, es krimnya apaan?
0: Udah, sambil gue muter-muter, gue baru inget kalau mall itu udah dialihkan menjadi thrifting.
1: Thrifting
0: gitu, kayak di Blok M.
1: Wih, menarik.
0: Ya udah, gue coba cari-cari. Eh, gue dapet juga deh trainingnya buat besok padel bersama teman-teman kan.
1: Asik deh.
0: Jadi, so far, hari ini cukup menyenangkan dan sepertinya semesta lagi berpihak kepada
1: aku. Iya nih, suara lu juga lagi happy banget.

0: udah nggak bisa. Spice,
1: lu sih baru ngirim VN sekarang. Coba dari tadi. Sekarang lagunya udah playlist throwback. Besok ya. Atau nanti jam 11 gue puterin. Semoga. Itu enak sih lagunya. Gue juga pengen lagi dengerin. Lagi dengerin lagu itu. Malik and the Essentials kan. Gue mau dong ini. Gue mau tahu es krimnya apaan. Sumpah. Dan ini menarik banget ini. Gue juga baru tahu di Depok ada tempat thrifting ya. Yang mallnya akhirnya dialih fungsikan jadi tempat thrifting.

Cuman habis ini kita akan masuk ke sebuah sesi. Kalau di apa namanya Stranger Things setengah 11 ini kita masuk ke Upside Down. I'll be right back.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Satu benang, sejuta harapan untuk Desa Sade. Bersama Danantara Indonesia, Bank Syariah Indonesia mendukung pemulihan desa wisata Sade, Lombok melalui pembangunan kembali rumah adat dan pemberdayaan penenun serta UMKM pasca kebakaran yang berdampak pada kehidupan masyarakat serta aktivitas pariwisata setempat. Mari bantu rajut kembali harapan dengan berdonasi melalui aplikasi Beyond by BSI atau rekening Satu Benang untuk Sade dengan nomor 7336040943 atas nama BSI Maslahat Donasi 2. Bank Syariah Indonesia, merajut harapan, menguatkan sesama.
2: Lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sebelum gue selesai, kita masuk ke segmen yang gue juga gak siap sih sebenernya. Allahu Akbar. Bentar, lu ada ini intronya. Allah. Jadi kita masuk ke, karena ini malam Jumat, sahabat suara. Gue berusaha memfasilitasi lo dengan cerita dari sahabat suara yang cukuplah untuk menemani malam hari ini yang sendu ini, sahabat suara ya. Cerita ini dikirim sama Bayu. Jadi beberapa bulan lalu, Bayu tuh pindah ke sebuah kosan murah di kawasan Salemba. Karena ini dekat sama kampusnya. Bangunannya tua. Ini peninggalan zaman kolonial. Masalahnya mulai muncul di malam ketiga, sahabat suara. Pas jam menunjukkan pukul 02.00 pagi, Bayu kebangun karena dengar suara ketukan pelan di pintu kamarnya. Karena dikira teman sekos mau pinjam charger, Bayu buka pintu. Kosong, gelap gulita. Tapi begitu dia menutup pintu, dari ujung lorong yang remang-remang, dia lihat ada sesosok wanita berambut panjang memakai baju putih kusut sedang merangkak mendekat ke arah kamarnya dengan posisi kepala terbalik menghadap ke belakang. Bayu sontak membanting pintu, mengunci diri, dan baca semua doa yang dia ingat sambil meringkuk di atas kasur sampai pagi menjelang. Besoknya penjaga kos bilang, kamar itu emang udah kosong setahun, mas. Penyewa terakhirnya dulu bunuh diri di dalam lemari kamar itu. Merinding gak? Makanya ya, jangan pernah ngeremehin tempat asing yang kita tempat.

101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sudah jam 22 lewat 55 menit. Aduh, belibet kan gue. 22 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih buat lo yang udah nemenin gue dari jam 8 tadi. Terima kasih buat sahabat suara juga yang di TikTok. Ini gue masih ada 5 menit buat ngobrol-ngobrol sama sahabat suara di TikTok. Jujur setelah cerita yang tadi gue agak... Gue tuh parnoan sahabat suara, jadi tolongin gue ya. Masuk ke TikTok semua, temenin ya. Sampai jumpa, it's time for me to say, mics off, hearts on, and I'll see you tomorrow di hari...

0: kayak gini.
1: Aku aja gini duduk santai.
2: Baca koran, ya, baca cebok mah belakangan kata.
1: Cebok mah belakangan. Nih nenek juga belum cebok katanya. Waktu itu kan kejadian pagi dan aku masih kelas 4 SD. Setiap pagi aku kan suka buka kunci pintu sebelum aku pasti buka kunci pintu sebelum mandi. Aku baru di toilet lagi BAB mau lanjut mandi. Tiba-tiba gempa tuh kejadian dan aku langsung lari sambil kayak orang sempoyongan. Untungnya kunci rumah udah aku buka. Nggak tahu lagi keadaan bapak ibu aku kalau kunci rumah belum aku buka karena atap rumah rubuh semua.
2: Wow.
1: Karena belum cebok. Wah, jangan-jangan tuh masih keluar. Jadi dia lari tuh dalam posisi kotorannya juga masih keluar.
2: Enggak. Gitu. Udah dilap.
1: Mas.
2: Atau mungkin ketahan sama celana dalam.
1: Salah. Karena belum cebok, akhirnya aku minta ditemenin balik ke toilet lagi. Setelah berapa menit ada info tsunami. Kita semua langsung lari nyari dataran tinggi. Dan waktu itu ada nenek-nenek di pinggir jalan yang lagi duduk. Kita ajak buat naik ke atas. Beliau bilang, udah gak apa-apa, udah tua juga. Ya Allah, akhirnya kita tinggal. Taunya tsunaminya gak terjadi. Akhirnya kita turun. Si nenek masih duduk tuh di situ.
2: Cebok pas lagi gempa tuh susah loh. Gak kena-kena tuh air.
1: Ya karena kan goyang kanan-kiri. Ini musibah.
2: Lah salah lu. Iya. Lu enggak kena. Apalagi kalau pakai gayung loft tau enggak?
1: Aduh gayung loft. Gayung
2: loft udah disebor, Lah kagak kena.
3: Mencar.
1: Makanya pakai tuh ujungnya. Jangan yang bagian loftnya.
3: Ya, itu.
1: Di ya, bagian V-nya yang bawah. Jadi dia fokus ke satu arah. Kalau yang bagian lob atasnya, itu takutnya dia buyar.
2: Ya, tapi susah juga, misalnya udah sebor gitu kan. Ya. Pantat kita goyang kena gempa ke kanan.
1: Iya.
2: Salah semprot.
1: Iya juga.
2: Sebor lagi, pantat kita pindah ke kiri.
1: Akhirnya nenek-nenek yang tadi cuma duduk doang itu bilang, makanya kayak aku aja gini duduk santai.
2: Gitu. Baca koran, ya, kan? Cebok mau belakangan.
1: Cebok mau belakangan. Ini nenek juga belum cebok.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venel. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama.

0: facebook.com/bandung.
1: Bulan ini Ciwok hadir dengan tema Spooktacular Halloween. Ada dekorasi Halloween yang spooky dan pastinya Instagramable. Tungguin setiap pukul 17.30 karena dekorasinya bakalan menyala dan bikin suasana Halloween di Ciwok makin seru.
2: Terus ada aktivitas Halloween lainnya nggak?
1: Spooktacular QR Hunt. Kamu bisa menyelesaikan berbagai misi melalui QR yang tersebar di area Ciwok. Jadi siap-siap hunting, selesaikan semua misinya dan dapatkan hadiah langsung selama bulan Oktober. Dan Spooktacular Costume Party. Saksikan parade Halloween dan kamu juga bisa ikutan menggunakan kostum Halloween untuk berkesempatan dapat hadiah dari Ciwok.
2: Terus event lainnya apa aja?
1: Banyak. Ada Explore South Sumatera tanggal 8 sampai 9 Oktober. Roadshow Redmi Note 17 tanggal 10 sampai dengan 11 Oktober. QFest Bandung Lautan Kreator tanggal 11 Oktober. Indonesia Games Experience tanggal 21 sampai 25 Oktober. Dan yang paling ditunggu, event Halloween tanggal 28 sampai 31 Oktober.
3: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
4: dengan follow Instagram
3: Iswara.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu. Pilihanmu.

0: Keluarga Indonesia.
1: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: berbahagia.
1: Sahabat suara yang sedang mendengarkan kita di udara,
0: sahabat suara yang stay tune terus,
1: Wanda Urban,
0: Elmi Urban,
1: Urban Duaan,
0: hanya di Iswara.